Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini, sekarang
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru atau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh, rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih cepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim laporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Menjol, ini kita cukup dia begini. Ini sama jenis catangkai, maksudnya madi ya. Ini Madinah, warung madu. Rata-rata yang laku itu semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BPH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10 yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Dengan kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Minta Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Presiden, ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Tidak ada kenaikan. Putusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap kendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang,
10: gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol?
11: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
9: Tanya ke Pak Bale, mesti ada
10: mekanisme gimana? Tapi kalau
9: dari kementerian kontrol, kalau tanya Pak Bale lah.
11: Dampaknya ke inflasi gimana?
9: Minimal limited, karena kan bukan buat angkutan umum kan.
11: Terus pemerintah
9: angkutan barang juga nggak pakai.
10: Ada stimulus lain apa yang diberikan?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
12: Sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
13: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah, sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
14: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
15: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Alor Pagi Ini.
1: Alor Pagi Ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

buaya ya. Angki. Dan pagi hari ini yang sudah sampai tempat aktivitasnya, semangat pagi. Yang terlambat, wah, mudah-mudahan kesalahan ini jangan sampai terulang lagi ya. Dan kali ini informasi dari LRB.id Kota Bekasi, Pemkab Bekasi mengajak para pelajar dan mahasiswa untuk menjadi duta baca Kabupaten Bekasi dengan mengikuti ajang pemilihan duta baca. Adapun pendaftaran seleksi duta baca dibuka sejak 8 Juni lalu hingga 8 Juli mendatang 2026 melalui tautan atau link yang sudah disiapkan.

0: mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
2: Indonesia itu aku. Kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
4: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: RRI Stasiun Produksi Alor 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Grand resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2006. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan juga biosolar bersubsidi tetap Rp6.800.000 per liter. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Kali ini jemaah haji Indonesia gelombang kedua dihimbau membatasi aktivitas tambahan selama di Madinah. Himbauan ini bertujuan menjaga kondisi fisik jemaah setelah menyelesaikan puncak haji. Kepala Sektor 5 Madinah Elvi Riani meminta jemaah tidak memaksakan diri mengejar Arbiah. Larangan serupa berlaku untuk kegiatan wisata kota atau city tour tanpa izin resmi. Petugas akan memeriksa kondisi kesehatan para peserta sebelum memberikan izin kegiatan luar di hotel. Dan untuk itu jemaah diminta tetap rutin meminum air dan vitamin meskipun tidak merasa haus. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mulai dilaporkan menyerang sejumlah jemaah. Informasi ini diambil dari rr.co.id Madinah.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
4: BTW, berapa harga outfit kamu?
3: Cool, gaya lo hype beast abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
6: Hype beast!
3: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: aja aku.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Mpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
2: Hompimpa Alayum Gambreng. Mau dapu.
3: Alhamdulillah. Akhirnya anak ibu jadi PNS juga. Semangat ya nak untuk pelantikannya hari ini.
4: Iya, makasih ya bu. Ini juga berkat didikan dan doa ibu juga kok.
3: Kalau itu sudah jadi kewajiban ibu nak. Ingat pesan ibu ya nak. Besok-besok kalau sudah punya jabatan bagus, ingat tidak boleh mengambil hak masyarakat atau hak orang lain. Terus pelayanan ke masyarakat juga harus maksimal ya, okay?
4: Iya, makasih pesannya ya. Bakal Teddy ingat terus pesan ibu. Aku pamit ya bu.
3: Tunggu, sabar dulu. Ini dasinya kok miring sih, Ted?
4: Iya bu, saking semangatnya.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nah, terlambat nah, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

lagi harus pamit dari dengar kalian semuanya. Sudah di jam 10 pagi. Terima kasih atensi dari subuh ya. Dan semoga hari ini menyenangkan. Cuaca bersahabat juga. Semoga kegiatan-kegiatan juga bersahabat ya. Dan semoga lancar. Dan nanti ucapkan selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas, yang sedang menikmati libur operasional, selamat menikmati liburnya.

kasih. Baru saja Anda ikuti Atambua pagi ini. Dengarkan selalu Atambua pagi ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua pagi ini.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Lu ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Atambua, saya Epi Mau, tuan rumah program Jaksa Menyapa edisi hari ini, tepatnya kita di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan di pagi ini kami punya topik di program Ruang Dialog Jaksa Menyapa itu kasus sepele bisa jadi besar. Kenapa ini kita angkat? Kadang kita tidak sadar ya, perjanjian akad yang kita lakukan tanpa hitam di atas putih. Kemudian persoalan sepele, perbincangan yang akhirnya menurut kita itu joke atau bercandaan bisa jadi besar. Pinjam duit modal kepercayaan, jual tanah modal kepercayaan. Hal-hal ini yang tidak pernah kita sadari bahwa ini hal-hal yang bisa membawa kita berhadapan dengan hukum. Karena itu, di topik kasus sepele bisa jadi besar, kami hadirkan dua narasumber kami yang memang kesehariannya bekerja tentang itu. Dan beliau berdua dari Kejari Pelu, ada Pak Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejari Pelu, Pak Raffi Ramadan, Sarjana Hukum. Selamat pagi Pak Raffi. Selamat pagi. Salam sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Kemudian ada Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara atau TUN ya, Kejari Pelu, Ikomang Mahardika, Sarjana Hukum, biasa kami panggil Pak Komang. Pagi Pak Komang.
2: Pagi, terima kasih.
0: Salam sehat.
2: Salam sehat.
0: Bapak berdua, memang kemudian timbul pertanyaan, saya contohlah saya posting saja kan, saya sampaikan semacam bersifat mengejek atau apa di sosial media, kemudian dikonfirmasi, ini kamu tulis buat saya kan? Iya, kenapa? Bercanda nadanya, tapi ini bisa jadi. Hal-hal kecil ini ialah yang hari ini kita ingin perjelas. Kenapa hal kecil kemudian bisa jadi masalah besar atau berhadapan dengan hukum? Nah, karena itu kita mau ke Pak Raffi dulu nih. Baik. Lanjut, pertama kita ke Pak Raffi dulu. Nah, Pak Raffi dalam pengamatan intelijen ya, biasanya ya biasa atau kerap terjadi masalah kecil itu mulai membesar dari titik apa dulu ini Pak?
1: Nah, ini kalau kecil menjadi besar biasanya terkait dengan utang piutang tuh. Utang piutang itu udah pasti dari yang awalnya kita pinjam kecil ya kan, lama-lama kok terus menerus ya kan, terus menerus tidak ada perjanjiannya, tidak ada akadnya secara sah dan lain sebagainya, tiba-tiba hutang aja. Dari situ kalau kita bicara terkait dengan hukum kan ada prestasi dan non-prestasi kan, ada bagaimana orang melakukan non-prestasi, tidak melakukan, ada kreditur dan debitur. Kalau dalam perdata biasanya debitur yang sering ingkar janji karena dia udah hutang waktu ditagih marah-marah itu yang jadi awalnya marah-marah karena nggak punya uang dan lain sebagainya. Disitulah dia masuklah lama-lama menjadi besar, dan mungkin tindakan selanjutnya ada penyitaan terkait dengan itu. Karena sedikit melenceng sedikit, dulu ada perkara saya juga terkait dengan ini, ada orang hutang dicicil, ternyata berbunga
0: tidak habis-habis
1: ya. Terus habis itu karena itu diambillah barang-barangnya. Yang pertama awalnya hutang piutang, diambil barangnya, orang yang punya tidak berkenan, dilaporkanlah ke ranah kepolisian, lari ke hukum, dan mau tidak mau jadi semacam pencurian karena si pemilik tidak berkenan untuk barang-barangnya diambil.
0: Iya, mencuri ya, benar ya.
1: Jadi kan larinya kemana-mana. Jadi dari awalnya hutang pihutang, ada bunganya, dia bayar-bayar tidak selesai-selesai, lama-lama kok makin banyak. Jadi pokoknya berapa? Makanya kalau kita hutang, kita lihat dulu bagaimana hutangnya, apakah perjanjiannya seperti apa. Lisan bisa nggak menjadi akad perjanjian? Bisa, tapi harus ada saksinya. Kalau dua orang saja, satunya bilang tidak pernah, siapa jadi saksinya kan?
0: Ya,
1: ya, itu yang jadi masalah. Okay. Itu yang lama-lama menjadi besar.
0: Hal sepele, ya kecil ya. Begitu Pak Komang ya. Nah jadi seharusnya seperti apa Pak Komang? Secara yuridiksi atau bagaimana sehingga nantinya jangan jadi problem lah begitu Pak Komang. Secara ini kan apa ya, ini kan soal perdata ya. Silakan Pak Komang.
2: Baik, terima kasih. Ya, tadi seperti sudah disampaikan oleh senior kami bahwa hal kecil mungkin bisa jadi besar, mulanya pinjam meminjam asas kepercayaan. Oh, saya kenal sama dia baik, saya kasih pinjam lah sedikit-sedikit, tapi lama-lama mulai meningkat nilai pinjamannya, kemudian mulai tidak mampu untuk dibayar karena tidak adanya hitam di atas putih, kemudian tidak adanya saksi antara pas akad perjanjian pinjam meminjam tersebut. Otomatis nanti ketika si peminjam ini mengelak, tidak mau membayar, tidak ada bukti, susah untuk ditagih. Kemudian hal itulah yang mulai muncul permasalahan besar. Makanya sebenarnya secara perdata kita mengenal bahwa asas perjanjian itu akadnya asalkan ada kesepakatan dan kausa halal. Berarti kalau kita sepakat dengan dua belah pihak, sebenarnya sudah terjadi perjanjian. Tapi perjanjian itu akan kuat ketika kita bubuhkan dalam hitam di atas putih. Jadi setidaknya dengan bermodalkan materai 10 ribu lah minimal, tulis tangan di secari kertas bahwa atas nama A dan atas nama B bersepakat melakukan perjanjian pinjam meminjam uang senilai berapa, yang akan yang kami sepakati akan dikembalikan pada tanggal sekian, seperti itu jatuh temponya. Kemudian kami tanda tangan di bawah ini, pihak pertama dan pihak kedua tanda tangan bermaterai, dipegang oleh masing-masing pihak kopiannya, sudah menjadi sebuah akte perjanjian di bawah tangan yang bisa menjadi bukti yang kuat di persidangan. Jadi dengan bermodalkan materai 10 ribu dan secari kertas yang ditulis bersama, sepakatan itu dibuat dan dicarikan setidaknya saksi baik dari pihak keluarga masing-masing ataupun kepala desa atau RT RW lah, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu memang benar dibuat dan disepakati bersama, maka itu menjadi dasar pegangan bagi masing-masing pihak. Sehingga itu setidaknya kita tidak bisa hanya memegang omongan orang. Mungkin pas awal semua orang bingung meminjamnya manis-manis sekali, ya kan? Pak, saya tolong, saya butuh uang mendesak pinjam. Oke, kasih-kasih. Lama-lama ketika sudah mau mendekati jatuh tempo, tapi mulai menghilang orangnya, tidak ada kabar, susah ditemui, tidak bisa ditagih, itu baru mulai muncul masalah besar. Bisa-bisa antar tetangga jadi apa, musuhan, jadi ya, mulai benar. Ada konflik-konflik antar keluarga. Itu hal-hal itu setidaknya kita mulai menyadarkan masyarakat untuk dari hal kecil ini kita mulai untuk apa, menjaga diri masing-masing lah, ya kan? Dengan adanya bukti itu, setidaknya jika mereka tidak mau bayar, kita bilang kami sudah, kita kan sudah buat perjanjian ini. Kalau kamu tidak bayar, saya bisa laporkan, kita bisa proses hukum, seperti itu.
0: Oke, dan terima kuat kasih. Gitu. Ya, terima kasih Pak Komang. Saya kembali ke Pak Rafi. Tadi tindakan yang dicontohkan ya, minjam udah nggak bisa bayar atau nunggak, kemudian ngambillah barang milik si debitur atau peminjam gitu ya, melanggar hukum nggak Pak?
1: Kalau yang punya barang dia tidak berkenan dan tidak mau barangnya diambil, itu bisa, karena prinsip dalam hal pencurian itu salah satunya memindahkan barang. Memindahkan barang, kalau yang punya tidak tahu, itu kan dianggap pencurian. Sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau kita bicara terkait dengan hukum, kita kan tidak bisa memisahkan antara cerita awal sampai dengan cerita akhir seperti apa. Jadi dalam ceritanya seperti apa, sampai akhirnya seperti apa. Jadi, oh emang pernah meminjam dan lain sebagainya, kenapa dia sampai mengambil dan lain sebagainya, itu kan kita harus tahu. Kalau dalam ranah hukum kita harus tahu sebab akibatnya. Nah gitu. Jadi kalau kita waktu itu ada itu yang saya sampaikan, diambillah itu barang-barangnya, dilaporkanlah pencurian. Jadi pencurian terkait dengan barang-barang atau perampasan barang terhadap seseorang tersebut, diambillah, ada laptop, ada komputer, bahkan kabel-kabel yang masih nempel pun diambilnya sama dia. Wah. Diangkatnya kan, diangkat, setelah itu baru dibawa pulang. Nanti dibilang tapi pada saat itu, tapi yang punya rumah ngevideo pada saat itu. Yang punya rumah ngevideo karena dia tidak berkenan barangnya diambil. Emang dia punya hutang tapi dia masih belum bisa membayarnya. Yang bilang barangnya usaha ya kan untuk membayarnya, karena beberapa kali dia kayak angsurannya dia bayarkan terus. Cuma ada beberapa bulan terakhir dia tidak membayarkan, dia anggap itu dia hitung sendiri hutangnya sudah nutup, ternyata ada bunganya itu tadi. Makanya ternyata masih bunga terus, belum ada pokok yang dibayarkan, katanya seperti itu. Jadi diambillah barang tersebut, pada saat setelah diambil semua baru dikasih tahu, nanti kalau utang udah kau bayar ku kembalikan. Tapi kan orang yang punya tidak mau. Tiba-tiba saya ambil HP punya Pak Komang tanpa sepengetahuan Pak Komang, atau sepengetahuan Pak Komang tapi Pak Komang tidak mau. Itu kan anggap saya ada pemaksaan di situ dan lain sebagainya.
0: Perampasan juga kena ya, Bapak ya. Udah berdobel itu ya kan. Sudah kita ngambil karena alih-alih kita berhutang, tetapi yang bersangkutan tidak berkenan, paksa perampasan, dituduh pencurian, bisa. Inilah makanya kita harus sadar. Pak Komang, ini masalah atau perkara duit ya. Biasanya juga pinjam-meminjam dalam hal, kali lalu Bapak sudah bicara soal tanah, kali ini tidak lagi soal tanah, tapi soal saya rental mobil. Contoh rental mobil. Kemudian, ya sama juga tidak mampu bayar rentalnya atau lebih harinya. Ini juga masalah hukum. Nah, tapi kan rata-rata kan tidak punya perjanjian tuh Pak, secara tertulis. Bagaimana itu Pak, sebaiknya?
3: Untuk kalau hal mengenai rental ini, biasanya kan setidaknya ada ini, pas awal itu, pasti sudah diberikan pemahaman bahwa per hari dinilai berapa biaya sewa.
2: Sehingga sebenarnya ini mirip kayak perjanjian di bank. Kita mau kredit, kadang kita nggak baca syarat dan ketentuan, toh pasti yang tanda tangan hajar sudah. Nah, rental ini sebenarnya hampir mirip seperti itu prosesnya. Jadi kuitansi pembayaran sewa itulah yang menjadi alat bukti bahwa misalnya per hari dihargai sekian. Anda dengan mau membawa mobil itu berarti secara langsung sudah terjadi kesepakatan bahwa menerima nilai harga rental itu sekian. Sehingga ketika terjadi permasalahan apa melebihi waktu penggunaan, berarti kan ada kelebihan juga yang harus dibayar kepada si pemilik rental. Nah, itu juga kadang menjadi permasalahan ketika nantinya yang banyak kasus malah dia rental tapi rentalnya dibawa kabur, digadaikan dan sebagainya. Itu muncul permasalahan hukum lain, jadinya itu ke pidana arah bahwa itu bisa jadi penggelapan di situ, bahwa mengambil sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, ya kan? Seperti itu. Meskipun kita memiliki itu dengan dasar apa namanya legal, karena kita menyewa sehingga kita bisa menggunakan, tapi dengan mengalihkan itu tanpa pengetahuan yang memiliki itu juga menjadi permasalahan hukum baru, yeah. Seperti itu. Jadi setidaknya jika kita melakukan rental kendaraan itu biasanya kan setidaknya kita menyimpan identitas, ya, kopi identitas dari si penyewa, sehingga nanti di situ bisa kita kejar, kita telusuri jika memang ternyata bukan apa oper di pemakaian, tapi ternyata sudah digelapkan, dijual, digadaikan dan sebagainya, kita bisa kejar orang yang menyewa atau menggadai mobil ini, kendaraan seperti itu. Jadi kita di Indonesia memang kultur kita itu sangat baik, ya maksudnya kultur timuran saling percaya dengan sesama seperti itu. Tapi di tengah moderasi dan himpitan ekonomi, peluang untuk berlakukan perbuatan kriminal itu juga semakin tinggi. Ya. Maka dari itu kita harus bisa mawas diri, menjaga diri masing-masing. Mungkin lebih tepatnya kita antisipasi dengan kalau melakukan sewanya, setidaknya kita bikin kuitansi sewa menyewa seperti itu. Kemudian ada kopi identitas seperti itu. Jadi itu menjadi dasar untuk kita menjadi bukti nanti untuk memproses secara hukum.
0: Oke, saya kembali ke Pak Rafi. Pak, kenapa masalah hukum biasanya, karena kasus topik dari hal sudah jadi kasus besar, justru datang dari lingkungan yang dekat dengan kita, keluarga, tetangga, bahkan sahabat. Kenapa demikian? Apa karena kita tidak paham atau karena apa begitu Pak?
1: Nah itu, yang pertama itu kalau dari kebiasaan yang bisa kita cermati, yaitu dari komunikasi, adanya selisih komunikasi atau kalau tetangga biasanya udah memendam kan, beberapa kali dia ada permasalahan dia diam, ada permasalahan dia diam, tiba-tiba pada saat emang dia udah diamnya udah selesai, meledaklah itu semua dikeluarkannya kan. Jadi dari situ komunikasi yang baik sebenarnya harus kita jaga, karena kalau kita bicara perkara, banyak perkara di Belu yang terkait dengan itu. Yang pertama bicara keluarga, di sini 81 ada. Kalau 81, 82. Sekarang udah pasal baru KUHP 473, persetubuhan terhadap anak itu permasalahan. Kita tinggal satu rumah dan sebagainya itu jadi masalah. Kan sama anak kita tiba-tiba dia setubui anaknya. Kalau kita bicara perkara dekat, itu perkara yang lebih besar lagi. Terus perkara terkait dengan tanah, perkara dengan hak waris, baik itu perkara waris, perkara tanah, dia cekcok. Ada sampai digugat perdata, setelah perdata dia pidanakan, pencerobotan tanah. Bahkan pernah ada perkara saya di Malaka, pembunuhan. Karena kakaknya ini dia nanamin di kebun adiknya, dia merasa itu punya adiknya. Datanglah dia ke tempat itu, karena tanah itu udah ditanam semua, dibacoklah dia dari belakang sampai depan, tiba-tiba meninggal di tempat. Tapi ya waktu itu pelakunya langsung menyerahkan diri ke polisi. Itu dari kasus tanah. Belum lagi ada juga terkait dengan, karena jalan itu adalah punya dia, jadi orang lain tidak mau juga. Dia tutup jalannya. Dia merasa itu punya dia. Tapi kan dalam hal ini seharusnya kan ada win-win solution. Kok dalam hal kok kita bicara perdata ada win-win solution, tapi kok kita bicara pidana tidak ada win-win solution lagi. Kalau udah pidana ralinya ke ranah penjara. Karena dalam KUHP kita yang baru memang ada namanya restorative justice gitu kan. Terus ada juga pernyataan bersalah. Pernyataan bersalah itu nanti ada lagi cara sidangnya tersendiri. Jadi itu ada sekarang dari KUHP baru adalah hal-hal yang lebih baik lagi, ya, tidak memberikan pidananya kepada terdakwanya, tapi lebih meringankan kepada terdakwa. Tapi harus ada komunikasi yang jujur terlebih dahulu. Nah, itu semua itu sebenarnya berawal dari komunikasi yang jujur dan lain sebagainya. Tadi hutang pihutang, karena tidak jujur, tidak ada perjanjiannya, lama-lama jadi permasalahan juga. Jadi hal itulah kita jadi mengetahui bagaimana seseorang dan lain sebagainya ini terkait dengan itu. Karena sakit hati itu dipendam biasanya. Kalau tidak dipendam, ya kan? Kalau
0: meledak.
1: Sekali meledak langsung kena semua. Ada juga yang berantem. Apalagi kalau di kita sekarang, ya di Altambua alhamdulillah udah banyak beberapa hiburan dan lain sebagainya, tempat dan lain sebagainya. Tapi tradisinya masih tetap ada, yaitu minum moke dan lain sebagainya. Setelah minum, kaculah dia berantem.
0: Jadi. Menyangka bang.
1: Ya. Awalnya kita ngobrol aman-aman, santai, kan. Waktu minum ribut. Wah, itu beberapa kali itu ada perkara kayak gitu. Jadi memang hal-hal itulah yang jadi permasalahan di kita paling dekat itu.
0: Berarti bisa dikatakan gini para pihak, karena yang pertama tidak jujur, asas yang paling pertama atau faktor yang paling pertama tidak jujur dalam sebuah akad dan implementasi atau pelaksanaan. Yang kedua tidak paham. Ya, bisa jadi begitu. Baik, terima kasih. Saya ke para ke Pak Komang. Pak Komang, seberapa besar peluang hal-hal yang sebenarnya perdata kemudian naik jadi pidana?
2: Ya, dengan berubahnya konteks ya. Padahal pertama kan pinjam meminjam mungkin konteksnya perdata. Kan itu hanya kesepakatan asalkan sama-sama saling pihak sepakat dan melaksanakan apa kewajibannya, tidak wan prestasi atau tidak ingkar janji, kan tidak ada masalah secara hukum sebenarnya. Tapi itu bisa berubah jadi pidana kalau sudah mulai main seperti tadi sudah sampaikan, main ambil rampas barang orang karena dia tidak ada jaminan kan. Misalnya dia tidak menjaminkan punyanya, terus tidak mau bayar, ini si pihak tidak mau bayar, datanglah si kreditur ini yang merasa punya hak atas uang yang belum dibalikan, itu dia ngambil barang apa, akhirnya jatuhnya ke penggelapan. Karena dalam perdata tidak diatur mengenai mengambil barang orang lain untuk mengganti biaya apa uang pinjaman, itu tidak diatur secara perdata. Itu masuk, itu harus berdasarkan kesepakatan. Karena apabila di sana di perjanjian tertuang bahwa apabila saya tidak membayar, maka jaminan saya berupa kendaraan, jaminan saya berupa tanah akan menjadi ganti untuk melunasi hutang. Seperti itu dibuat perjanjian, maka mengikat kedua belah pihak. Tapi kalau tidak dimuat di dalam perjanjian dan main ambil sendiri, rampas sendiri, bisa dilaporkan pidana. Itu bisa jadi pencurian, perampasan, kemudian masuk ke penggelapan karena dijual tanpa seizin atau sekehendak dari si yang punya, seperti itu. hal-hal itu menjadi berubah konteks dari harusnya perdata kita selesaikan secara internal pribadi-pribadi menjadi ranah pidana yang negara turun karena menjadi tindak pidana baru seperti itu. Maka dari itu konteks-konteks yang tadi juga menyinggung terkait di kita di sini kenapa bisa mulai dari hal-hal kecil yang dekat ya karena kita dekat dengan orang-orang yang dekat misalnya keluarga, tetangga, seperti itu kan interaksinya paling intens ya kan. Hal-hal itu mungkin kita di keluarga antar kakak adik, om ponakan, paman bapak dan maksudnya yang antar keluarga masih biasa pinjam ini sebentar, pinjam ini, tapi sekian lama sudah menumpuk ketika ditagih tidak mau bayar, tidak bisa bayar. Artinya di dalam keluarga main ambil barang, main jual barang untuk menutupi hutang seperti itu muncullah tindak pidana, akhirnya berubah konteks dari keperdataan yang harusnya bisa diselesaikan antar pihak menjadi tindak pidana yang harus diambil oleh negara.
0: Baik. Terima kasih pendengar, di kesempatan ini silakan di 0812460102 gratis ini layanan hukum di program jaksa menyapa. Ada tun ya, ada juga ada perdata, ada pidana yang hari ini kita hadirkan. Boleh bertanya. Kalau ke kejaksaan juga boleh. Ya bisa ya, ada layanan konsultasi hukum ya Pak ya. Boleh. Silakan. Mau datang yang penting jangan datang di luar jam kerja. Dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore silakan, tetapi jangan datang hari Minggu pasti. Beliau berdua juga mau libur toh. Atau hari libur. Baik, saya ke Pak Rafi. Para ini juga hal-hal yang kemudian juga perlu dimengerti. Masih soal hal sepele kemudian jadi kasus besar. Soal tarik-menarik tadi. Saya teringat beberapa waktu yang lalu sempat viral bahkan menelan nyawa soal kendaraan kredit. Seberapa parah kendaraan itu harus ditarik? Dan itu haknya siapa menarik? Karena yang pernah saya baca, yang boleh menarik kendaraan itu kejaksaan. Leasing harus dapat izin dulu dari sidang atau seperti apa jelasnya Pak? Silakan.
1: Jadi kebanyakan kan praktek di lapangan ada apa namanya? DKT. Orang yang diminta untuk mengambil kan debt collector yang namanya. Biasanya orang tiba-tiba orang lagi nongkrong, lagi ngopi, tiba-tiba motornya diambil. Itu apa dasarnya dia mengambil barang ya kan? Sebenarnya ya kalau secara hukum perjanjian karena dia tidak membayar secara patut seharusnya dia dipanggil ke tempat di mana dia kredit awalnya. Jadi disitulah karena akadmu kau udah berinvestasi tidak udah mengingkari janji A B C D F G, dijelaskan karena hal itu maka motor ini kami tarik. Seharusnya kan karena aku udah ada perjanjiannya pada saat dia akad melakukan kredit. Kalau dia tidak mampu membayar berarti kan mau tidak mau motornya diambil, bukan pada saat orang udah lari ke sana ke sini tiba-tiba orang datang di pinggir jalan diambil motornya. Nah, itu kan itu di ranah pidana pasti. Karena banyak kayak gitu, tiba-tiba diteriakin maling di
3: di masa.
1: Jadi ada yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, itu. Tapi kok dalam ranah pidana, yang pertama itu tadi bisa jadi ranah pidana karena dia lari ke pencurian, tapi bisa juga orang yang kalau kita sudah dari leasingnya sudah memberikan SP1, SP2, SP3, tiba-tiba dia ada juga yang udah kredit dijual. Nah, itu kan antara dua, atau penggelapan, penipuan dan lain sebagainya. Nah, kadang orang juga tidak tahu antara penggelapan dan penipuan itu seperti apa. Kalau penipuan dari awal niatnya sudah ada mau menipu, tapi kok penggelapan setelah barang itu dikuasai baru dia punya niat untuk menjual atau menggadaikan dan lain sebagainya. Nah, disitulah perbedaannya. Terus nanti kita paling kalau misalnya dia larikan kayak gitu ya kita ketahunya ke tipiter ya kan. Dia perkara yang melakukan penggelapan terkait dengan itu. Jadi sebenarnya banyak-banyak hal. Ada juga putusan Mahkamah Agung nih Bapak saya tadi nih. Leasing dilarang menarik kendaraan secara sepihak atau paksa di jalan tanpa kesepakatan manifestasi dan kerelaan dari debitur. Dia putusan MK nomor 18 garis miring PUU garis datar angka Romawi X 7 garing 2019 itu ada juga terkait dengan itu. Jadi udah diatur di putusan MK. Jadi kita tidak bisa menarik secara langsung barang-barang yang ada di jalan, karena banyak yang ngopi, banyak yang apa, itu tiba-tiba ditarik dan sebagainya. Kan kita tidak tahu apakah dia yang menarik ini benar dari lesingnya atau dia mengaku-ngaku saja. Ada juga kok kita bilang ini ada surat perintahnya, surat perintah dari siapa? Siapa yang memerintahkan? Surat kuasa itu ada khususan berkuasanya, tidak asal tarik dan sebagainya.
0: Bahkan jadi yang berhak menarik itu siapa sebenarnya, Pak Rafi?
1: Kalau menarik barang itu ya dari lesingnya sebenarnya. Karena kalau misalnya dari kami, dari kejaksaan, itu kita tidak menarik terkait dengan itu. Ya kan? Kecuali memang ada perjanjian antar kami. Kalau kita ada MOU, kita menagihkan misalnya, menagihkan kepada sang debitur-debitur, tapi kita juga tidak ranah ke sana tiba-tiba kita menarik barang itu. Karena itu larinya ke perdata, ke datun. Jadi itu penagihan, hutang piutang. Ya kita penagihan banyak juga, Bapak, terkait dengan kredit macet, terus terkait dengan BPJS, ya kan? Baik itu kesehatan maupun ketenaga kerjaan, nah itu belum dibayarkan. Kami membuat surat, memanggil yang bersangkutan untuk membayarkan. Tidak asal kita datang, ada barang kita ambil. Tidak seperti itu, tapi ada prosedurnya yang harus kita lakukan. Makanya tadi Pak Epi pun sempat sampaikan, kenali dulu hukumnya, baru jauhi hukumannya, ya kan? Jangan sampai kita masuk hukuman baru tahu hukumnya seperti apa. Jangan sampai kebalik, ya kan? Kalau kebalik itu jadi masalah.
0: Jadi Pak Rafi, izin saya masih lanjutkan pokoknya. Yeah. Kita hold dulu ya.
1: Yeah.
0: Saya tertarik, kalau sampai leasing menarik, bisa dong saya pidanakan walaupun saya tunggak cicilanku. Yeah. Tapi saya punya niat untuk menyelesaikan. Gitu. Bisa. Baik. Dong saya pidanakan karena perampasan tadi.
1: Iya, kalau dia tarik di jalan raya tanpa kita tahu, iya. Tapi kalau misalnya Bapak, misalnya saya panggil ke dalam tempat leasing nih, karena perjanjiannya kan kita seperti ini. Misalnya 3 kali kok tidak membayarkan, barang itu kami ambil. Kan kesepakatan di situ, kok tanda tangan materai dan sebagainya, bahwasanya saya sudah tidak lagi sanggup membayar.

0: juga karena tugasnya seperti itu. Tapi kan harus ada prosedur yang jelas, ada SOP-nya, tidak asal ambil aja, tidak asal rampas. Itu yang kadang kita tindakan-tindakan di lapangan tersulut emosi juga, tiba-tiba ambil, ngomong udah agak naik ya kan adanya dari situ. Makanya komunikasi itu jelas. Kadang orang hutang karena dia tidak sanggup bayar, bukan dia datang ke leasingnya, kita sampaikan kita tidak sanggup membayar dan ABCDFG ya kan, karena alasan apa. Tapi kebanyakan orang udahlah, ada orang datang ke sini kita sembunyi aja, motornya disembunyikan dari situ kan. Ya orang gimana, orang udah menghutangi, barangnya udah dipakai, udah dinikmati, tiba-tiba dia main prestasi kan, juga yang punya barang juga ya, suka juga pasti. Dari hal itu ya kita jadi ini kan.
1: Makasih Pak, inilah yang terjadi. Pak Komang, saya jauh nih, saya minjem duit, kemudian minjemnya lewat WA, mintanya lewat WA, saat saya membayar juga lewat WA. Apa ini bisa jadi bukti Pak Komang ketika terjadi permasalahan yang berhadapan dengan hukum?
2: Oh, baik. Sejauh ini kalau kita sudah mengenal dan di KUHP baru pun sudah diakui bahwa bukti elektronik adalah bagian dari alat bukti. Nah, dalam persidangan screen capture atau screenshot dari pesan WA maupun bukti transfer itu masih bisa diterima sebagai alat bukti. Tapi tentu itu akan melalui proses pengujian secara digital forensik. Jadi keabsahannya apakah itu asli, diambil secara patut dan tepat, maksudnya memang di copy dari alat elektronik yang digunakan pertama kali untuk mengirim pesan tersebut, seperti itu. Itu harus melalui proses pengkajian dan penelitian sehingga itu bisa menjadi alat bukti otentik, seperti itu. Nah, hal ini untuk kita yang masih dalam konteks perjanjian seperti itu bisa dijadikan alat bukti dasar kuat juga untuk kita pegangan. Tapi di sisi lain memang saya sarankan untuk kalau hal untuk konteks yang nilai nominal besar sangat baik asalkan kita langsung buatkan saja perjanjian tertulis seperti itu. Dengan bermodalkan materai 10.000 saja nanti kita buat perjanjian tanda tangan dan dicarikan saksi, itu juga akan lebih kuat karena di dalam hukum perdata jika dilakukan gugatan perdata, nilai pembuktian itu diurut. Yang paling kuat adalah bukti surat. Nah, karena bukti elektronik kalau dalam perdata itu masih di bagian ke terakhir dia diakui sebagai alat bukti, sebagai penunjang dari bukti-bukti yang lain. Baik bukti elektronik itu kan ada CCTV, mungkin rekaman, ada bukti chat, screen capture dan sebagainya. Itu menjadi poin yang paling bawah dalam urutan pembuktian, karena itu nanti hanya akan mendukung dan membuat keyakinan hakim semakin nyata seperti itu. Jadi lebih tepat kalau kita bisa buatkan perjanjian tertulis. Tapi kalau misalnya tidak bisa bertemu tapi dengan asas kepercayaan itu dan bukti-bukti itu bisa kita kumpulkan, itu juga bisa menjadi dasar kita untuk menuntut hak kita secara keperdataan.
1: Berarti bisa ya?
2: Bisa.
1: Bisa dijadikan bukti. Satu lagi nih, karena tadi Pak Rufi sudah singgung soal media sosial. Cari nggak ketemu, telepon nggak ngangkat, tapi Facebooknya tanda hijau aktif, WhatsAppnya diblokir. Nah, saya nagih lah lewat Facebook. Bolehkah begitu Pak?
0: Inilah kalau dalam Undang-Undang ITE itu kan sebenarnya komunikasi yang baik bisa secara chat ya kan, tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam postingan, inilah yang takutnya kita kurang bijak dalam hal sudahlah kita sekalian saja. Itu kadang-kadang kan kayak gitu pikiran kita, tiba-tiba bukan malah kita menagih dengan ngechat di Facebook, tetapi kita bikin postingan, hey, kau hutang nih, bayar sudah. Banyak orang yang lihat. Dari situlah ketersinggungan itu kita tidak bisa ada kadarnya. Kadar ketersinggungan orang itu seperti apa kita nggak ngerti. Kalau orang udah tersinggung, itu bisa dilaporkan. Nah, itu makanya kalau tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya dia menagih, ya berarti dia harusnya ngechat di Facebook. Tapi kalau tujuannya mempermalukan, dia bikin postingan tuh sambil di tag sekalian kan orangnya. Nah, itu yang menjadi permasalahan tuh. jadi permasalahan seperti itu. Jadi kita harus tahu ranahnya, kita mau menagih

0: menjelekkan orang itu ataukah kita mau mempermalukan orang itu dengan bisa dilihat banyak orang, itu udah masuk dalam unsur undang-undang ITE. Jadi seperti itu.
1: Salah juga ya, Pak ya. Kalau nagih ya lewat chat.
0: Yeah.
1: Jangan bikin status atau posting di beranda. Kena kita yang nagih, sekalipun kita punya uang itu. Oke. Mari, janganlah begitu pendengar pemirsa kita. Janganlah, karena ini masuk ke ranah pidana akhirnya. Karena apa ya, menyebarkan informasi.
0: Menjadi informasi yang belum tentu kebenarannya bisa diuji.
1: Iya. Oke. Kemudian begini juga Pak Rafi. Masalahnya kecil. Saya tidak posting apa, tetapi seberapa besar kemudian media sosial ini memblow up sebuah kasus atau masalah yang sebenarnya kecil. Saat ini karena era digital toh sedikit-sedikit
0: posting. Itulah apalagi kita banyak follower dan lain sebagainya. Termasuk apa yang kita, kok misalnya follower kita banyak, semua kan tergiring apa yang kita opinikan. Padahal kita belum tentu. Dalam ranah hukum kita harus melihat kedua belah pihak, pihak A dan pihak B, bagaimana argumennya dan lain sebagainya. Makanya adanya persidangan, dipertemukanlah antara si korban dengan pelaku. Diperdata, dipertemukanlah antara pihak penggugat dengan tergugat, biar kita mengetahui antara duanya, jurinya siapa. Jurinya adalah hakim. Kayak tadi, apakah tiba-tiba orang yang lewat diambil motornya boleh? Itu kan debt collector yang ngambil. Seharusnya kalau di ranah perdata, berarti jurusita yang mengambil barang itu, yang berhak untuk mengeksekusi putusan perdata, jurusita. Nah, kalau dalam media sosial, makanya kita banyak juga kita tiba-tiba posting, apalagi kalau di Belu ada kotak ketik, ada Belu update, Belu news dan lain sebagainya, ada NTT update, bebas bicara dan lain sebagainya di situ. Itu kan banyak yang tersinggung. Tiba-tiba di capture, wih itu menyinggung saya nih. Apalagi menyebutkan inisial atau menyebutkan nama secara jelas, itu kalau orang yang tidak berkenan dilaporkan, karena dia tujuannya tadi udah mencemarkan nama baik. Kalau tujuannya menagih, berarti kan oh udah tahu Facebooknya on. Kita kan bisa chat di Facebooknya, cuma orang personal dengan personal yang mengetahui, bukan orang umum lagi yang mengetahui. Kalau orang umum yang mengetahui, ya disitulah ranah pidananya bisa masuk.
1: Selain kita yang berurusan secara langsung, akan melibatkan orang lain lagi. Ini yang jadi masalah. Orang umum, orang yang tidak terikat kesepakatan. Terima kasih Pak Rafi. Bahaya ini. Jangan coba-coba bahwa saudara, keluarga, ketika kamu punya masalah utang piutang atau masalah kecil, hal-hal yang berkaitan dengan perdata, kemudian kamu bawa masalah. Bahaya. Bisa ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Komang, kalau sudah terlanjur terjadi nih, saya mohon maaf, kita menagi, kemudian akhirnya jadi kasus, apa yang harus kita buat? Kalau itu memang, supaya jangan sampai ke pidana lah, cukup di ranah perdata lah, atau sudah terlanjur nih, bagaimana, apa yang harus kita tempuh? Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh senior kami, bahwa kalau misalnya kita sudah melakukan, apa, sudah berupaya menagih, tapi tidak terjadi, kemudian sampai posting lah atau apa, kemudian menimbul kesinggungan, sebenarnya kan kita kembali lagi, kalau itu masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan, kita selesaikan secara kekeluargaan. Makanya tadi dari awal saya sudah berikan statement bahwa mengantisipasi perjanjian itu apa tidak dipenuhi atau ingkar janji itu dengan kita saling memegang bukti masing-masing. Dengan adanya perjanjian di atas kertas dengan bermodalkan materai saja dan ada saksi, itu sebenarnya membuka peluang kita untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Baik, misalnya nanti kita minta bantuan perangkat desa untuk menjadi mediasi, bahwa dia tidak mau membayar pinjaman sebesar ini padahal sudah dilakukan perjanjian tertulis dengan bermaterai seperti itu, ini menyatakan bahwa dia akan membayar tidak ini, sehingga dari situ bisa difasilitasi untuk mediasi seperti itu. Kemudian itu juga bisa menjadi dasar penegasan kepada si pihak yang menunggak, kalau kamu tidak mau membayar, saya bisa proses ini karena saya punya bukti. ya, tanpa harus di up di media yang nantinya konteksnya bisa berubah ke arah pidana. Karena kebiasaan masyarakat tidak viral tidak ditindaklanjuti sama yang menunggak, maksudnya seperti itu. Tapi di konteks ya seperti itu konteksnya, tapi itu juga memicu adanya polemik tindak pidana yang baru muncul. Padahal kita secara perdata perjanjian ini ingkar janji, tapi bisa menjadi ke pidana, yaitu pencemaran nama baik salah satunya. Bisa kita harusnya punya hak untuk berdagang, malah kita yang menjadi apa tersangka terhadap tindak pidana karena kita menyiarkan itu di media. Biasanya kan orang, kita tidak bisa mengerem orang itu berkomentar ataupun orang itu memposting, pasti juga dengan kata-kata yang sedikit tidak bisa diterima atau aja makian cacian yang bisa membuat orang merasa tersinggung, seperti itu juga menjadi ranah ke pidana. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita buat dari awal kesepakatan itu sudah berdasarkan dengan ketentuan dan kita sama-sama memegang bukti, nanti itu bisa kita upayakan. Seperti misalnya diupayakan di tingkat desa, RT RW membantu untuk memfasilitasi, memberi, mempertemukan. Kemudian jika sampai tidak bisa, ya diproses secara hukum melalui proses peradilan, dilakukan gugatan, bukti kuat. Apalagi kalau kita bicara perdata, sebenarnya di pengadilan tidak ada keharusan orang itu harus diwakili oleh penasehat hukum. Jadi keperdataan itu kita sendiri sebenarnya sudah bisa mengajukan gugatan. Bahkan gugatan secara lisan pun diterima di pengadilan. Jadi dengan kita mengajukan bahwa saya ingin mengajukan gugatan hutang piutang, dengan menyampaikan itu kepada kepaniteraan di pengadilan, dan pengadilan itu membuatkan dalam bentuk gugatan singkat yang mengatakan bahwa ada ini dan buktinya kita lampirkan itu yang sudah ditandatangani berdua bermaterai itu bisa menjadikan dasar untuk melakukan gugatan. Nah, jika nanti diputus yang dibebankan biaya perkara, ya tentu si tergugat sendiri, seperti itu. Jadi sebenarnya di situ juga menjadi ranah bahwa kita secara hukum sebenarnya kita dilindungi, asal masyarakat sadar sekarang, tahu hukumnya, sehingga tidak mengambil langkah-langkah yang nantinya berpotensi menjadi ranah pidana, merugikan diri sendiri. Jadi seperti itu.
1: Kembali ke Pak Rafi, terima kasih Pak Komar ya. Clear ini, kita akhirnya paham, tahu dulu alurnya, tahu dulu. Setidaknya jangan ikuti apa nafsu dulu. Ketika ini kita ikuti, maka kita sendiri akan berubah. Pak Rafi, ada satu hal yang kadang kocak menurut saya. Kocak karena seperti ini, kita merasa sudah di yang bersangkutan merasa sudah membantu kita, tapi memang waktu ada waktu ketika kita harus membayar itu memang tidak ada, Pak. Memang tidak ada, Pak. Bukan disengaja. Memang belum ada. Tetapi karena tadi sudah ada hitam di atas putih, perjanjian harus tanggal 13. Nah, kalau seperti ini seperti apa, Pak, penyelesaiannya? Karena saya janji tanggal anggaplah hari ini tanggal 11. Tapi memang pas tanggal 11 enggak ada, Pak. Kayak gimana sudah itu? Saya melanggar, saya tetap melanggar atau seperti apa?
0: Makanya dalam ranah perdata sebenarnya kita perjanjian itu kan kesepakatan antara dua belah pihak. Jika perjanjian itu nanti dia tidak bisa membayar pada tanggal hari ini, misalnya tanggal 11 hari ini kita tidak bisa membayarkan, kita ketemu, komunikasikan dengan baik bahwasanya kita hari ini tidak ada, dengan kita usaha lagi, emang ada itikad baik kita mau membayarkan tapi tidak, belum ada uangnya, ya kita membuat perjanjian lanjutan. Misalnya kayak, oh ya sudah, kami karena belum ada uangnya dan lain sebagainya, kita mau membayarkan mungkin 3 hari lagi kah atau 4 hari lagi kah. Nah, itu adalah solusi yang paling baik. Tapi kebanyakan orang yang mau menagih karena dia juga butuh hari itu. Ya kan? Karena sama-sama butuhnya, yang satu butuh untuk dibayarkan karena uangnya dia juga ada kebutuhan lain, yang satu lagi juga sedang ada kebutuhan pada saat itu dan sekarang tidak ada uangnya, maka dia bingung juga mau bayar pakai apa. Sama juga kita posisinya, kalau misalnya kita tidak punya uang, kita mau bayarkan pakai apa? Mungkin ya kalau kita suka rela, sama yang tadi saya bilang, kalau tadi kan tidak suka rela, kalau suka rela, sudahlah Pak, saya ada HP nih, Bapak bisa bawa dulu kah, atau mungkin saya gadekan dulu HP saya, nanti baru saya bayarkan. Kalau memang itu, kita cari win-win solution. Kalau dalam ranah perdata, kita bisa cari win-win solution. Di ranah pidana pun, juga kita bisa mencari win-win solution juga sebenarnya. Di ranah restoratif justice, atau keadilan berdasarkan keadilan Tapi nanti pun juga ada sekarang RJ pun juga tidak hanya di kami di kejaksaan, tapi juga ada di pengadilan. Nah, itu kan jadi udah banyak upaya yang ditempuh untuk melakukan upaya damai sebenarnya dalam hal ranah pidana. Tidak hanya satu kali, tapi dua kali, tiga kali pun kita bisa melakukan di ranah yang berbeda, baik itu di pengadilan, di kejaksaan, dan di kepolisian pun bisa, SP3 pun, tapi harus ada persetujuan dari kami juga untuk melakukan ekspos dan lain sebagainya. Nah itu, bagaimana cara kita jangan sampai ke ranah pidana, jangan sampai berujung ke hukum, ya kita komunikasi dengan baik. Kalau komunikasi dari awal sudah baik, karena pada saat kita meminta hutang itu hal manis yang kita bicarakan, manis sekali ya kan, apalagi ya kan, oh kita butuh dan sebagainya, sudahlah kita mau tidak mau ya, karena kita juga kasihan dan sebagainya, kita berikan. Setelah itu kan pada saat kita butuh, kita pengen ambil uang itu, dia tidak ada, nah disitulah baru ada permasalahan yang awalnya kita hubungannya baik menjadi tidak baik tadi. Makanya sama kayak tema kita hari ini, hal sepele menjadi besar ya karena kayak gitu. Ada juga yang di situ emosi, ada yang berantem malah ke larinya kemana-mana, ada juga di hal situ tiba-tiba tindakan lain, mengambil barang dan lain sebagainya. Ya makanya kalau memang udah ada itikad baik dari antara keduanya untuk menyepakati di hari berikutnya, atau menyepakati untuk sesuatu hal yang bisa menjadi jaminan yang memenuhi dan tidak melebihi dari nilai pinjamannya, bisa saja untuk diambil, tapi atas kesepakatan kedua belah pihak. Jadi jangan asal ambil saja, harus ada kesepakatan dan komunikasi dengan baik.
3: Baik, terima kasih Pak Raffi, clear juga ini. Saya mau kembali ke Pak Komang. Pak Komang, apa betul biaya membuat kesepakatan bagi masyarakat dengan perjanjian sederhana jauh lebih murah dibanding nanti biaya perkara? Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Iya, tentu saja. Jadi kalau kita sudah mengantisipasi di awal dengan membuat kesepakatan sederhana seperti yang tadi saya ceritakan konsepnya seperti itu saja, itu sudah mengikat kedua belah pihak, sudah menjadi bukti kuat. Bahkan dengan modal materai 10.000, bahkan tanpa materai pun sebenarnya perjanjian itu sudah mengikat asal ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta saksi-saksi, ya kan? Nanti materai itu akan dibutuhkan ketika mau dijadikan bukti surat di pengadilan, harus dileges di kantor pos karena dibubuhkan materai seperti itu. Itu sebenarnya kalau di awal tanpa materai pun dengan selembar secari kertas ditulis perjanjian pihak pertama, pihak kedua melakukan isi perjanjian, kemudian di tanda tangani bersama dan ada saksi yang ikut tanda tangan di situ, itu sudah menjadi alat bukti surat yang kuat yang menjadi pegangan dari masing-masing, sehingga itu sangat murah dan sangat aman bagi kita berdua melakukan perjanjian, ketimbang nanti itu sudah diproses secara hukum yang harus berlarut-larut, apalagi kalau masuk ke gugatan yang harus kita, misalnya memang diajukan gugatan mungkin biayanya kecil, tapi ketika menghadiri persidangan itu akan membutuhkan kos yang besar karena transportasi ke pengadilan, waktu dan tenaga tentu akan terkuras untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin bisa kita selesaikan dengan tadi seperti tadi, misalnya melakukan komunikasi secara itikad baik bersama, misalnya tidak mampu membayar pada jatuh tempo tanggal sekian, tapi kita akan sepakati atau upayakan memberikan perpanjangan seminggu, dua minggu, atau sebulan, dituangkan lagi dalam secari kertas yang kita tanda tangan bersama dengan saksi, itu juga menjadi dasar bahwa pada saat jatuh tempo berikutnya harus sudah dilunasi. Seperti itu. Jadi, hal itulah yang bisa kita jadikan antisipasi bersama untuk menjamin bahwa semua hak terpenuhi.
3: Baik. Saya terima kasih ya. Kita ketemu karena waktu, tapi kita berpisah juga karena waktu. Cepat, biasanya kalau kita bicara hal-hal baik itu waktu tidak terasa cepat berlalu, tapi coba ngegibah nggak cukup waktu.
2: Benar.
3: Dikasih 10 jam tidak cukup, tapi saya tidak maulah hal sepele jadi kasus, saya nggak mau. Baik, Bapak berdua, saya dari Pak Raffi dulu, dan semua yang sudah Bapak sampaikan, apa kira-kira pesan Bapak kepada pemirsa kita, pendengar kita, viewers kita RRI atau dua ini, supaya jangan sampai dari hal-hal kecil kemudian jatuh jadi kasus besar karena kita berdampak ini. Silakan Pak.
0: Jadi yang sering kami sampaikan, yang pertama pesan dari Pak Jaksa Agung, yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Ya, kita tahu dulu bagaimana mekanisme prosedur hukumnya, bagaimana kita tahu bagaimana konsekuensinya seperti apa, karena dalam hukum ada sebab dan akibat. Jadi sebabnya apa, akibatnya apa, kita harus mengerti terkait dengan itu. Terus kok terkait dengan tema hari ini, jangan biarkan urusan sepele berujung di ranah pidana atau di balik jeruji besi. Kunci utama untuk mencegah masalah kecil menjadi besar yaitu adanya komunikasi yang jujur dan transparansi sejak awal. Jadi pada saat kita melakukan akad, ya mau tidak mau di situ kita dipaksa adanya sebuah perjanjian yang mengikat dan kita harus jujur. Nah, ini yang kadang seperti tadi saya Pak Epi sampaikan, kalau misalnya hari ini tenggang waktunya, hari ini tidak bisa membayar, itu yang jadi mindset di kita biasanya sudahlah, masih lama kok, kan? Padahal alangkah lebih baiknya jika pada saat sebelum jatuh tempo kita membayarkan pun tidak masalah juga. Tidak harus di jatuh tempo kita harus membayarkan, tapi kita harus memikirkan juga, karena orang udah memikirkan nasib kita dengan meminjamkan uang ke kita. Jadi jangan sia-siakan orang itu menghabiskan tenaga untuk menagih juga kepada kita, ya kan? Karena kita sudah dikasih kepercayaan, kita dikasih kesempatan, kita dikasih sesuatu hal yang seharusnya dia bisa gunakan untuk hal lain, tetapi dia korbankan untuk diri kita. Itu juga kalau salah satu ada quotes dari ini, dari Dono, saya juga sempat dulu mengutip dari dia, waktu saya bacakan aja, ada sedikit. Jadi kalau di wallpaper HP saya ada itu dia.
1: Lihat dulu Pak.
0: Iya, ini wallpapernya.
1: Sampai di sini.
0: Iya. Jadi waktu adalah kado terbaik. Saat seseorang memberikan waktunya, dia memberikan bagian dari hidupnya yang tak bisa diambil kembali. Jadi kalau kita udah meluangkan waktu kepada seseorang, kita udah meluangkan harta benda kita kepada seseorang, itu tidak akan bisa kita ambil kembali. Ya, kecuali ada perjanjian tadi, utang piutang masih bisa dikembalikan. Tetapi dia udah mengorbankan, seharusnya dia gunakan untuk A, B, C, D, tapi dia korbankan untuk hal membantu seseorang. Jadi jangan pernah sia-siakan hal itu.
3: Sepertinya karena Pak Raffi ada pengalaman pribadi sudah sampai simpan di wallpapernya. Joke ya, joke. Oke, baik. Silakan kita ke Pak Komang. Mungkin pesan singkat kepada pendengar, pemirsa, dan viewers kita.
2: Iya, baik. Seperti tadi sudah disampaikan, kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, kita mencegah dulu hal kecil ini agar tidak menjadi besar nantinya dalam konteks permasalahan. Jadi yang kecil kita hilangkan, yang besar kita kecilkan, seperti itu. Jadi konteksnya hal perdata yang bisa kita selesaikan secara masing-masing pihak dengan kekeluargaan, kemudian saling pengertian. Intinya kan konteks di perdata itu kita saling pengertian. Jadi ada itikad baik dari masing-masing pihak sehingga permasalahan itu bisa selesai cukup di kita saja. Tidak perlu melibatkan orang lain atau tidak perlu sampai masuk ke ranah hukum maupun ke hukum pidana, karena kita ketahui bahwa hukum pidana itu adalah pilihan terakhir, ultimum remedium, dan konteksnya itu karena sanksi di hukum pidana itu pasti sudah sanksi hukuman pidana seperti itu, penjara dan sebagainya kalau tidak mampu membayar. Jadi jika masih bisa kita upayakan secara kekeluargaan di keperdataan, untuk kasus keperdataan, maka kita upayakan bersama, baik melalui mediasi, melalui upaya-upaya itikad baik, penagihan, memberikan teguran dalam bentuk surat bahwa, atau melakukan perjanjian baru dengan memberikan jatuh tempo yang lain, atau meminta jaminan yang dituangkan di dalam perjanjian, sehingga win-win solution itu terjadi. Semua pihak merasa bahwa hak-haknya dapat diberikan secara berimbang, seperti itu. Jadi pesan kepada masyarakat, mulai sekarang omongan itu tidak bisa kita pegang dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, secari kertas yang kita bubuhkan bersama suatu kesepakatan bisa kita jadikan pegangan untuk menjadi dasar kita nantinya untuk menuntut hak. Karena surat yang kita buat itu pun bisa kita jadikan warisan kepada anak cucu kita. Ketika misalnya orang tuanya yang bersepakat, tapi menjadikan di situ jatuh temponya sekian tahun harus dilunasi seperti itu, atau meminjam tanah misalnya. Seperti misalnya saya minjam tanah ini untuk saya tanami ladang dengan perjanjian di situ saya akan kembalikan 20 tahun lagi. Kalau tidak dibuat dalam secari kertas yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan ada saksinya, ketika mohon maaf orang yang melakukan perjanjian sudah tiada, siapa yang bisa menjadi dasar untuk menuntut haknya, untuk meminta kembali atau meminta bayaran atas biaya sewa. Makanya secari kertas dengan modal yang tadi saya bilang sangat, kalau dalam konteks ini nilai kekuatannya asalkan saksinya bisa membuktikan. Jadi di situ kedua belah pihak tanda tangan, ada saksi yang membenarkan bahwa telah terjadi perjanjian tersebut, itu bisa menjadi dasar kita untuk pegangan kita. Jadi antisipasi kita sudah dari awal untuk hal-hal tersebut sehingga tidak nantinya berdampak kepada kerugian yang lebih besar seperti itu. Ya, terima kasih.
3: Terima kasih. Secari kertas itu punya nilai yang kuat ketika dibubuhi tanda tangan dan ada meterai di atas. Pegangan orang di masa ini tidak bisa dipegang sepanjang masa. Itu juga mendorong kita untuk kenali, kemudian jauhi. Jangan sampai terjadi. Jangan awalnya datang memelas, kemudian seolah memeras, dan ketika ditagi berkeras, Anda tidak elok sudah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di program Jaksa Menyapa yang akan datang. Saya terima kasih untuk kedua narasumber kami yang sudah mengisi kasus sepele bisa jadi hal sepele bisa jadi kasus besar, dengan Pak Raffi Ramadan, Kasubsi 1 Intelijen Kejari Belu, kemudian dengan Pak Komang Mahardika, Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Belu. Kita ketemu lagi Bapak berdua di lain kesempatan. Amin, sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

saya Dion Bebe Putra, pemimpin redaksi Harian Poskupang, pengenar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia lewat berita-berita yang berseluruhan di media massa atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan. Itu yang terjadi di sini, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat berbeda, warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminasi, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian menjadi sangat besar. Kita bersyukur negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Sila kedua, kemanusiaan yang anugerah, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak harmoni yang bawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilan yang ada di sikap ketuhanan yang esensi, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apa pilihan-pilihan mereka dalam agama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan sendiri. Kita sama-sama hayat Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Arni. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

tempat mendatang, mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

salam olahraga. Orang bilang tak kenal maka tadi saya, kalau sudah kenal pasti makin sayang. Saya Jonas Lieskono Esfil, selaku pencinta sepak bola di Raibiru, khususnya sebagai manajer PS Umanen. Piala Dunia sudah semakin mendekat. Untuk itu, mari kita sebagai pencinta sepak bola, apabila ingin mengetahui proses perjalanan persiapan sepak bola yang akan terjadi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, mari kita bersama dengan Radio Republik Indonesia, kita bisa duduk santai, minum kopi santai sambil mendengarkan perjalanan Piala Dunia nanti sampai selesai bersama dengan Radio Republik Indonesia lewat audio. Sambil nyuci pun bisa, sambil duduk cerita bersama istri mendengarkan RRI juga bisa. Untuk itu, mari kita semua sebagai insan pencinta sepak bola, kita mendukung sepak bola lewat Radio RRI untuk kedepannya lebih baik. Salam olahraga, Belu Jaya selalu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tokoh berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih

hadiahi penalti setelah Ebeli CSZ disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan. Kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
3: Kono que fizemos durante os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam proses mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah di daftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar Anom Adadari menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif, sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu trik kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janis Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janis kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janis Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic, who once again...
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I did a good job of.
2: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitria Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurli sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang kan, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin. Tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Brands, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

strategis satu lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Benar, kami mau sampaikan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia dalam rangkaian informasi budaya di hari ini. Kita tahu kalau setiap kebudayaan itu lahir dari tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, bahkan dalam praktik. Tradisi ini saya akui, Anda juga pasti akui, bahwa tidak akan terlepas dari realitas sosial yang membentuk dan kemudian berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan sistem kepercayaan, juga dinamika sosial yang ada di masyarakat, ada di tengah-tengah kita. Nah, ada salah satu tradisi yang sampai sekarang masih dijalankan adalah pitonan. Ini tradisi tujuh bulanan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Nah, dalam buku The Religion of Java yang dibuat oleh Clifford Geertz, dia katakan bahwa begini, masyarakat di Jawa itu identik sekali dengan mitisisme. Ya, ini sebenarnya bukan hanya di Jawa, sampai di kita seluruh Nusantara itu juga mitisisme ini atau hal-hal yang bersifat klinik ini melekat dengan kehidupan kita. Dan ia mengatakan bahwa pitonan pada zaman dulu itu di kalangan masyarakat Jawa kurangnya ada tujuh macam. Ada yang bayi lahir, kemudian selamatan 5 hari kelahiran bayi, kemudian ada selamatan 35 hari kelahiran bayi, sampai dengan selamatan 1 tahun bayi itu ada. Kemudian ada akikah juga, selamatan bayi dari seorang Jawa masuk dalam agama Islam. Nah, inilah tradisi-tradisi yang masih dipegang erat oleh masyarakat Jawa sampai dengan saat ini. Begitu juga mungkin sampai saat ini kita kenal tradisi saweran begitu ya. Ini adalah interaksi simbolik dalam kesederhanaan masyarakat di adat Jawa atau Sunda dalam hal apa ya? Dalam hal kesenian bajidoran. Jadi ada yang nyanyi, ada yang joget, itu dikasih saweran begitu. Nah, ini interaksi sosial yang dibangun untuk mempererat dari sebuah pertunjukan.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Max. A Miñani.
1: Panen lebah madu hutan hingga saat ini masih menjadi tradisi di kalangan masyarakat Kemak suku Lakobun dan dilaksanakan secara turun-temurun. Bagi suku Lakobun yang saat ini mendiami wilayah Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, tidak hanya untuk berkelanjutan tradisi leluhur, namun sekaligus membuktikan kearifan lokal, keberlangsungan harmoni sosial, dan menjadi salah satu mata pencaharian. Berdasarkan pengakuan, panen lebah madu hutan ini sudah berlangsung sejak dahulu kala, diwariskan oleh garis keturunan Moruk Pohoren, menjadi tradisi bagi suku Lakobun dilaksanakan oleh anak cucu hingga saat ini. Sebagaimana dituturkan tokoh adat suku Lakobun Atsuku, Desa Leosama Siprianus Letomau. Panen madu lebah hutan dilaksanakan dua kali, yaitu di bulan Maret dan Oktober, di kawasan hutan Pemali yang oleh masyarakat dijaga dan tetap dilestarikan keberadaannya.
0: Kami orang Kemak, kami punya tradisi. Tradisi dari nenek moyang kaitan untuk kami panen madu itu dari kami Kemak dari suku Lakobun. Lakobun sehingga kami punya nenek moyang dulu panen madu. Dia punya caranya dari panen madu ini, nenek ini dari Moruk Pohoren. Dia dari dulu panen madu sampai anak cucu kami, sehingga kami juga masih kaitan dengan nenek punya usaha ini untuk panen madu.
1: Sebelum dilaksanakan panen madu lebah hutan, sesuai tradisi tetua akan melakukan ritual melihat madu apakah sudah layak untuk dipanen. Setelah mendapat petunjuk, akan dirembuk bersama untuk menentukan dua orang laku sebagai pemanjat pohon sekaligus memanen madu, serta yang bertugas melantunkan syair selama panen madu berlangsung. Panen lebah madu hutan pada malam hari dilaksanakan melalui ritual-ritual menggunakan bahasa tutur adat oleh orang yang dituakan. Selama berlangsung panen madu, lantunan syair menjadi sarana komunikasi dengan lebah yang dianggap sebagai binatang yang sakral oleh suku Lakobun.
0: Itu ada dia punya ritualnya, harus ada, dan kami sudah laksanakan sampai sekarang. Terus ritualnya, kami waktu kami rencana, kami mau panen kasur madu ini, kami harus bawa sirih daun, dan pinang, dan ayam hitam 1 ekor dan beras hitam 7 biji dan lagi kami sampai di pohon madu itu kami masih buat ritualnya untuk berbicara ke madu punya tuan, sampaikan di madu punya tuan supaya mereka bisa tahu dengar, dan kami omong ritual habis kami taruh sirih daun itu ada 7 lembar dan pinang dan beras 7. Setelah itu kami minta kepada nenek moyang dan tuan madu itu, kami minta kepada mereka, kami lihat dari urat ayam itu, kalau ayam punya urat baik berarti malam berhasil, dan kami lihat dari dia punya darah juga begitu. Kalau darah banyak, ini malam madu banyak.
1: Ritual yang dilaksanakan, kepercayaan suku Lakobun sebagai permohonan izin kepada lebah madu bahwa akan dilakukan panen hasil madu. Lewat ritual ini, lebah madu menurut pada perintah sehingga proses panen madu berjalan lancar dan terhindar dari berbagai musibah seperti disengat lebah serta tidak sampai terjatuh dari atas pohon yang ketinggiannya mencapai 30 hingga 40 meter. Laku yang bertugas memanjat pohon akan diberikan daun sirih untuk dimakan. Sirih daun tersebut dibagikan saat ritual di lokasi lebah madu berada.
0: Kami angkat sirih daun. Yang mau naik itu, panen itu, dua orang. Yang dua orang itu angkat sirih daun, satu orang satu. Terus makan siri daun. Laku yang dua orang itu yang makan siri daun. Setelah siri daun yang lain-lain, mereka yang di bawah yang angkat lagi. Terus laku dua itu makan habis. Mereka dua naik. Naik dari tangga itu, naik dari pohon. Bisa ada dia punya ranting yang jauh, bisa gak ada yang tangga di situ.
1: Selama proses panen madu berlangsung, tak henti-hentinya dilantunkan syair oleh tetua adat, termasuk dua orang laku yang bertugas memanjat pohon dan memanen madu. Dalam syair lagu ini tersirat makna bahwa saat ini anak cucu datang untuk memanen madu, sekaligus permohonan izin kepada lebah madu dan leluhur untuk membuka jalan.
0: Terus kami naik sampai di atas, kami nyanyi. Kami menyanyi begitu habis, terus kami kerja. Satu pakai sapu kelapa ini, pakai itu kami sapu dia pun tuan turun semua. Asap itu kena, api itu kena, dia pun tuan jatuh semua. Dia sudah bersih. Terus yang satu laku ada dua, satu sapu itu bersih, dia pulang. Satu maju lagi untuk potong. Potong itu pakai black biskuit yang besar itu gantung di bawah, potong kasih masuk dia punya kepala dan dia punya lebah itu, isi lebah itu kita simpan, kita jadi satu. Terus turun. Dan yang madu yang di belek kaleng itu kita turun dengan tali panjang sampai mereka di bawah tarik turun, dia turun, mereka turun habis, kita turun lagi dia punya isi lebah. Nah, terus kita kerja-kerja sampai hampir mau jam 3, jam 4 dia harus selesai. Walaupun sampai dia pun sarang 50-60 satu malam dia habis. Ritual ini itu sudah ada dia punya kalau sudah ada memang. Kita laku dua itu sudah, kita naik itu anggap berat, tidak ada bilang takut-takut lagi, seberani. Lebah juga tidak, kita juga kerja tidak ragu-ragu, tambah semangat.
1: Setelah proses panen madu hutan selesai dilaksanakan, akan ditutup dengan lantunan syair oleh tetua adat. Syair lagu dalam bahasa tutur adat ini sebagai ucapan terima kasih dan memberikan pesan kepada lebah madu untuk pulang dan nanti jangan lupa kembali ke tempat ini sebagai rumah. Dalam kepercayaan suku Lakobun, lebah madu tersebut akan pergi, namun mereka akan kembali dengan lebih banyak dan menempati pohon yang dipercaya sebagai tempat tinggal.
0: Sudah panen habis, setelah kami kerja habis di atas pohon kayu, kami harus pesan kembali mereka pulang. Suruh pulang dulu, habis panggil kembali bulan apa, tahun berapa, kamu harus pulang kembali tempat sarang di tempat ini. Dia selalu tiap tahun begitu. dua kali dia tidak bisa kemana-mana, dia harus di tempat yang tahun lalu dia datang, karena ada dia punya cara omong dan kita panggil dia itu sesuai dia punya cara, dia punya aturan riwayat, dia harus kembali gitu, dia harus kembali, tidak boleh kadang-kadang malah dia datang itu lebih dari, misalnya ini tahun 20-30 dia datang bisa sampai 50-60, dia tambah hasil banyak karena kita panggil dia, kan mereka itu pergi kasih tahu keluarga dong datang semua, tidak boleh buat salah, kita harus sesuai dia punya apa yang orang tua pesan dan janji.
1: Hasil panen madu lebah hutan nantinya akan dibagikan kepada seluruh keluarga suku Lakobun dan sebagian lagi akan dijual untuk membantu ekonomi keluarga. Dipercaya bahwa hasil madu hutan ini merupakan berkah alam sehingga kepada semua keluarga suku Lakobun akan memperoleh bagian secara merata. Dipercaya setiap tahun hasil panen akan semakin berlimpah.
0: Madu itu kalau banyak sampai belasan 20 jergen 20 liter ini kami jual, dan dia punya selebah itu kami bagi-bagi keluarga semua. Yang madu yang sampai puluhan jergen kami kirim sampai di Bali sampai Surabaya. Itu kan hasil. Kami lewat ada keluarga di Jawa dengan Surabaya kan lewat kapal laut jadi itu hasil memang bukan hasil masyarakat, hasil kehutanan, tapi kami izin pemerintah puncak itu dari nenek moyang duluan baru pemerintah.
1: Hal senada tokoh adat suku Lakobun Atsupu Yosef Siriloe mengakui bahwa pelaksanaan panen madu lebah hutan dilaksanakan secara ritual adat kepercayaan masyarakat suku Lakobun dan tidak semua orang dapat memanen madu lebah hutan tanpa seizin orang yang dituakan untuk menghindari musibah yang tidak diinginkan.
2: Karena madu ini kita tidak sembarang ambil, kita ambil harus lihat juga dia punya cara itu bagaimana. Kalau kita sembarang nanti dia tidak ada madu, kadang dia isi saja yang ada, kadang kosong. Kalau dia masuk baru satu bulan, kalau masuk itu isi semua. Dia harus satu bulan lebih, umur sampai 40 bulan.
1: Lantunan sair panen madu menurut Yosef dibagi atas dua bagian. Lagu pertama mengisyaratkan sebagai perkenalan diri anak cucu yang akan memanen madu dan lagu kedua sebagai pengingat untuk datang kembali dengan mengundang teman-teman yang lebih banyak. Kepercayaan suku Lakobun, lebah madu sebagai seorang perempuan yang disapa dengan sebutan Tunbuik sebagaimana sejarah dan kepercayaan yang berlaku secara turun-temurun.
2: Dan kita lihat juga, kita lewat dia, cium dia punya harumnya, harum madunya, itu berarti sudah. Itu kita mulai siap juga, siap untuk kita panjat. Di situ juga kita panjat, habis panjat, kita harus, itu kita pesan dia, kapan baru kau pulang lagi? Kau pergi, jangan lupa, jangan lupa tempat. Bulan ini kau datang, hanya pohon kusabi berbunga, kau harus datang. Kita ketemu lagi, sarang lagi. Jadi satu tahun itu dua kali panen. Kan kusambi berbunga kan bulan 9. 10 kita panen lagi. Itu hanya panen kedua. Itu 10 itu dia masuk dari bulan 8 sampai 10 kita harus. Dia 2 bulan kita harus panen. Dia punya caranya seperti itu.
1: Kepercayaan masyarakat suku Lakobun, hasil panen madu lebah hutan tergantung pada kondisi cuaca. Jika hujan yang tidak terlalu besar dipastikan panen madu akan semakin berlimpah. Sebaliknya hujan dengan intensitas tinggi, madu yang dihasilkan sedikit bahkan tidak ada sama sekali.
2: Memang kerja di Aceh ini kita bukan apa, kita harus akal pikiran kita hidup. Dan madu ini kita ambil orang yang pengalaman. Kalau tidak tahu tidak sempat, dan tidak semua orang panjat turun madu ini. Maka madu itu harga mahal, jual nyawa.
1: Dalam penuturan, lebah madu ini bertengger di pohon kapok hutan dengan ketinggian mencapai 30 hingga 40 meter di lokasi hutan Pemali. sehingga untuk memperoleh madu lebah hutan diakui butuh perjuangan dengan pertaruhan nyawa. Dalam sekali panen lebah madu hutan bisa diperoleh hingga 40-an jeriken madu dengan ukuran 5 liter. Joseph juga menceritakan bahwa hasil madu yang dihasilkan dikirim hingga ke Pulau Jawa. Pendapatan dari hasil penjualan ini diperuntukkan untuk biaya pendidikan anak.
2: Kami biasa yang kami kerja, saya umum pengalaman, saya bawa madu sampai Surabaya. Tahun 1987 bulan Mei saya bawa 21 jergen yang 20 liter, 2 liter. Karena dengan kerjanya laku, panjat madu, bisa saya lihat Surabaya. Saya ke Surabaya. Waktu itu memang saya rasa bangga karena apa? Dengan barang alam saya bisa lihat Surabaya. Kota Surabaya itu lihat satu-satu. Dulu tahun 80. Orang ada uang baru pergi. Dulu pesawat dulu ke Haliwen rumah.
1: Inilah kisah panen madu lebah hutan Pemali masyarakat Kemat suku Lakobon sebagai tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini. Saya Timus Boy Mau, terima kasih.
0: Oh, dau ini hebat.

0: yang mengeluh tentang kebersihan. Nah, bagaimana dari Dinas Pariwisata sendiri menyikapi hal ini? Apakah kebersihan ini tanggung jawab semua atau memang ada petugas-petugas sih sebenarnya yang bertugas di sana sehingga mereka bisa apa ya memantau dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat sendiri juga sadar untuk menjaga kebersihan di sana.
1: Baik, khusus dalam kaitan dengan penanganan sampah di destinasi wisata Patung Bunda Maria Primus Segala Bangsa Teluk Berita, memang sebetulnya kalau kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya tanggung jawab mengenai sampah ini tidak bisa diserahkan hanya kepada petugas. Ya, semua kita, semua masyarakat pengguna wisata religi, pengunjung maupun pengelola itu sendiri sebetulnya harus sama-sama menjadi bagian dari penanganan sampah itu tersendiri. Karena kalau kita hanya mengandalkan petugas, kita punya keterbatasan. Petugas yang hari-hari ini bertugas di sana memang setiap hari, baik hari biasa maupun hari libur, siaga di sana. Tetapi kita punya keterbatasan dalam kaitan dengan penanganan. Sehingga kami sangat berharap dengan pendekatan-pendekatan yang kami lakukan untuk melibatkan seluruh masyarakat, termasuk terutama pengunjung yang datang berkunjung.
0: Karena kan kita lihat ya, banyak sekali sampah-sampah, baik itu sampah plastik, sampah apapun itu berserakan di sampai ke area pantai.

0: nyanyiin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat. Itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita. Supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulo Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Gua ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

Pendengar Persatuan Radio Tambuh masih berbagi informasi di informasi budaya. Ada Andung, kalau kita dengar Nandong Smong dari Aceh, ada juga Andung sebagai nyanyian ratapan dari Tanah Batak yang kini mengalami pergeseran dari fungsinya yang semula. Karena apa, suku Batak ini dikenal sebagai etnis yang sangat suka bernyanyi, dan bagi suku Batak pantang untuk melewatkan aktivitas bernyanyi. Dan fenomena bersenandung sebagai kebiasaan orang Batak tentu berkaitan dengan budaya yang selama ini tumbuh dan berakar. Nah, masyarakat Batak Toba khususnya menerapkan kesenian vokal atau seni suara sebagaimana berdasarkan fungsi masing-masing. Nah, salah satu contohnya itu ya andung tadi. Dari semua jenis andung, ada juga nyanyian yang mana dilantunkan bisa sebagai sebuah tangisan, ya, dan orang dapat merasakan kelegaan setelah menyampaikan perasaan maupun pesan kepada orang lain lewat nyanyian begitu. Dan praktik andung ini dianggap sebagai penghormatan terakhir kepada orang meninggal. Nah, meskipun telah tiada, masyarakat Batak Toba percaya bahwa arwah dapat mendengar pesan dalam andung. Inilah yang terjadi atau yang masih dipegang sampai dengan saat ini. Satu budaya, satu tradisi yang memang sampai dengan saat ini masih dilaksanakan oleh suku Batak.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kiraba. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Alor Sore ini.

Akhir 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor sore ini. Kita awali di program sore ini dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di siang hari ini Monica akan temani Anda dengan memberikan informasi-informasi serta di awal program siaran pada sore hari ini. Kita akan awali dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita tentunya. Senang sekali karena hari ini kita mulai kembali Pro Dangdut hadir ya, karena sudah kurang lebih 2 minggu ya off dari Pro Dangdut nih. Gimana para pecinta Pro Dangdut di wilayah Kabupaten Alor, pasti sudah pada menunggu dan bertanya-tanya Pro Dangdutnya kapan hadir ya, karena sudah ada juga yang tanya. So di aktivitas Anda atau waktu istirahat Anda di hari ini, atau mungkin ada yang dalam perjalanan di hari ini, akan saya temani dalam program Pro Dangdut 1 jam ke depan. So untuk Anda semua sudah kami siapkan kurang lebih 12 lagu seperti biasanya. 12 lagu akan menemani kita. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa langsung saja bergabung bersama kami di WhatsApp 081 339 972 dan 729 ya. Silahkan bergabung bersama kami di sini. Dan 12 lagu akan saya bacakan satu persatu untuk pendengar setia dimanapun Anda berada. Yang pertama ada dari Olivia Nor, Goyang Mantul Aja. Yang kedua ada dari Ayu Ting Ting, Suara Hati. Yang ketiga dari Reni, Citra, Fani dan Rika, Goyang Senggol. Oke, yang keempat dari Ayu, West Polisi. Dan yang keberikut dari Baby Shima, Sirna. Yang keberikut ada dari Baby Seksiola, Ayo Sayang. Ada juga Hilang Tak Kesan dari Caca Handika. Yang berikutnya ada dari Cita-Citata, Sakitnya Tuh Di Sini. Oke, yang berikut Nada Kasih dari Kamelia Malik. Yang keberikut ada Jangan Bilang Cinta dari Desi RD. Yang keberikut Dangdut Selamat Malam. Dan yang terakhir ke-12 ada dari Dewi Persik, Gerimis. Oke, kurang lebih 12 lagu ya siap menemani kita. Silakan bisa juga untuk Anda semua pendengar yang mau pilih-pilih lagu, mau kirim salam atau mau kasih kata-kata mutiara, kata-kata bijak, berbalas pantun juga boleh ya bersama saya Monica di sini. Silakan bisa bergabung di WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi untuk kita sama-sama ada dalam program Pro Dangdut. Oke, lagu pertama di Pro Dangdut siap menemani kita dari Olivia Nor, Goyang Mantul Aja.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sakitnya tuh di sini dari Cita Citata yang menemani kita di siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dan karena sudah ada yang bergabung bersama kita di WhatsApp chat, pendengar ada Kakak Carlos Alor NTT yang sudah dari rantau. Katanya salam untuk keluarga besar di Padang Alang dan juga di Mataru. Di Mataru Selatan katanya. Salam untuk keluarga besar di sana dan pilih lagunya nomor 8. Oke, nomor 8 baru kita hadirkan ya, Cita-Citata. Sakitnya tuh di sini untuk kakak. Semoga kakaknya lagi pantau dan sudah mendengarkannya. Katanya untuk keluarga besar di Padang Alang dan juga di Mataru Selatan, semoga sehat selalu dan Tuhan berkati. Salamnya dari Tanah Rantau. Oke, untuk Kakak Carlos juga semoga sehat selalu bersama keluarga di Tanah Rantau ya. Semoga keluarganya juga di Mataru dan Mataru Selatan dan juga Padang Alang sehat selalu. Oke, untuk pendengar setia semua yang mau bergabung silahkan. Waktu kita masih ada ya dalam program Pro Dangdut, masih setengah jam nih kita di Pro Dangdut. Oke, adakah yang sudah bergabung bersama kita lagi? Kita cek dulu ya. Oke, ada Kakak Eta. Nah, Kakak Eta ini juga sudah lama ya tidak bergabung bersama kita. Katanya salam untuk pendengar setia RRI dimanapun berada. Lagunya nanti saja, salam-salamnya saja dulu untuk Mama yang lagi di Pasar Lipa Kalabahi bersama kru Pasar Lipa. Semoga tetap semangat di hari ini. Oke, salamnya, semoga mamanya juga lagi pantau dan mendengarkan ya. Dan karena hari ini juga Mama Mariam hari ini kayaknya lagi absen ya, tidak bergabung bersama kita. Biasanya selalu bergabung untuk kirim-kirim salam bagi teman-temannya di Pasar Kadilang dan juga Pasar Lipa Kalabahi. Oke, ada Kakak Esther juga di tingkat 1. Katanya selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam untuk kakak yang lagi nyiar, semoga tetap semangat. Amin ya, tetap semangat untuk kita semua di hari ini. Dan hari ini juga katanya pilih lagu nomor 12. Oke, lagu nomor 12 dari Dewi Persik. Gerimis ya. Lagi siang kok mau milih lagu gerimis nih, gimana yo. Oke, lagu gerimis kami akan hadirkan juga untuk kakak Esther di tingkat 1. Semoga kakaknya juga sehat selalu di siang hari ini. Tidak pulang kampung lagi kah? Masih menikmati libur atau sudah pulang di tingkat 1 nih kakak Esther? Dan untuk pendengar setia semua yang mau bergabung juga silakan ya. Ruang Pro Dangdut masih terbuka luas untuk kita semua. Dan lagu-lagu juga sudah sebagian kami hadirkan dan masih ada beberapa ya, beberapa lagu yang sudah juga kami hadirkan di ruang dengar Anda pada siang hari ini. Sambil menikmati siang ini, ada yang mungkin lagi bobo cantik, atau mungkin ada yang lagi masih kerja dan mungkin dalam perjalanan juga, atau lagi sekedar menikmati menikmati healingnya di pantai ya. Tapi sepertinya saat-saat seperti ini, di jam-jam seperti ini lebih memilih tidur nih. Oke, sambil menemani apapun itu aktivitas di siang hari ini, akan saya temani dalam program Pro Dangdut dengan menghadirkan lagu-lagu dari Cita-Citata. Sakitnya tuh di sini. Kita langsung saja hadirkan Nada Kasih dari Camelia Malik.

0: Oke, Bapak Ojol dari Tiga Serigala ya, sudah menemani kita di sore hari ini pendengar, dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Kak Carlos Alor NTT, Kak Eta, dan juga Kak Esther dari tingkat 1. Oke, Pro Dangdutnya sudah berakhir ya, kita di program hiburan, kita berjumpa lagi dalam program Pro Dangdut edisi selanjutnya tentunya di hari esok. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ada dalam program Sore Ceria 1 jam ke depan di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan juga di ruang dengar Anda, serta informasi-informasi yang tentunya terupdate dan bermanfaat untuk Anda. Selamat menikmati aktivitas Anda sambil kami temani Anda dalam program Alor Sore ini.
1: Alor Sore Ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan, ngapain dipamerin di sosmed, WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, okay. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

0: adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini lagu-lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda ya pendengar. Dan sebelum kita mengikuti bersama penyampaian Beranda Asta Cita yang akan kita relay dari Pro 1 Jakarta, pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda, khususnya ini untuk pecinta sepak bola ya, dan yang sudah menanti-nantikan Piala Dunia nih sesaat lagi ya kan. Oke, pendengar, hitung mundur menuju pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini sudah tinggal beberapa saat lagi. Dan pendengar, FIFA juga akan menggelar 3 upacara pembukaan atau opening ceremony secara terpisah yang masing-masing berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga perdana tuan rumah. Nah, pendengar, FIFA juga menghadirkan sederet bintang dunia untuk memeriahkan rangkaian pembukaan turnamen. Penampilan musik dipadukan dengan unsur budaya khas dari masing-masing negara tuan rumah. Nah, pendengar, untuk jadwal opening ceremony dan kick-off perdana Piala Dunia 2026 yang akan dilakukan di Meksiko itu pada 12 Juni di pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di pintu stadion dibuka, kemudian pukul 00.00 waktu Indonesia Barat itu upacara pembukaan dimulai. Kemudian pukul 1:10 waktu Indonesia Barat itu pemanasan tim, kemudian pukul 2.00 waktu Indonesia Barat kick off Mexico vs Amerika Selatan. Oke, untuk di Kanada pada tanggal 13 Juni 2026 itu di pukul 00.30 waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai. Kemudian pukul 2.00 waktu Indonesia Barat kick off Kanada vs Bosnia dan Herzegovina. Kemudian di Amerika Serikat pada 13 Juni pukul 6.30 waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai, kemudian pukul 8.00 waktu Indonesia Barat kick off Amerika Serikat vs Paraguay. Pendengar, FIFA juga menetapkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia. Pembukaan itu tepat 90 menit sebelum pertandingan dimulai antara tuan rumah melawan Amerika Selatan. Dan pembukaannya di Stadion Azteca, Mexico City, dan otomatis bakal jadi pusat perhatian utama ya di sana. Dan pendengar, Shakira dan juga Burna Boy juga dijadwalkan membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 bertajuk Die Die. Dan pendengar, sudah kita dengarkan ya dari Jakarta, dan juga masih dari Jakarta dikabarkan juga Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga juga menilai siaran Piala Dunia 2026 yang melalui TVRI berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, pendengar, momentum tersebut juga dinilai dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru yang menjangkau hingga tingkat akar rumput. Menurut Lamhot, perhelatan sepak bola dunia tidak hanya menghadirkan hiburan dan juga edukasi bagi masyarakat. Ajang tersebut juga berpotensi memberikan efek domino ekonomi yang luas berbagai sektor usaha. Oke, untuk masyarakat, tentunya kita semua pada menantikan sepak bola atau Piala Dunia ya yang akan dilaksanakan dan sudah sesaat lagi nih. Nah, pendengar, siapkan tim kalian, entah siapa yang akan menang. Ayo mari kita saksikan bersama. Dan juga jangan lupa ya ikuti siaran sepak bola, bisa juga dengarkan melalui RRI dan juga bisa ikuti siaran tayangnya di TVRI. Oke, sekian informasinya pendengar, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan kita juga akan ikuti Beranda Asta Cita di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 17, dan dilanjutkan dengan penyampaian Warta NTT sore.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK, dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya yeah. masih ada sampah.
2: Mm. Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah berhasil menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta.
1: Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya, dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
2: Ya, terima kasih ya. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya. Itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu. Tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH, itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM1,5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
1: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
2: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
1: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
2: berkontribusi terhadap
1: buruknya kualitas udara.
2: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi, karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sebenarnya ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang, gitu ya?
2: Iya.
1: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu, gitu ya? Atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
2: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat, karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH, gitu, gitu, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi, kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan, karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang, itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
2: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan, itu mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu, ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Ya. Baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
2: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota, perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibatnya berkontribusi. Jadi ya, memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kembali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3, atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pendengar, pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah, pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Okay, Komendiri. Komendiri, kita udah ke lapangan dan juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus. Kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya. Sampah bisa bernilai ekonomi dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Komendiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah organik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui ekomandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa

0: pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di kota Sibolga, ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan apa namanya ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
1: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
0: Oke, jadi tidak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak, apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
1: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya.
0: Benar
1: ya, ya?
0: Benar.
1: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian, pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
0: Oke. Memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati

0: itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga. Sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Okelah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
1: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
0: Oke. Mari saya berharap mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang, aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapanuli juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbul Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan Beranda Asa Cita yang direlay dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan saatnya kami akan hadirkan berita berjaringan Sekorwil Nusantara 6.
1: Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan warta berita Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 11 Juni 2026. Dengan berita utama, pemerintah Kabupaten ND merespon keluhan pedagang terkait pasokan cabai dan bumbu dapur yang menurun akibat pembelian langsung oleh dapur MBG. Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Peter Budiyakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Warta berita selengkapnya disampaikan Joanna Bara. Kita mulai berita pertama. Pemerintah Kabupaten ND merespon keluhan pedagang terkait pasokan cabai dan bumbu dapur yang menurun akibat pembelian langsung oleh dapur MBG. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardus Kota.
3: Sejumlah pedagang di Pasar Mbongawani, Kabupaten Ende, mengaku kesulitan memperoleh pasokan cabai dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menilai sebagian hasil panen petani kini lebih banyak diserap langsung oleh dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Salah seorang pedagang, Irwanto, mengatakan kondisi tersebut membuat pasokan yang masuk ke pasar tradisional berkurang. Akibatnya, harga cabai rawit dan cabai keriting mengalami kenaikan dibanding sebelumnya.
4: MBG itu tuh supaya mereka bisa jangan masuk langsung ke petaninya, bisa mereka ambil kita lah. Harga barang di mereka sebentar tidak ada tawar-menawar, nanti mereka petani omong begini mereka langsung sikat. Jadi kami terpaksa ikut mereka, jadi jual di sini, begini sudah.
3: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi distribusi pangan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Menurutnya, pemerintah akan memastikan kebutuhan pangan tidak hanya terserap pada satu pihak, tetapi dapat terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, pedagang pasar maupun konsumen tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan sehari-hari.
5: Itu yang saya katakan tadi dari strategi 4K itu, keterjangkauan, ketersediaan, dan kelancaran distribusi. Nah, ini yang kami akan lakukan, koordinasi-koordinasi semacam-macam menekan, sehingga barang-barang stok sembako itu, bukan hanya sembako, seluruh kebutuhan pangan itu, tidak dijualkan secara terpusat. Dia harus dijual, menyebar, sehingga teman-teman, mama-mama kita, saudara kita yang membutuhkan bumbu dapur dia bisa mendapatkan seperti itu, sehingga dia tidak dimonopoli oleh satu orang.
3: Pemerintah berharap langkah koordinasi tersebut dapat menjaga ketersediaan pasokan di pasar sekaligus mendukung keberlanjutan program MBG. Distribusi yang merata juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penguasaan pasokan oleh pihak tertentu dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Berita selanjutnya. Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Peter Budiyakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan perintis Garuda di Kampung Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reo. Dan laporan disampaikan Albertus Mario.
6: Kami juga serta orang tua, juga anak-anak murid tingkat SD maupun SMA. Adanya jembatan belas kasihan dari Bapak Presiden, kami limpah ucapan terima kasih.
7: Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Pik Budiyakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai pada Selasa 9 Juni.

masyarakat setempat. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Dandrem 161 Wira Sakti Kupang, sejumlah pejabat Korem, serta unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai, dan juga tokoh masyarakat. Peresmian Jembatan Perintis Garuda ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Pangdam sebagai simbol mulai difungsikannya jembatan tersebut. Dalam sambutannya, Pangdam mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan program pemerintah yang dipercayakan kepada TNI terutama Angkatan Darat untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya, jembatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga mendukung akses pendidikan, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Pangdam juga meminta pemerintah Kabupaten Manggarai untuk terus mengusulkan kebutuhan infrastruktur, khususnya pembangunan jembatan yang dapat menghubungkan desa-desa, serta mempermudah

Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kekompakan dalam mendukung program pembangunan. Menurutnya, kemajuan

kebutuhan dasar masyarakat di bidang aksesibilitas. Menurut Bupati, keberadaan jembatan Perintis ini sangat penting bagi masyarakat karena mempermudah akses pendidikan bagi pelajar serta memperlancar distribusi hasil pertanian keluar daerah sehingga berdampak langsung pada peningkatan perekonomian warga.

0: Peresmian jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mempermudah akses transportasi yang mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial di Kampung Rabo dan sekitarnya. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026.
3: Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor, mengungkapkan rencana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 saat beraudiens bersama Kepala RRI dan jajarannya di kantor RRI Kupang Selasa 9 Juni 2026. Menurut Muhammad Ansor, event religi ini akan dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD serta Forkopimda NTT pada acara pembukaan Selasa 23 Juni 2026. Terkait suksesnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi NTT 2026, pengurus LPTQ meminta dukungan publikasi RRI baik berupa iklan ajakan maupun liputan dan siaran langsung. Menurutnya, siaran RRI yang memiliki jangkauan luas diharapkan ikut menyebarkan informasi kegiatan ini agar pelaksanaannya tidak saja melibatkan umat muslim tetapi semua kalangan umat beragama di NTT baik Katolik, Protestan, Hindu, Buddha terlibat dan menyaksikan event religi dimaksud.
4: Sahabat yang ini kita harapkan seluruh pihak menjadi hari ini bisa berjalan dengan baik melalui pesan RI supaya minimal kita ataupun diri kita bisa supaya bisa kita
3: Menanggapi permintaan dukungan tersebut, Kepala LPP RRI Kupang M. Yusri Darto menyatakan dukungan penuh ikut mensukseskan event ini melalui sejumlah kegiatan yakni publikasi iklan himbauan, produksi berita radio, YouTube dan media sosial RRI lainnya, serta dialog interaktif yang akan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 di Kupang. Menurut Yusri Darto, RRI sebagai media publik ikut mencerdaskan anak bangsa sangat mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi NTT ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026.
5: LPTQ akan mengadakan PTQ, kami sangat support, bantu, karena yang sama dengan tugas RRI. Tiap tahun ada, namanya PTQ, Pekan Tilawatil Quran. Tinggal kita berkolaborasi dengan LPTQ di Nusa Tenggara Timur ini, sehingga masyarakat tahu semua di NTT ini bahwa LPTQ lagi mengadakan Pekan Tilawatil Quran. Kami sangat mendukung, kalau untuk kebaikan, RRI akan siap support.
3: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kabupaten Nagekeo akan melibatkan pihak Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Ende, Sinode Kemit, dan unsur agama lainnya, Pemprov NTT dan Kabupaten Kota, TNI Polri, sebagai wujud toleransi antar umat beragama dan bersifat terbuka, disaksikan semua masyarakat. Mars LPTQ akan dinyanyikan oleh pemuda-pemudi Katolik di Kabupaten Nagekeo. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, penutupan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kupang sejak Senin 8 Juni 2026 berdampak pada puluhan relawan serta ribuan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Para relawan mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait pemberhentian operasional tersebut. Selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
6: Penutupan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kupang sejak Senin 8 Juni 2026 berdampak pada puluhan relawan serta ribuan penerima manfaat program makanan bergizi gratis atau MBG. Puluhan relawan pada salah satu SPPG di Kota Kupang terpaksa dirumahkan setelah operasional dapur MBG diberhentikan sementara. Neni, salah seorang relawan yang ditemui RRI Rabu 10 Juni 2026 mengaku penutupan dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menurutnya, informasi yang diterima relawan menyebutkan tidak tersedia dana operasional menjadi alasan pemberhentian sementara kegiatan dapur MBG. Akibat kondisi tersebut, relawan yang terdiri dari tenaga dapur, pengemudi, dan petugas lainnya tidak lagi menjalankan tugas sejak awal pekan ini. Para relawan merasa kecewa karena program yang selama ini menjadi sumber pendapatan keluarga mereka tiba-tiba dihentikan tanpa kepastian kapan akan kembali beroperasi.
7: Sampai dengan hari ini, sebelumnya kita tidak diinfokan bahwa kita akan dirumahkan. Begitu ada info dari teman kami, akuntan, kami tanya bahwa dana yang ada di kas yang seharusnya setiap minggu sudah ada, tapi ternyata tidak ada, kas kosong. Jadi alasannya cuma dana tidak ada. PGN ini bisa menopang kehidupan kami para tim relawan, tapi secara mendadak tiba-tiba kami tidak ada kepastian pemberitahuan bahwa kami dirumahkan. Ada apa, kenapa, kami juga tidak tahu.
6: Selain berdampak pada tenaga relawan, pemberhentian operasional SPPG juga mempengaruhi sejumlah sekolah dan posyandu yang selama ini menerima layanan MBG. Program tersebut diketahui telah berjalan selama beberapa bulan dan menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. SMK Kencana Sakti adalah salah satu sekolah penerima manfaat. Pihak sekolah mengaku terkejut dengan pemberhentian sementara program tersebut. Meski demikian, sekolah menilai MBG telah memberikan manfaat bagi siswa maupun guru, terutama dalam mendukung konsentrasi belajar di pagi hari. Wakil Kepala Sekolah SMK Kencana Sakti, Florentianus Mahu, kepada RRI berharap program MBG dapat kembali dilanjutkan dengan tetap memperhatikan kualitas dan variasi menu yang diberikan kepada siswa dan guru.
8: Kami cukup kaget dengan hal ini. Jujur, selama ada MBG ini, kami sangat merasakan manfaatnya. Ya, karena anak-anak itu harus datang sebelum jam 7 di sekolah. Siswa dan guru itu tidak sempat makan pagi. Tapi ini dengan adanya MBG, kami terjadwal makan paginya gitu, sehingga membuat siswa itu cukup terbantu fokus konsentrasinya di kelas.
6: Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai pembukaan kembali sejumlah SPPG yang diberhentikan sementara. Relawan dan penerima berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan kejelasan agar program MBG kembali berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya siswa sekolah, posyandu, dan lansia. Ya, dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Serap beras dan GKP petani lokal Perumbulokan Cap Atambua minta jaga kualitas. Laporan Christian Dimau.

0: menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah kerjanya, yakni Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Malaka. Per hari ini, Perumbulok Katembua telah menyerap gabah kering atau GKP mencapai 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1,151 ton. Dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Katembua, Hiermi Rutando Febrian Camim, menyampaikan penyerapan hasil panen petani akan terus dilakukan secara optimal, terutama pada musim panen. Namun demikian, pihaknya juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga kualitas gabah dan beras agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dijelaskan Hiermi Camim, terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Buluk Atap Pupu, dan untuk gabah kering atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500.
1: Gabah yang diperintahkan sesuai industri adalah ini kualiti tapi sudah memasuki masa panen. Tapi kita juga dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meminta mereka untuk memberikan gabah yang baik, karena nanti kita juga gabah-gabah tersebut akan kita jadikan beras dan kami kembalikan lagi ke masyarakat melalui program seperti bantuan pangan dan SPAP. Begitu, jadi kami sudah komunikasi baik dengan mereka, mereka memberikan gabah yang yang baik lah, dan supaya jadi beras barang itu jadi beras baik juga.
0: Kalau kami menjelaskan, kualitas gabah yang baik meliputi kadar yang sesuai, tingkat kebersihan, sementara beras yang dimol sesuai kualitas dan standar. Hal ini penting untuk menjaga mutu beras yang dihasilkan serta memastikan daya simpan yang lebih lama, karena nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bantuan sosial lainnya. Selain itu, Bulog juga terus melakukan sosialisasi kepada petani dan kelompok tani terkait standar kualitas serta tata cara penanganan pasca panen yang baik. Langkah ini dapat membantu para petani meningkatkan nilai jual hasil panennya. Ia juga mengajak para petani untuk tidak ragu menjual hasil panennya ke Bulog karena harga yang ditawarkan mengikuti ketentuan pemerintah dan relatif stabil.
1: Tiga gabah yang kita beli itu kita langsung giling menjadi beras. Itu juga salah satu tantangan, salah satu kendala kita di sini, karena meter-meter penggilingan di sini rata-rata gudang penampungannya masih kecil-kecil. Kalau kita beli gabah, nanti kita akan bekerja sama dengan mitra yang akan melakukan proses menjadi beras. Jadi masyarakat yang ingin menjual GKP-nya bisa menghubungi kami untuk kami melakukan pengambilan di lapangan, dan juga kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra penggilingan yang akan kami jemput mereka untuk berkoordinasi dengan para petani yang mau menjual gabah. Tapi kita ada siapkan tim untuk turun melakukan penimbangan jika ada yang menjual gabah.
0: Menurutnya, dengan adanya penyerapan yang maksimal dan kualitas yang terjaga, dapat mendukung ketahanan pangan daerah serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi para petani lokal. Melalui langkah ini, Bulog Katembua menegaskan akan terus hadir sebagai mitra strategis petani dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di wilayah perbatasan RI/RDTL. RRI Katembua, Kristiadi Mau melaporkan.
2: Berita terakhir.
3: Kelurahan
2: Wakil Bupati TTU apresiasi petani insani yang tergabung dalam Gapoktan Itnaen Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Laporan selengkapnya disampaikan Stefanus Kosat.
4: Wakil Bupati TTU Kamilus Elu memuji masyarakat khususnya Gapoktan Itnaen Bitauni yang terdiri dari 160 orang di Kelurahan Bitauni karena mampu menanam 125 hektar padi sawah. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tren anak muda yang mulai meninggalkan sawah ladang. Tetapi masyarakat setempat tetap menanam untuk ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat TTU. Apresiasi ini disampaikan saat panen raya di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Menurut Wakil Bupati Kamilus bahwa ia merinding saat melihat padi yang sudah mencapai usia panen dan sangat luas, sehingga apresiasi layak disematkan kepada penyuluh pertanian Kecamatan Insana, Kelurahan Bitauni, Camat Insana, dan Gapoktan Itnaen Bitauni sebanyak 160 orang. Masyarakat Insana yang menghasilkan padi seluas 125 hektar ini tentunya melewati proses perjalanan simbolis di irigasi gereja doa.
3: Sore ini kita bisa berkumpul di sini, bergembira bersama dan juga menyaksikan. Saya merinding lihat padi begitu luas. Ini luar biasa. Ini berkat Tuhan. Dan terima kasih juga kepada para pendamping, penyuluh dan Pak Lurah, Pak Samad, sudah menghasilkan begitu suburnya di area yang begitu luas sore ini. Tapi untuk menyaksikan hasil yang diperoleh melalui perjuangan panjang, pakai hand traktor, kemudian bersihkan pupuk dan lain-lain, sampai sore ini kita panen secara simbolis. Terima kasih banyak para pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Pak Kadis Pertanian dengan tim. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, kesetiaan semua yang terlibat. Semoga apa yang kita capai hari ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan datang para kami. Terus berjuang membangun daerah kita. Kita punya potensi daerah yang begitu luar biasa. Daerah kita subur, tergantung bagaimana kita mengolahnya.
4: Sementara Ketua Gapoktan Itnan Mitauni, Agustinus Nekovi, meminta Bupati dan Wakil Bupati Teo untuk menambah volume air irigasi dan hand tractor di area persawahan Gereja II, Kelurahan Mitauni. Karena di wilayah tersebut masih terdapat 90 hektar sawah yang belum terolah yang disebabkan oleh kurangnya alsintan. Sebagai Ketua Kelompok Tani Itnan Mitauni, ia meminta Pemkab TTU membantu mereka hand tractor dan mesin perontok. Karena saat ini mereka mengolah lahan sawah seluas 110 hektar hanya menggunakan 4 unit hand tractor dan itu sangat kurang.
5: Dari TTU, Staf Kosot melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten ND merespon keluhan pedagang terkait pasokan cabai dan bumbu dapur yang menurun akibat pembelian langsung oleh dapur MBG. Panglima Komando Militer Daerah Militer Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Pit Budiyakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan perintis Garuda di Kampung Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Oke, selamat sore pendengar, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor sore ini setelah kita sudah mengikuti penyampaian Beranda Asta Cita di relay dari Pro 1 Jakarta, dan kita juga sudah mengikuti Warta NTT sore di sore hari ini. Dan sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini pendengar, dimanapun Anda berada, untuk Bapak Mama yang lagi di wilayah Alor Timur di Kolana ya dan sekitarnya, Padang Alang juga, tidak lupa kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas di sore hari ini. Tidak lupa juga di wilayah pesisir dari Alemba ke Kota Kalabahi juga yang sedang sibuk-sibuk untuk beraktivitas ya di sore hari ini. Selamat beraktivitas ya untuk pendengar setia semua. Nah, di sore hari ini juga kami akan terus hadir dan update ya informasi serta lagu-lagu pilihan juga kami akan hadirkan di ruang dengar Anda sambil menemani sore Anda yang mungkin lagi jogging atau lagi lari sore nih, atau mungkin lagi bantu orang tua ya untuk anak-anak, dan atau masih pada tidur ya. Oke, di sore hari ini juga kami akan terus menemani Anda, so jangan kemana-mana dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor. Dan lagu pertama siap menemani kita di sore hari ini, pendengar, Balik Kanan dari Mario G. Clough.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan tah, katarek deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.

berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Peninggar Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Alor mencatat sebanyak 189 kasus tindak pidana konvensional atau kejahatan jalanan terjadi di wilayah hukum Polres Alor selama periode Januari hingga Mei 2026. Kasus-kasus tersebut meliputi penganiayaan, pengeroyokan, pencurian biasa, pengrusakan, tindak pidana terkait senjata tajam hingga kelalaian yang mengakibatkan korban mengalami luka. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan menjelaskan bahwa berbagai kasus tersebut menjadi perhatian serius kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari seluruh laporan yang diterima, kasus penganiayaan menjadi tindak pidana yang paling banyak terjadi selama periode tersebut. Dari total 189 kasus yang tercatat, Satreskrim Polres Alor telah berhasil menyelesaikan 50 kasus. Rinciannya meliputi 22 kasus penganiayaan, 15 kasus pengeroyokan, 5 kasus pencurian biasa, 4 kasus pengrusakan, serta masing-masing 1 kasus terkait senjata tajam, penganiayaan berat, dan pemerasan. Menurut AKP Amru Iksan, kasus-kasus yang

belum terselesaikan saat ini masih dalam proses penanganan oleh penyidik. Kepolisian terus melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap seluruh perkara yang dilaporkan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat kepolisian dengan memberikan informasi yang dapat mendukung proses pengungkapan tindak pidana. Menurutnya, kerjasama antar polisi dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian kasus serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif di Kabupaten Alor.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, pendengar, kita ikuti bersama penyampaian warta berita di malam hari ini, dirilai dari Pro 1.

Dua informasi mengawali berita sore ini. UMKM di Atambua Kabupaten Belu raup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah dengan adanya turnamen Bupati Belu Cup. Pemenuhan akses perumahan layak huni salah satu prioritas pemerintah Kelurahan Tulamelai Kabupaten Belu membantu keluarga kurang mampu.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, UMKM di Atambua, Kabupaten Belu raup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah dengan adanya turnamen Bupati Belu Cup.
1: Turnamen sepak bola Bupati Belu Cup yang telah bergulir sejak pertengahan Mei lalu tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola di Kabupaten Belu, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang berjualan di sekitar Stadion Haliwen Atambua, lokasi pelaksanaan turnamen tersebut. Ramainya penonton yang hadir setiap hari untuk menyaksikan pertandingan dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman. Kehadiran ribuan penonton selama turnamen berlangsung terbukti mampu meningkatkan omset penjualan para pedagang dibandingkan hari-hari biasanya. Salah seorang pelaku UMKM, Noalia Suarez, kepada RRI mengakui sangat terbantu dengan adanya turnamen Bupati Belu Cup. Menurutnya penjualan minuman dingin dan makanan ringan yang ia jajakan mengalami peningkatan signifikan sejak turnamen berlangsung. Dikatakan keuntungan yang diperolehnya setiap hari berkisar Rp100.000 hingga Rp400.000. Pendapatan tersebut dinilai cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Selain peningkatan pendapatan, pihaknya juga mengapresiasi panitia penyelenggara yang telah menyediakan fasilitas berupa tenda berjualan secara gratis bagi para pelaku UMKM.
2: Dengan ada turnamen ini bisa membantu kehidupan kami sehari-hari, kehidupan kami terpenuhi. Pokoknya kami berterima kasih sekali karena ada turnamen ini. Jual dari awal pembukaan 19 Mei. Lumayan bagus, tergantung dari para supporternya. Per hari kadang dari sepinya, dari ramenya, kalau sepi palingan 100, kalau rame 300-400 begitu. Kalau kendala, puji Tuhan selama ini tidak ada kendala. Kalau fasilitas sendiri, tenda kami dapat dari kakak panitia. Tempuh harapan, semoga ke depannya lagi masih ada lanjutan seperti Bonafit Cup, Liga Pelajar.
1: Hal senada juga disampaikan pelaku UMKM lainnya, Maria Fatima De Jesu, yang merasakan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan selama turnamen Bupati Belu Cup berlangsung. Maria mengatakan keuntungan yang diperolehnya dari berjualan dapat mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari. Menurutnya peningkatan pendapatan tersebut sangat membantu dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan biaya sehari-hari. Sebagai masyarakat pun ia berharap turnamen serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang karena selain memberikan hiburan bagi masyarakat, kegiatan olahraga tersebut juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat kecil.
3: Ini senang sekali karena kita ada jualan di sini, banyak orang yang beli, biarkan banyak juga, kan punya juga orang beli. Ini jual minuman, jual rokok dan makanan ringan dong. Nah, kalau beli banyak sore sampai 500 atau 450. Kalau orangnya kurang kita dapat 250 satu hari. Ya mau ada terus karena bupati baru ini kan biasanya dia buka ini kegiatan ini mau malam minggu. Yang dulu-dulu kan tidak begini.
1: Turnamen Bupati Belu Cup pun dinilai tidak hanya menjadi wadah pembinaan dan pengembangan olahraga sepak bola di Kabupaten Belu, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pemenuhan akses perumahan layak huni salah satu prioritas pemerintah Kelurahan Tulamelai Kabupaten Belu membantu keluarga kurang mampu.
4: Pemenuhan akan akses perumahan layak huni masih menjadi salah satu prioritas pemerintah Kelurahan Tulamelai Kabupaten Belu dalam membantu penyediaan rumah bagi warga kurang mampu tahun 2026. Pemerintah Kelurahan Tulamelai mengajukan usulan bantuan perumahan untuk ditindaklanjuti pembangunan. Lurah Tulamelai Herminus Bou saat ditemui di ruang kerjanya Senin 8 Juni 2026 mengatakan Pihaknya mengajukan permohonan bantuan sebanyak 80 unit rumah dan masih sebatas usulan. Pengajuan permohonan bantuan itu pun masih dilakukan verifikasi peruntukan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan perumahan untuk mengakomodir keluarga kurang mampu, khususnya WNI kelahiran Timor Leste yang bermukim di Atambua. Ia mengungkapkan program bantuan perumahan menjadi urgen sebab di Kelurahan Tulumlaya Kecamatan Atambua Barat ini masih banyak keluarga numpang sehingga harus dibantu.
5: Di kelurahan sediakan data waktu itu. Nanti kami dari beberapa kelurahan di Kecamatan Atambua Barat ini, semuanya support di Kecamatan Atambua Barat, Atambua Barat yang kirim. Data terakhir kami itu masih belum lengkap. Kemarin kami kirim ada sekitar 80-an, itu data lama, tapi belum dipilah sesuai arahan dari dinas PUPR. Kan di situ dimintanya ada tanah atau tidak, dia punya penghasilan dan sebagainya, ada format yang harus kami isi. Tapi saya tidak tahu, formatnya tidak pernah sampai di kami. Mungkin mereka masih sibuk atau bagaimana, saya tidak tahu. Data kami data warga ex-intim yang menetap di Kelurahan Tulumlaya. Untuk data yang dia layak atau tidak itu belum. Itu yang kami dapat arahan dari waktu rapat bersama Pak Bupati atau Wakil Bupati. Wakil Bupati itu sempat mengisyarat memberikan instruksi kalau kami di kelurahan itu nanti data nama kakak, dia itu punya tanah atau tidak, terus kemudian dia numpang atau tidak, penghasilan hidup kehidupannya bagaimana.
4: Adapun persyaratan teknis perlu dipenuhi kakak penerima manfaat bantuan perumahan, diantaranya yakni memiliki lahan sendiri dan seberapa penghasilan. Pemerintah kelurahan mengisi format dikeluarkan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR Belu sesuai kakak penerima bantuan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Wakil Bupati TTU apresiasi petani Insana yang tergabung dalam Gapoktan IT9B Tauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni.
6: Wakil Bupati TTU Kamilus Elu memuji masyarakat khususnya Gapoktan IT9B Tauni yang terdiri dari 160 orang di Kelurahan Bitauni karena mampu menanam 125 hektar padi sawah. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tren anak muda yang mulai meninggalkan sawah ladang. Tetapi masyarakat setempat tetap menanam untuk tanaman pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu. Apresiasi ini disampaikan saat panen raya di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Menurut Wakil Bupati Kamilus bahwa ia merinding saat melihat padi yang sudah mencapai usia panen dan sangat luas, sehingga apresiasi layak disematkan kepada penyuluh pertanian Kecamatan Insana, Lurah Bitauni, Camat Insana, dan Gapoktan IT9 Bitauni sebanyak 160 orang. Masyarakat Insana yang menghasilkan padi seluas 125 hektar ini tentunya melalui proses perjuangan yang panjang, sehingga mengundang kami untuk melakukan panen simbolis di irigasi Kleja 2.
7: Sore ini kita bisa berkumpul di sini, bergembira bersama, dan juga menyaksikan. Saya merinding lihat padi begitu luas. Ini luar biasa, ini berkat Tuhan. Dan terima kasih juga kepada para pendamping, penyuluh, dan Pak Lurah, Pak Camat, sudah menghasilkan begitu suburnya di area yang begitu luas. Sore ini apa-apa, tapi untuk menyaksikan hasil yang diperoleh melalui perjuangan panjang, pakai hand traktor, kemudian bersihkan pupuk dan lain-lain. Sampai sore ini kita panen secara simbolis. Terima kasih banyak para pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Pak Kadis Pertanian dengan tim. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, kesetiaan semua yang terlibat. Semoga apa yang kita capai hari ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan datang para kami. Kita harus berjuang membangun daerah kita. Kita punya potensi daerah yang begitu luar biasa. Daerah kita subur, tergantung bagaimana kita mengolahnya.
6: Sementara Ketua Gapoktan IT9B Tauni, Agustinus Nekovi, meminta Bupati dan Wakil Bupati TU untuk menambah volume air irigasi dan hentraktor di area persawahan Gereja 2, Kelurahan Gitauni. Karena di wilayah tersebut masih terdapat 90 hektar sawah yang belum terolah yang disebabkan oleh kurangnya alsin tanah. Sebagai Ketua Kelompok Tani Itnain Mitauni, ia meminta Pemkab TTU membantu mereka hentraktor dan mesin perontok. Karena saat ini mereka mengolah lahan sawah seluas 150 hektar hanya menggunakan 4 unit hentraktor dan itu sangat kurang.
8: Dari TTU, Steve Kosot melaporkan.
0: HMPS PG PAUD Universitas Tribuana Kalabahi gelar Gemerlap PAUD 2026 tanamkan kreativitas dan cinta budaya sejak dini bagi anak-anak alor. Laporan Maslan Bao.
9: Himpunan mahasiswa program studi PG PAUD Universitas Tribuana Kalabahi menggelar kegiatan generasi menuju alor berprestasi PAUD tingkat Kabupaten Alor tahun 2026 pada 8 hingga 9 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 12 lembaga PAUD dari berbagai wilayah di Kabupaten Alor. Gemerlap PAUD diselenggarakan sebagai wadah bagi anak-anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan rasa percaya diri. Berbagai lomba digelar dalam kegiatan tersebut diantaranya, yakni mewarnai, klase, fashion show, dan drama budaya yang melibatkan para peserta dari masing-masing PAUD. Ketua Penitia Gemerlap PAUD 2026, Sarsi Nolada Maifa kepada RRI mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini.
10: Kegiatan ini kami laksanakan pada tanggal 8 sampai 9 Juli 2026 sebagai wadah bagi anak-anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan rasa percaya diri mereka melalui berbagai lomba seperti mewarnai, kolase, fashion show, dan drama budaya. Kami ingin memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini.
9: Menurut Sarsi, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Dinas Pendidikan, anggota DPR, Rektor Universitas Tribuana Kalabahi, para ketua program studi lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta guru-guru PAUD. Melalui kegiatan Gemerlap PAUD 2026, ia berharap dapat mendorong tumbuhnya generasi alor yang kreatif, percaya diri, berkarakter, dan berprestasi. Selain menjadi ajang pengembangan bakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kecintaan anak-anak terhadap budaya daerah sejak usia dini. Kontributor RRI SPL, Maslan Bao, melaporkan.
0: Sasana Laka Boxing Camp kembali ukir prestasi gemilang dengan meraih 20 medali dalam Piala Rektor UPG 1945.
11: Prestasi membanggakan kembali ditorekan cabang olahraga tinju Kabupaten Belu lewat ajang Piala Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Sasana Laka Boxing Camp sukses mengukir prestasi gemilang dengan meraih total 20 medali dari berbagai kelas yang dipertandingkan di Gor Probomorata Kupang. Manajer Sasana Laka Boxing Camp Atambua Vincent Laka menyampaikan pihaknya menyabet 20 medali dan meraih predikat juara 2 umum dalam ajang ini. Ketua Pertina Belu ini juga merincikan untuk perolehan 20 medali dengan rincian 7 emas, 7 perak, dan 6 perunggu. Selain keluar sebagai juara 2 umum, Vincent Laka menambahkan terdapat 3 atlet menyabet petinju terbaik dalam 3 kategori. Petinju terbaik, Yot Putri Maria Intanbere, petinju favorit Junior Girls Jerry Usu, dan petinju favorit Elite Emmanuel Bere. Lanjutnya menjelaskan untuk atlet tinju yang diturunkan pada Open Turnamen sebanyak 37 orang dan 10 orang ofisial. Atlet terbagi dalam 6 kategori yakni atlet junior boys, junior girls, youth boys, youth girls, elite men, dan elite women. Dirinya menambahkan keikutsertaan LBC dalam turnamen tersebut menjadi bukti keseriusan dalam pembinaan atlet tinju di daerah dalam menunjukkan kemampuan terbaik di atas ring dan bersaing dengan atlet-atlet dari berbagai daerah dalam level regional, nasional, hingga internasional. Tidak luput pula dirinya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah mendukung penuh selama pertandingan berlangsung. Melalui dukungan tersebut, Sasana Laka Boxing Camp mampu keluar sebagai juara 2 umum. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan. Prestasi membanggakan kembali ditorekan cabang olahraga tinju Kabupaten Belu.
0: Beralih ke berita luar negeri, Malaysia memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada 6 nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, Keenam nelayan itu sebelumnya ditangkap otoritas Malaysia karena diduga melanggar batas wilayah perairan dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Konsul Jenderal RI Johor Bahru Sigit S. Widianto membenarkan bahwa keenam nelayan tersebut saat ini masih ditahan oleh pihak berwenang Malaysia karena melanggar teritori wilayah negara tersebut. Hal ini disampaikan Sigit saat mendampingi kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin di Gedung Daerah Tanjung Pinang, Senin 8 Juni 2026. Sigit menjelaskan KJRI Johor Bahru telah berkoordinasi dengan otoritas Malaysia dan memperoleh akses untuk bertemu langsung dengan para nelayan tersebut pada 5 Juni 2026. Menurutnya, kondisi keenam nelayan dalam keadaan baik dan sehat. Saat ini, mereka dititipkan di rumah tahanan polis di Raja Malaysia, PDRM, sambil menunggu proses hukum berjalan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia, KJRI Johor Bahru telah menyiapkan pengacara khusus untuk mendampingi para nelayan selama proses hukum berlangsung. Ia menambahkan kasus penangkapan nelayan Kepri karena pelanggaran batas wilayah tangkap ini merupakan kejadian pertama yang tercatat sepanjang tahun 2026. Sigit mengimbau para nelayan di Kepri untuk lebih berhati-hati saat melaut dan memahami secara jelas batas wilayah penangkapan ikan antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, KJRI juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat nelayan guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. UMKM di Atambua Kabupaten Belu raup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah dengan adanya turnamen Bupati Belu Cup. UMKM di Atambua Kabupaten Belu raup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah dengan adanya turnamen Belu Cup. Pemenuhan akses perumahan rakyat layak huni salah satu prioritas pemerintah Kelurahan Tulamelai Kabupaten Belu membantu keluarga kurang mampu. Saya Yanti Kima mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

lagi, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Suatu lagu dari Roni Parolian, Tidak Ada Ujungnya. Pendengar, lagu ini menceritakan tentang ketulusan cinta seorang yang ingin hubungannya dengan pasangannya bertahan selamanya. Dan lagu ini juga menggambarkan perasaan takut akan kehilangan dan harapan agar jalinan asmara tersebut tidak pernah putus atau berakhir. Nah, sudah menemani kita di malam hari ini ya, di malam dimana Gilap sudah datang untuk menyapa kita. Dan mungkin sedang mengisyaratkan bahwa segera berhenti ya dari aktivitas kita di hari ini, dan kita akan beristirahat gitu. Dan pendengar di malam hari ini juga tidak semuanya ya juga beristirahat. Kadang ada juga yang baru mempersiapkan diri untuk pergi bekerja di malam hari. Semangat selalu untuk yang mau bekerja di malam hari, dan selamat beristirahat juga untuk kita semua yang sudah kembali ya dari tempat pekerjaan kita. Jangan lupa untuk yang dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan, dan yang kalau sudah tiba jangan lupa untuk membersihkan diri dan mempersiapkan, tentunya untuk ibu-ibu mempersiapkan makan malam ya untuk keluarga dan juga orang-orang terkasih di rumah. Nah, sambil menemani beberapa jam ya dalam program Alor Sore ini, saya akan terus menemani Anda dan terus memberikan berbagai informasi juga di ruang dengar Anda pendengar. Satu informasi menemani Anda di malam hari ini dari Jakarta. Dikabarkan pendengar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widyatini menegaskan penyelesaian tenaga honorer telah diatur melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Pemerintah kini fokus memetakan kebutuhan guru secara lebih akurat untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Pendengar ini juga mengatakan pemerintah telah mendata sekitar 1,7 juta tenaga non-ASN dari berbagai instansi pemerintah seluruh Indonesia. Pendataan difokuskan pada guru, tenaga pendidikan, dan tenaga kesehatan sebagai prioritas pendataan aparatur pemerintah. Pendengar ini juga menyatakan rekrutmen P3K untuk guru akan dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Menurutnya, skema afirmasi yang pernah diterapkan sebelumnya tidak lagi dilakukan, maksud kami tidak lagi digunakan dalam proses rekrutmen tersebut. Saat ini pemerintah tengah memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan guru di daerah. Untuk itu, Kementerian Pan-RB telah meminta melakukan validasi dan pengecekan ulang data kebutuhan guru agar perencanaan formasi lebih tepat sasaran. Rini juga mengatakan pemerintah tengah menyusun neraca kebutuhan guru nasional untuk memetakan kekurangan tenaga pengajar daerah. Pemetaan mencakup kebutuhan guru per mata pelajaran agar rekrutmen dan distribusi tenaga pendidik lebih tepat.

Pendengar, satu informasi terakhir di malam hari ini untuk Anda. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkapkan dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar oleh Bupati Muara Enim, Edison. Uang miliaran itu digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta. Agus disebut sebagai orang kepercayaan anggota 4 BPK, Bobby Adityo Rijali. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga. Setelah ditemukan pelanggaran materialitas, Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani, bertemu dengan Angga melalui perantara bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, peringat keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut. Setelah mencapai kesepakatan, pendengar, Angga diduga berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari selaku pengendali teknis audit di BPK. Selanjutnya mereka mengubah hasil pemeriksaan. Sementara itu, Abi menyiapkan dana yang berasal dari sejumlah pihak termasuk Direktur PT Millennium Solusi Abadi, Vika. Dan Vika merupakan penyedia proyek smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. Dengar informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi juga kami akan mengakhiri siaran di program Alor sore ini di RRI Stasiun Produksi Alor, dan Anda akan bergabung bersama program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. So, sekaligus saya Monica Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam program Alor pagi di hari esok. Selamat menikmati malam Anda bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih, dan selamat

0: siya pa pamandi.
1: Dari kesa ko ni.
0: Kau tak panas ke badanku? Pengap dalam kamar tu. Kau cuba bangun nanti dia sekar badan kau tu.
1: Benda ti pagi. Pagi-pagi ni macam bukan tiong je ya. Atau kicau je ya. Dia malu buat apa ya. Macam-macam pagi ni.
0: Maknanya, kalau tak nak dengar makcik kau dicamik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Langsung kerjakan makcik oi. Kandung ayam makcik lah harus buka. Lapan rumah dari depan sampai rekang pun lah bersih ke. Kerjian lagi macam ke makcik kerjian lah.
0: Nampaknya kau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya membetuah punya anak saudara macam dia. Bos
1: oi.
0: Makcik nak rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja gosip ke? Masih pagi, makcik. Oi, makcik.
0: Jangan berlebih mulut kau tu, ya, bos. Makcik ini nak ke rumah kalera, nak buat tu untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Bos.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ini ke rumah makcik leha, ya?
1: Ya,
0: nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai.

0: beragam kue-kue itu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kue saja.
1: Oh, iya juga ya.
0: Sampai lupa.
1: Alah-alah, masuknya ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kaliha,
1: ya.
0: Dah siap belum peralatan buat kue itu? Tunggu tak apa, cetakan kue dia tu. Lah ada belum ayam tu?

0: Jaya.
1: Nek aku mundur ke Jawa dari aku datang sini sama sekarang belum keluar-keluar Jawa. Iya gitu. Belum. Oh, dia belum.
0: Au, dengar-dengar tu jadi yes. Eh, yes. Tapi jauh ke mana As ni?
1: Aku cuma nak lihat. Jemput As. Kerana nak pusing dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama kau tujuan kita ni, yes.
1: As, aula mulu tak dalam tu. Lah cepat, wah, kami ni lah nak belek lah As.
2: Aduh, ya. Eh, ada Us, ada apa kau rumah diri Us?
0: Lah cepat sikit As, oh, kita pergi makcik dah ada. Makcik jauh, ya, oh, sudah kau posting kue bin, bin dengan makcik dah. Lah cepat sikit, anda ni gimana lah kalau lama belum sampai. Inilah jawab kau ni.
2: Memangnya kue apa? Emang bisa macam jual bikin?
1: Aku sampai bertanya,
0: As.
1: Lah,

0: Iya.
1: Kalau di sini satu resep telurnya 2 bul. Kalau 2 resep jadi 12. Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Iya 12.
1: 10 tak dia.
0: 2 kali.
1: Oh iya betul 10. Kau tak ada SD nampaknya. Ini saja telur ni lah salah. Belum.
0: Nanti kan dia keras, tunggulah dia macam mana.
1: Aduh, Jonya. Kita ni mengaduk kuih ni, rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa-apa lagi. Ni yang saya lakukan untuk kau, Jonya. Kita kena lampu nampak dia ni.
0: Cuba sini Jonya yang cetakkan.
1: Cuba buka cetak.
0: Ha, ni dapat terlihat.
1: Aduh, Jonya. Cubalah kau tengok.
2: Tuan Us, ni ho, kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong, dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga, tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak, Maci Joy Maci Leha?
1: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni, kue bangkit lah. Ha, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joya ni gagal, lah cepat engkau posting ini saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha, jangan sampai salah As. Awas engkau rugi pula saya.
4: Aduh, lah gagal enggak.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hotambu, selamat malam, selamat menikmati kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan pendengar, kami ucapkan juga selamat beraktivitas. Sesaat lagi kita akan hadirkan obrolan komunitas di malam hari ini, Geliat TBM, Taman Baca Masyarakat, Lautan Ilmu dalam memperluas akses baca lewat dukungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Akan menghadirkan narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Pak Muhammad Sainih Ratuloli, S.Pd., guru dan pegiat literasi yang ada di Kabupaten Flores Timur.

0: Ya pendengar, untuk Anda sudah kami sampaikan tadi bahwa kita akan hadirkan obrolan komunitas pada malam hari ini, hadir sebuah topik yaitu Geliat TPM, Taman Baca Masyarakat Lautan Ilmu yang ada di Kabupaten Flores Timur dalam memperluas akses baca lewat dukungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bagi pendengar, Taman Baca Masyarakat TPM Lautan Ilmu di Flores Timur dilarang tugas sukses memperluas akses literasi berkat bantuan buku-buku bermutu dari Perpustakaan Nasional, dan dukungan ini bisa diwujudkan melalui program lapak baca dan sistem pinjam bulir yang menjangkau sekolah-sekolah di pelosok daerah. Tetapi untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung bersama Pak Muhammad Saini Ratuloli, SPD, seorang pegiat literasi Kabupaten Flores Timur dan seorang guru, seorang pengajar. Untuk itu kita sapa. Halo, selamat malam Pak Saini.
1: Malam Bapak, selamat malam. Selamat malam Antambua dan sekitarnya. Salam literasi.
0: Salam literasi Pak Saini. Ini sudah mengganggu lagi. Ini kita akan berbincang terkait bagaimana Geliat TPM Lautan Ilmu dalam memperluas akses baca lewat dukungan baik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dukungan yang lainnya. Sehingga bagaimana, apa saja program unggulan TPM Lautan Ilmu di tahun 2026 ini dalam memperluas akses baca masyarakat setelah ada dukungan bantuan berupa fasilitas dari Perpustakaan Nasional RI.
1: Oke, izin bercerita. Sebenarnya saya juga sudah pernah singgung soal bantuan ini dan program-program kami, tapi baik saya sedikit mengulang kembali. Bantuan ini sebenarnya saya jadikan sebagai semacam apa ya, contoh untuk teman-teman lain, karena sesungguhnya di Indonesia, khususnya di NTT, bantuan buku dari Perpustakaan Nasional itu sudah sangat banyak. Jadi termasuk kami di Flores Timur. Jadi saya memiliki inisiatif saat mendapat bantuan di tahun 2024 lewat bahan bacaan bermutu, saya berpikir saya tidak ingin menikmati buku ini hanya di tempat kami sendiri atau hanya di TPM Lautan Ilmu, tapi buku-buku ini juga harus bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak orang lagi. Tapi sebenarnya dengan gerakan TPM Lautan Ilmu tentunya tidak bisa menjangkau semua. Jadi bagaimana kami terus berkabar dan apa istilahnya memotivasi teman-teman lain bahwa buku yang kita miliki hibah dari Perpustakaan Nasional sebisanya tidak hanya berdiam di tempat kita saja, tapi dia seharusnya bisa juga dinikmati oleh lebih banyak orang, khususnya di daerah kita atau paling tidak misalnya di kelurahan tetangga atau kecamatan tetangga. Karena menurut saya lewat dukungan yang sangat luar biasa dari Perpustakaan Nasional, kehadiran buku tidak lagi menjadi masalah. Cuman teman-teman yang misalnya sudah mendapatkan, termasuk juga mungkin di Atambua, nanti bisa dicek di perpustakaannya masing-masing, itu bantuan buku dari tahun, paling tidak dari tahun 2024-2025 itu pasti sudah banyak masuk di NTT. Di Flores Timur sendiri kemarin saya mendapat data ada sekitar, kalau tidak salah, ada 42 titik lokasi yang mendapat bantuan. Itu belum bantuan-bantuan yang di tahun sebelumnya, di tahun 2024-2023 itu sudah sangat banyak. Pastinya di daerah-daerah lain juga mendapatkan hal yang sama, termasuk juga di Atambua. Jadi saya berkabar mungkin dinas perpustakaan di sana ataupun teman-teman penggiat literasi di sana yang belum mendapatkan bantuan bisa juga meminjam lebih dulu untuk aktivitas bacaan, karena itu sebenarnya harusnya bisa dipinjamkan oleh teman-teman. Yang penting bertanggung jawab.
2: Mungkin itu dulu, nanti baru kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya.
0: Oke, Pak Saidi, artinya ini suatu penegasan bahwa buku tersebut tidak boleh hanya dinikmati internal Indonesia ini yang sudah disebutkan beberapa bulan atau kesempatan bersama RRI Atembo bahwa ada program membeli buku dan mendistribusikan buku secara bergilir ke berbagai sekolah dan juga ke berbagai komunitas lokal yang ada. Mungkin seperti itu Pak Zaini.
2: Ya betul seperti itu. Sebenarnya selain itu juga kami masih berkabar di media sosial dan juga ikut apa, karena ini kan bantuan perpustakaan nasional ini juga tidak lepas dari peran forum TBM, baik di tingkat forum taman baca, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di daerah. Jadi forum TBM yang mereka juga dimintai rekomendasinya untuk siapa-siapa saja yang berhak, itu juga terus apa menjaga asa literasinya lewat misalnya kegiatan menulis praktik baik pemanfaatan bahan bacaan. Dan kebetulan TBM Lautan Ilmu juga mengikutsertakan itu dan hari ini praktik baik kami juga sudah ada di buku yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional dan bekerja sama dengan forum TBM. Jadi selain misalnya kita bergerak secara ini, tidak kalah pentingnya untuk kita berkabar di media sosial, karena itu juga menjadi bagian dari branding, yang branding personal personal taman baca, yang itu juga insya Allah bisa menginspirasi orang lain gitu. Karena kalau misalnya tanpa dokumentasi yang baik, bagaimana orang tahu apa yang sedang kita lakukan?
0: Iya, baik Pak Zaini. Sebenarnya kita bisa tangkap bahwa bagaimana tanggung jawab kita itu sebagai pengelola, sebagai penggiat dan sebagainya. Dan Pak Zaini, untuk mendapatkan bantuan ini, apakah memang harus ada semacam kontribusi yang nyata dalam penguatan budaya bacanya, pemahamannya, dan mungkin ada penulisan-penulisan kreatif dan sebagainya?
3: Kalau saya jawab satu, misalnya bacaan berbuku,
2: sebenarnya sih biasanya forum taman baca itu berkoordinasi dengan perpustakaan nasional yang di tingkat pusat, terus forum taman baca yang di tingkat provinsi berkoordinasi dengan perpustakaan provinsi, dan yang di bawah biasanya forum taman baca yang ada di daerah itu juga dimintai rekomendasinya. Jadi yang sederhananya sih untuk juga bisa mendapat bantuan, selain misalnya itu juga berjejaring atau berkabar dengan perpustakaan daerah masing-masing, aktif dulu misalnya biar itu terpantau gitu. Sebenarnya tidak ada syarat khusus, paling nanti kita isi data aja. Seingat saya tidak ada ini. Setelah dapat buku itu sebenarnya yang jauh lebih berat, karena kita punya tanggung jawab moral untuk juga memarakkan atau menghidupkan kembali geliat-geliat literasi yang ada di daerah kita masing-masing. Kebetulan tahun ini lewat aktivitas literasi saya yang terus berkelanjutan, paling tidak dalam 9 tahun terakhir ini, saya termasuk di NTT, termasuk ditunjuk Perpustakaan Nasional lewat seleksi relawan literasi masyarakat. Saya juga ditunjuk sebagai RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat 2026 Perpustakaan Nasional untuk fokus Flores Timur. Dan ini juga membuka jalan lain untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Kemarin setelah saya ditunjuk sebagai RELIMA, kebetulan RELIMA untuk lokus Flores Timur itu ada 2 orang, saya dengan 1 adik. Itu kami saat pertama kami langsung melakukan advokasi kepada Bunda Literasi Flores Timur. Dari sana akhirnya terbuka ruang-ruang lain untuk kita bisa berkolaborasi. Dan baru kemarin juga saya juga mendatangi perpustakaan daerah untuk berkabar bahwa kami juga RELIMA. Jadi memang geliat-geliat literasi ini tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya kolaborasi dan sinergi. Begitu.
0: Ya, Pak Zaini, artinya tadi sudah dikatakan Pak Zaini berjaringan, membangun kolaborasi dan juga harus terpantau dan ada alur administrasinya. Dan baik sekali, dan sudah 9 tahun sudah masuk kekuotaan, tetapi itulah pelaksanaan dan tanggung jawabnya. Nah ini bagaimana untuk strateginya? Artinya memang kita sudah bahas sebelumnya, sudah 9 tahun ini, dan ada bantuan-bantuan seperti itu. Mungkin sudah memiliki strategi, dalam arti sehingga kita bisa memastikan bantuan tidak sekedar menjadi suatu pajangan dirak saja. Bagaimana Pak Zaini Ratululi bisa menginisiasi beberapa terobosan melalui program strategi yang sudah disebutkan pinjam bulir, dan mungkin ada strategi yang lainnya.
1: Oke. Saya mendapati di lapangan bahwa misalnya kehadiran buku-buku bergambar itu memang sangat digemari anak. Tapi misalnya kehadiran kita sebagai relawan juga harus juga punya kreativitas. Misalnya, misalnya saat ditunjuk bagi R5 ini, saat ditunjuk sebagai R5 ini, saya juga mencoba, bukan hal baru, tapi mencoba untuk misalnya kami di R5 ini kan punya tanggung jawab untuk melakukan setiap bulannya itu paling tidak 6 kegiatan. Nah, dari 6 kegiatan itu saya memang banyak melakukan membaca nyaring, aktivitas membaca nyaring. Jadi kebetulan anak-anak juga suka gitu dengan hal-hal yang seperti itu, keceriaan, keramaian, bermain. Jadi tidak sesuatu yang kaku. Pastinya kalau teman-teman penggiat literasi juga punya strategi-strategi lain dan dengan cara membaca dulu kira-kira di daerahnya masing-masing itu apa yang bisa dikerjakan atau apa yang bisa digerakkan.
0: Okay.
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Okay, Pak, ini artinya dengan adanya dukungan bantuan lebih memiliki suatu kreativitas atau peningkatan seperti yang sudah disebutkan tadi, Pak. Saya ini mungkin dalam hal yang memberikan suatu gambaran ketenangan ataupun memberikan suatu pelajaran kepada adik-adik lebih menarik mereka untuk lebih positif di hal membaca tentang masyarakat ini. Dan tadi disebutkan banyaknya buku, dan apakah ada perlu lagi fasilitas lainnya dalam menggerakkan literasi lautan ilmu, TBM lautan ilmu di Kabupaten Flores ini?
1: Untuk lautan ilmu sendiri sementara ini bantuannya itu baru buku dan rak bukunya, jadi memang belum ada yang lain. Jadi kami coba memaksimalkan itu dulu, coba memaksimalkan kehadiran buku saat misalnya sebagai R5 datang berkunjung ke satu tempat. Saya juga melakukan aktivitas membaca nyaring untuk anak-anak, tapi sebenarnya bisa dikembangkan misalnya untuk itu membaca nyaring biasanya bisa dilakukan untuk anak SD usia kelas 1 sampai kelas 3 dan juga mungkin dengan anak-anak TK. Tapi misalnya udah agak besar sedikit, kelas 4, kelas 5, kelas 6, mereka juga sudah mulai menyukai bacaan-bacaan yang lebih berat. Jadi kan di buku-buku yang kami dapat dari Pakar Nasional itu ada buku jenjang A, jenjang B, jenjang C. Nah biasanya untuk jenjang C itu bagus untuk anak-anak kelas 4, kelas 5 ke atas. Tapi untuk misalnya SMP, SMA itu sudah mulai aktivitasnya tidak lagi sekedar membaca, tapi menceritakan kembali apa yang dibaca. Untuk SMA lebih kepada belajar untuk menulis resensi buku dari apa yang mereka baca. Jadi memang ada tahapan-tahapannya.
0: Ya Pak Saini, dan selama ini selain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, adakah lembaga lainnya yang ikut menyokong atau mendonor dalam TBM ini di lautan ilmu ini?
1: Oke, beberapa kali Taman Baca juga dapat bantuan, tidak terlalu banyak tapi cukup. Terakhir itu ada dari penerbit The Publishing, pernah juga Forum BMNTT juga pernah sokong, terus dari Duta Baca Indonesia juga pernah memberikan bantuan, dan teman-teman teman perkenalan saja. Jadi untuk buku sih untuk sementara ini, untuk Taman Baca Lautan Ilmu, untuk buku sementara ini cukup. Kalaupun misalnya kurang, paling di buku-buku untuk anak-anak remaja, karena anak-anak remaja itu lebih suka dengan buku-buku novel dan cerpen. Sementara kami di Flores Timur, di Larantuka, sangat sulit untuk bisa mendapatkan buku-buku itu, karena di Flores Timur ini hampir belum ada toko buku. Belum ada toko buku. Jadi biasanya kalau saya lagi tur ke kota, misalnya ke Jakarta atau ke Jogja, itu saya bisa menyempatkan diri mencoba bertemu dengan teman-teman penggiat literasi untuk juga bisa menerima bantuan dari teman-teman. Tahun 2024 saya juga pernah dapat buku dari teman penggiat literasi di Jogja.
0: Ya, baik ya Pak Zaini, artinya itulah memang kalau kita yang awam pasti wah ini susah-susah amat juga, tetapi itulah mungkin namanya kita sebagai seorang penggiat tetap harus bertahan, harus mampu menjalankan walaupun mungkin ada tantangan kendala, dan lebih produktif, lebih memikirkan untuk masa depan anak-anak kita, adik-adik kita, dan generasi selanjutnya ini. Dan Pak Saini, apakah ada kendala atau masalah yang sering dihadapi TBM Lautuan Ilmu terkait bantuan dari pemerintah atau bantuan-bantuan yang lainnya?
4: Oke, sebelum saya bicara tentang kendala, mungkin teman-teman juga bisa, tadi saya sebutkan ada beberapa, misalnya kayak forum TBM, Duta Baca, dan teman-teman lain. Sebenarnya teman-teman tadi apa sempat menyebutkan bagaimana kami dengan yang awam. Sebenarnya hari ini dengan akses media yang luas seperti misalnya Instagram, itu kita bisa memanfaatkan itu untuk juga mencari semacam hibah-hibah buku, karena kadang-kadang kita juga bisa dapat dari sana, dari kabar-kabar di Instagram itu. Jadi memang kalau saya sendiri memanfaatkan Instagram selain untuk misalnya berkabar tentang aktivitas kami di aktivitas kami di Taman Baca, itu juga sebagai pintu masuk untuk kami mencari informasi. Jauh ini memang Instagram yang lebih banyak punya kabar untuk mendukung aktivitas-aktivitas penggiat literasi, baik itu misalnya berupa donasi buku atau pengembangan kapasitas penggiat literasi dan lain-lain gitu. Dan misalnya untuk media sosial sendiri, Facebook ya paling seputaran, misalnya kalau di Flores Timur itu lebih masih orang masih lebih banyaknya Facebook, tapi di Facebook itu kita hampir sangat jarang kita mendapatkan informasi-informasi penting seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang merasa diri misalnya tidak punya akses ke bantuan-bantuan, sebenarnya sudah mulai bisa belajar masuk ke Instagram atau punya akun Instagram. Akun Instagram itu bisa dijadiin misalnya akun pribadi atau misalnya akun Taman Baca. Di sana harus aktif dulu, karena di sana sebenarnya kita banyak, misalnya baru-baru ini misalnya penerbit Kompas kalau tidak salah dan penerbit Gramedia juga itu membuka ruang itu untuk akses bantuan itu. Tapi sebelumnya pastinya tentunya kita juga aktif lebih dulu. Kalau nggak salah juga dari Kementerian Agama itu juga membuka hibah buku. Jadi sebenarnya di Instagram atau di ruang Instagram itu hampir semuanya itu kabarnya ada di sana gitu. Selain misalnya kita rajin-rajin searching di internet, tapi untuk memudahkan di Instagram. Kalau saya bicara tentang kendala kami di penelitian ilmu, pastinya memang keterbatasan relawan ya. Jadi Taman Baca Lautan Ilmu ini sebenarnya kami pengurus juga cuman hanya tiga orang, relawannya hanya satu. Tapi paling pentingnya sih sebenarnya bagaimana kita menjaga konsistensi sih. Kalau kendala memang ya paling itu, tapi itu kita menjadikan itu kendala yang melemahkan kita gitu. Tapi bagaimana dari kita sedikit ini kita berjejaring, kita menggandeng teman-teman lain begitu.
0: Oke baik, Pak Sani, artinya ada pemanfaatan media sosial juga yang disebutkan tadi, walaupun kita awam tetapi bisa memanfaatkan media sosial, dan juga ada kendala-kendala yang harus dihadapi, tetapi itulah bukan jalan akhir, tetapi harus lebih fokus. Dan Pak Zaini, mengapa kolaborasi, kerjasama dianggap kunci sukses. Harus seperti itu.
2: Mungkin kita juga sudah mendengar hari ini tidak ada lagi Superman ya, nggak ada Superman, tapi adanya super team gitu. Atau misalnya kita berkolaborasi, kita tidak bisa berdiri sendiri, kita pasti dalam hidup ini kita membutuhkan bantuan orang lain. Walaupun misalnya kita juga tidak boleh juga terlalu bergantung dengan bantuan orang lain, tapi kita juga bisa membangun kerjasama dengan orang-orang yang sekiranya sepemikiran. Karena misalnya di tengah keterbatasan yang ada, keterbatasan relawan, keterbatasan akses buku dan lain-lain, kalau kita sering bergerak, insya Allah itu kita akan menemukan titik tengah gitu. Maksudnya kayak kemarin saya baru-baru ini datang ke perpustakaan daerah. Saya termasuk yang juga sering mengkritisi hal-hal yang ada di perpustakaan daerah. Tapi setelah saya kesana, saya juga mencoba memahami apa yang mereka juga rasakan gitu. Perpustakaan daerah mungkin belum bisa berbuat maksimal karena hari ini juga kita tahu sendiri, misalnya segalanya serba terbatas ya, efisiensi di mana-mana. Tapi sebenarnya dari itu kita pasti punya harapan untuk apa nih yang bisa kita kolaborasikan gitu. Memang bergerak di dunia literasi ini jangan dulu berpikir tentang apa yang bisa kita dapat, tapi apa yang bisa kita berikan. Dengan pikiran seperti itu, maka geliat-geliat literasi itu saya bisa memastikan akan bisa tumbuh sebagai bagian dari kehidupan, bukan sekedar seremoni.
0: Oke, saya ini artinya memiliki prinsip yang sangat teguh, karena itulah yang dikatakan Pak Seni untuk pendengar yang lagi dengar Prosat RRI Ketembuah. Kita harus fokus karena kita bukan Superman. Segala sesuatu bukan instan. Perlu perjuangan. Oke, Pak Seni, karena mungkin ada kesempatan lain. Saya juga closing statement-nya harus cepat.
4: Harapan kedepannya khususnya untuk NTT, saya berharap bahwa kita bisa tetap berada di garis depan untuk geliat-geliat literasi. Tapi untuk kami yang misalnya di Flores Timur, bagaimana mudah-mudahan kami bisa tetap komitmen, karena menghidupkan literasi itu saya pikir penting untuk pembangunan karakter generasi selanjutnya. Kita juga melihat banyak hal di sekitaran kita, anak-anak jauh dari buku. Ketika mereka jauh dari buku, maka tugas kita untuk mendekatkan mereka kembali kepada buku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, baik sekali. Intinya harapan utama dari topik tadi bahwa geliat taman baca masyarakat TBM khususnya Lautan Ilmu yang ada di Kabupaten Flores Timur bersama pegiat Pak Muhammad Saini Ratul Loli SPD adalah meningkatkan literasi, bisa menumbuhkan karakter anak sejak dini serta memperluas akses baca dan melalui optimalisasi bantuan buku dari Perpustakaan Nasional RI. Oke, selamat malam Pak Saini, terima kasih banyak karena sudah hadir lagi, sudah meluangkan waktu lagi bincang yang baik ini. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Saini Ratululi SPD, guru dan pegiat literasi Kabupaten Flores Timur. Salam sehat, salam sukses Pak. Selamat malam Pak Saini.
2: Selamat malam Bapak.

untuk mencintai produk dalam negeri pernah disampaikan oleh Presiden. Presiden mengeluarkan Inpres 2/2022 untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Presiden juga pernah menyampaikan bahwa masyarakat harus mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia dan merupakan salah satu bentuk bela negara. Beberapa contoh perilaku mencintai produk dalam negeri antaranya, membeli produk yang diproduksi di dalam negeri, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, menggunakan bahan baku lokal untuk produksi barang atau makanan. Dan pendengar RRI, tujuan dari gerakan cinta produk dalam negeri adalah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk dalam negeri, meningkatkan citra Indonesia di mata internasional, memupuk rasa bangga dan identitas nasional, dan mendukung kemandirian ekonomi nasional.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Altampo. Selamat menikmati kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas. Dan untuk pendengar, tadi kami sudah hadirkan obrolan komunitas dan kita sudah

Karol G, Farruko, aunque no mire, lo siento.

Hilirisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Kafe Rere Tunggu, selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda dan tengah sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita telah penyampaian warta berita pukul 3 suara identitas keindonesiaan. Setelah itu mimbar agama Islam untuk malam hari ini kami hadirkan, dan juga jangan ajak karena nanti ada yang hadirkan siaran berjaringan korban.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya. Kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
4: Yang paling banyak di mana pak yang ditutup?
1: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Pesawat, Pak, naik, Pak.
6: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
5: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
7: Tapi aturan
8: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
5: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
9: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
7: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi, dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan, kayak gitu Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi undang-undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya undang-undang hak cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudarsi, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut janji, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
17: Sudah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terimanya dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SI5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
19: Yang lalu kita dengan keluarga sudah sekitar 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan oleh KBIK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyu Asin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu di jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sabar? Ya, berdoa.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Abridani melaporkan 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan, Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim, hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN, Helen Fazey, mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia. Karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam, dan kami akan hadirkan mimbar agama Islam di malam hari ini dengan judul Bukan Cuma Kaligrafi, menghidupkan konsep rumah islami yang fungsional, dan akan menghadirkan narasumber yaitu Pak Teddy Sofyan SL, penyuluh agama Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Belu. Setelah itu jangan beranjak, jadi pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan juga pesona budaya Flobomora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6 yang akan menghadirkan informasi atau cerita menarik, cerita unik, budaya dan tradisi NTT produksi dari RRI Atambua.

bukan cuma kaligrafi, menghidupkan konsep rumah islami yang fungsional. Saya Teddy Sofian, saya penyuluh agama Islam Kabupaten Belu sekaligus ahli media bangunan gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RRI dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga aktivitas kita hari ini dipenuhi berkah dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat RRI Tebua, kalau kita mendengar kata rumah islami, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Mungkin sebagian besar dari kita akan membayangkan sebuah rumah yang dindingnya penuh dengan hiasan kaligrafi, atau mungkin rumah yang punya kubah kecil di atasnya. Bahkan tidak jarang ada anggapan kalau mau punya rumah yang islami, desainnya harus bergaya timur tengah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya yang kebetulan diberi amanah sebagai penyuluh agama sekaligus latar belakang dunia arsitektur untuk mengajak sahabat RRI melihat rumah islami dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Rumah islami itu ternyata bukan cuma soal estetika visual atau hiasan luar, melainkan soal fungsi, adab, dan bagaimana ruang tersebut bisa mendekatkan kita kepada sang pencipta. Dalam ilmu arsitektur, ada prinsip form follow function. Bentuk itu mengikuti fungsi. Di dalam Islam, prinsip ini sejatinya sangat sejalan. Rumah islami adalah rumah yang mampu mewadahi adab-adab islami penghuni. Setidaknya ada tiga hal yang mendasar yang bisa kita terapkan dalam menata rumah kita agar lebih islami dan fungsional. Yang pertama, menjaga privasi dan aurat, zonasi ruang. Di dalam Islam, privasi keluarga terutama wanita sangat dijaga. Secara arsitektur, kita bisa menerapkannya lewat pembagian zonasi ruang yang baik. Misalnya, posisi pintu utama sebaiknya tidak langsung menghadap lurus ke ruang keluarga atau dapur. Kenapa? Agar saat ada tamu yang datang dan pintu terbuka, aktivitas keluarga di dalam rumah tidak langsung terlihat dari luar. Begitu juga dengan penataan ruang tamu yang idealnya terpisah atau memiliki sekat yang cukup, sehingga tamu merasa dihormati dan privasi tuan rumah tetap terjaga. Kemudian yang kedua, penataan fasilitas sanitasi yang beradab. Sebagai arsitek sekaligus penyuluh, seringkali saya melihat penataan toilet yang kurang memperhatikan adab. Dalam sebuah hadis, kita diajarkan untuk tidak menghadap maupun membelakangi kiblat saat buang hajat. Ketika mendesain atau merenovasi rumah, kita bisa mengatur posisi kloset agar menyampingi dari arah kiblat. Ini adalah sentuhan teknis kecil, tapi bernilai ibadah yang besar karena menjaga adab setiap hari. Kemudian yang ketiga, menghidupkan pusat spiritual musholah rumah. Rumah islami adalah rumah yang hidup ibadahnya. Sediakanlah satu sudut khusus sebagai musholah keluarga. Tidak perlu luas, yang penting bersih, tenang, dan sirkulasi udaranya baik. Jangan sampai area untuk menghadap Allah justru diletakkan di sudut yang menghadap atau sudut yang pengap atau dekat gudang. Berikan pencahayaan alami yang baik di area ini. Karena ruang yang terang dan segar secara psikologis, arsitektur akan membuat kita lebih betah, nyaman, dan khusyuk saat beribadah atau mengaji bersama keluarga. Sebagai kesimpulan ya, sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arsitektur Islami itu tidak kaku pada simbol. Islam itu fleksibel dan sangat menghargai fungsi serta kesehatan lingkungan. Rumah yang Islami adalah rumah yang bersih, yang udaranya berganti dengan baik, yang cahayanya cukup. Yang paling penting, tata ruangnya mendukung kita untuk memuliakan tamu, menjaga pandangan, serta nyaman untuk bersujud. Mari kita jadikan rumah kita bukan sekedar tempat berteduh dari hujan dan panas, tapi juga sebagai madrasah pertama bagi keluarga dan baiti jannati, rumahku surgaku. Saya Tidi Sofian, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian sahabat RRI semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan 61 RRI Atam Buas, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Pesona Budaya Floba Mora, siaran penjaringan Korwil Nusantara 6 yang akan menghadirkan cerita menarik, cerita unik, tradisi dan budaya yang ada di bumi Floba Mora, yang akan hadirkan sesaat lagi di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, produksi dari RRI Atam Buas, RRI ND dan RRI Kupang.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Selamat malam pendengar Korwil 6, apa kabar? Kembali kita berjumpa ya di hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Bersama saya Daten Raja Haba dalam acara Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan RRI Kupang, ND dan juga Atambua. Dan seperti biasa Pesona Budaya Flobamora akan menghadirkan rangkaian informasi ya dari masyarakat Nusa Tenggara Timur tentang adat istiadatnya ya. Dan dari RRI Atambua itu akan menghadirkan merajut keadilan melindungi perempuan adat di ranah hukum bersama rekan Penti Mau, dan narasumbernya itu bersama dengan Nukila Evanti, Direktur Eksekutif Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat Indonesia. Kemudian dari RRI ND akan menghadirkan antara solidaritas dan beban sosial dalam tradisi Wurumana bersama rekan Rian Hidayat, dan narasumbernya itu bersama dengan Petrus V selaku pemerhati budaya Lio. Sedangkan RRI Kupang sendiri akan menghadirkan anak muda sebagai penjaga atau pengubah budaya tradisional bersama rekan Pelitaka, dan narasumbernya itu bersama dengan Enong Yonson, penulis, praktisi dan juga pemerhati budaya NTT. Nah, penasaran? Langsung saja di kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan seperti apa posisi perempuan adat dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam ranah hukum. Dan kali ini bersama rekan Penti Mau dari RRI Atambua tentang merajut keadilan melindungi perempuan adat di ranah hukum.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.

0: Pendengar, peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang bersumber dari norma dan kesepakatan suatu komunitas masyarakat hukum adat. Menurut Nukila Evanti, Ketua Inisiasi Masyarakat Adat Indonesia, peradilan adat perlu direformasi secara mendasar karena hukum adat di lapangan seringkali masih mendiskriminasi, membatasi hak, dan kurang melindungi hak perempuan. Menurut pandangan dan advokasi Nukila Evanti, keadilan gender dalam peradilan adat belum sepenuhnya tercapai.
1: Peradilan adat ini adalah peradilan yang berbasis kearifan lokal, ya, atau apa namanya, local wisdom, yang menjadi bagian dari kekhasan adat di suatu daerah. Nah, peradilan adat ini, jadi jangan sampai masuk ke wilayah-wilayah, misalnya ke wilayah-wilayah peradilan formal. Peradilan formal kita kan macam-macam tuh, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, dan sebagainya itu ya. Peradilan adat ini sendiri diakui ya oleh negara, karena sudah diatur, sudah diakui dalam konstitusi kita. Kemudian juga tujuannya adalah untuk apa, menghormati ya, kekhasan adat di suatu daerah. Nah, masalahnya adalah dalam pelaksanaan peradilan ini ya selalu lebih banyak yang merugikan perempuan. Nah, jadi merugikan perempuan lebih banyak, misalnya kepala adatnya itu ya, kepala adat itu dia selalu menghasilkan keputusan, oh, udah keputusan ini kira-kira baik, damai tapi saja, belum tentu menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu. Dan perempuan itu sering tidak menjadi bagian panel ya, panel hakim gitu kan. Kemudian juga banyak perempuan juga tidak mendapatkan pendampingan selama di dalam proses peradilan adat, itu yang catatannya ya. Kemudian juga banyak perempuan itu ketakutan ya, misalnya dia sebagai korban maupun pelaku. Nah, itu kan psikologisnya berbeda ya antara perempuan dan laki-laki. Itu tidak ada pendampingan ya dalam dalam proses-proses peradilan adat itu. Kemudian juga bahwa belum diakui juga ya peran perempuan itu tadi, menyambung tadi ya, dalam majelis adat itu ya, dan peradilan adat itu paling penting. Kemudian kita juga harus mengakui perlu adanya tokoh-tokoh perempuan adat ya di, misalnya di NTT, untuk misalnya mengisi kekosongan tadi ya, ketidaksetaraan gender di dalam peradilan adat tersebut. Nah, dan juga penting bagi perempuan-perempuan yang nantinya terpilih gitu ya, itu kan masalahnya ya, itu juga menguasai isu-isu tentang kekerasan terhadap perempuan, ketidaksetaraan gender, diskriminasi, kelompok misoginis, pembenci perempuan, ya, banyak juga stigma-stigma terhadap perempuan, ketimpangan ekonomi, sosial, budaya perempuan. Nah, itu harus dipahami semua dalam peradilan adat tersebut. Kemudian juga perlu juga, ini belum ada ruang-ruang aman buat perempuan. Jadi kalau banyak kasus itu kan, misalnya kasus KDRT ya, sering perempuan-perempuan yang merasa tidak aman masuk ke ruang adat itu gitu loh. Takut dapat intimidasi dari suaminya gitu misalnya kan, kemudian diancam. Nah, itu harus ada ruang aman buat perempuan di dalam peradilan adat.
0: Untuk memutus rantai kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang TPPO akibat pemiskinan struktural serta budaya patriarki, menurut Nukila, intervensi utama harus berfokus pada penguatan kapasitas. Perempuan juga perlu didorong agar mandiri secara ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan akses terhadap sumber daya agar terlepas dari jeratan ketergantungan.
1: Kekerasan, diskriminasi maupun stigma terhadap perempuan itu akan terus terjadi selama masih ada namanya budaya patriarki, yaitu dominasi laki-laki menganggap dirinya lebih dominan terhadap perempuan, menganggap rendah perempuan. Nah, itu yang pertama, itu sangat mengakar ya. Akhirnya terjadi diskriminasi yang terus-terus terjadi. Di samping itu juga ada namanya banyak kekerasan terhadap perempuan tadi kan. Terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya pemaksaan perkawinan, anak usia masih di bawah 17 tahun, which is adalah anak dinikahkan dengan alasan harus menikah gitu kan, karena harus melayani laki-laki. Kemudian juga ada juga perempuan ini dianggap lemah ya di keluarga. Nah, itu budaya-budaya seperti patriarki itu harus kita hapus ya. Ada yang disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu pembiaran masyarakat perempuan itu agar tidak punya pendidikan, Kalau orang nggak punya pendidikan, dia kan nggak bisa kerja. Dia kalau nggak punya pendidikan, dia nggak tahu informasi. Dia tidak bisa baca tulis. Apa yang terjadi dengan wilayah dia, wilayah adatnya dia, dan juga situasi sekitarnya dia. Dia tidak merasa nyaman untuk membesarkan anak-anaknya, gitu kan? Dia tidak tahu tentang hak kesehatan dan hak reproduksi. Jadi apa ya, perempuan itu jadi apa? Jadi ditinggikan terus. Nah itu kekerasan banyak hal ya. Apalagi misalnya dengan kekerasan seksual ya, itu paling banyak saya temukan di beberapa wilayah di NTT juga, yang menyebabkan perempuan-perempuan itu tidak aman ya. Kemudian juga ada isu lainnya seperti misalnya banyak kan isu-isu seperti tindak pidana perdagangan orang. Ini terutama sektor di NTT kan, perempuan itu harus bekerja, dia tidak punya pekerjaan di tempat asalnya, sehingga dia mengadu nasib keluar gitu kan, ke Malaysia, ke Taiwan misalnya. Nah itu juga dorongan ekonomi, karena dia nggak punya kerjaan tadi ya, tidak punya skill, akhirnya dia mudah ditipu kan, diiming-iming untuk mengadu nasib keluar gitu. Padahal sebenarnya pekerjaannya itu nggak ada gitu kan, tapi mereka diperdagangkan gitu. Itu akan terjadi kalau selama kita tidak ada intervensi atau melakukan program-program pendidikan atau advokasi dan penguatan kapasitas agar perempuan itu lebih mandiri, lebih kuat, lebih bisa secara ekonomi mereka itu bisa bertahan hidup dan sebagainya.
0: Nukila Evanti menegaskan urgensi reformasi peradilan adat agar lebih sensitif terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak waris dan perlindungan dari kekerasan berbasis budaya. Sehingga menekankan pentingnya program pendidikan agar masyarakat memahami peradilan adat, transparansi dampak proyek dan pembangunan, serta berjejaring untuk kesejahteraan masyarakat adat wilayah setempat.
1: Kalau konsepnya apa ya, peradilan adat kita ini kan makanya perlu direformasi ya. Karena belum sensitif terhadap perempuan dan hak-hak perempuan, tidak akan bisa menimbulkan efek jera ya. Karena kan tadi bagaimana saya mau menganggapnya sebagai seorang perempuan ya, bagaimana kalau kita sebagai misalnya korban ya, korban yang mengalami kekerasan, terus pelaku hanya disuruh mengawini kita gitu misalnya contohnya ya, atau disuruh ganti gitu loh ya, posisinya nggak seimbang kan, gitu. Jadi nggak seimbang dan perempuan itu akan terus di apa ya, rendah, itu psikologisnya akan direndahkan terus gitu loh. Nah bagaimana, coba bayangin seperti itu ya, itu contoh, salah satu contoh saja ya. Kemudian juga banyak kasus ya, bahwa misalnya dalam tanah gitu ya, kalau dalam tanah itu misalnya ada misalnya suaminya udah meninggal gitu ya, katakanlah gitu, ada berapa di daerah lain ya, itu suaminya udah meninggal, hak warisnya itu lari ke, bukan ke istrinya atau ke anaknya perempuan, tapi ke orang lain gitu, laki-laki gitu. Nah kayak gitu-gitu loh yang sebenarnya mendiskriminasikan perempuan dalam hak waris atas kepemilikan anak atau rumah. Akhirnya dia menjadi seorang yang tidak punya apapun. Dia sudah menikah, suaminya meninggal, kemudian dia terlunta-lunta kan, karena tidak punya apa-apa lagi. Seperti itu kan, Wendy, yang perlu dilakukan. Kendala yang saya hadapi terutama untuk isu-isu tentang perempuan adat ya, dan komunitas budaya ini, karena ini kan sekarang ini sedang banyak menghadapi namanya banyak proyek ya, proyek strategis nasional, extractive industry dan sebagainya itu. Nah, perempuan itu kurang dilibatkan dalam proses-proses seperti itu gitu ya. Dalam hal untuk mendapatkan persetujuan atau apa namanya, untuk memahami apa dampak proyek buat mereka gitu. Proyek itu semua baik ya, tapi tolong buat teman-teman di luar masyarakat sipil gitu ya. Tolong berikan apa ya, bahwa hormati hak masyarakat lokal, komunitas budaya, masyarakat adat di suatu daerah, karena mereka harus dimintain persetujuan atau konsultasi mereka dengan baik-baik gitu ya. Itu tantangan, termasuk tantangan kami juga ya, karena kadang-kadang dalam satu ada proyek itu datang, masyarakat itu ternyata terbagi, divided antara yang pro dan kontra, jadi bisa terangkan juga. Di satu sisi perlu adanya program-program pendidikan, informasi yang jelas buat masyarakat agar mereka mengerti tentang isu-isu tentang peradilan adat, mereka mengerti bagaimana sistem rujukan ya, rujukan kalau misalnya ini nggak berhasil nih di penegak hukum, kemana lagi mereka harus ngadu gitu loh. Nah itu penting, referral system namanya. Atau begini, korban kekerasan, dia ngadu udah ke dinas, tapi nggak dapat tanggapan. Nah itu kemana mereka harus melakukan referral systemnya? Itu juga tantangan ya. Kemudian ada semua proyek-proyek pemerintah itu harus berperspektif gender ya, karena kalau perempuannya kita kuat ya, perempuan kuat, perempuan lebih berdaya, perempuan kuat secara ekonomi itu sejahtera lah ya di mana-mana gitu loh, akan sejahtera lah suatu wilayah atau suatu apa ya, suatu tempat ya atau suatu keluarga gitu loh. Nah harapan saya ke depan itu lebih kepada agar lebih banyak ya kita melakukan sesuatu tuh berjejaring gitu ya, penting ya berjejaring menurut saya, berjejaring ya, perlu untuk supaya orang harus berjejaring ya, kita nggak bisa hidup tanpa pebisnis gitu kan, dinas-dinas, masyarakat sipil, media, apalagi kita name ya, universitas dan sebagainya. Nah itu harus sama-sama kita buat program yang mengumpul, yang bermakna ya, berdaya. Kalau skala prioritas, menurut saya itu penting ya, kalau dalam imam kita menggunakan skala prioritas, apa yang paling bisa mentransformasi orang dan keadaan dia tidak baik menjadi lebih baik lagi. Dari keadaan dia tidak punya apa-apa jadi mempunyai sesuatu gitu loh, untuk kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, cara yang lebih baik lagi.
0: Reformasi peradilan adat mendesak untuk memastikan kesetaraan gender, melindungi perempuan dari kekerasan berbasis budaya dan menghapus diskriminasi. Sehingga inisiasi masyarakat adat Indonesia terus mendorong kemandirian ekonomi perempuan dan juga pendidikan akan kesadaran hukum sebagai langkah utama dalam memutus rantai kemiskinan dan tindak pidana perdagangan orang. Demikian Pesona Budaya Floba Mora, produksi RRI Atambua, saya Fitri Mau serta tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama mengenai merajut keadilan, melindungi perempuan adat di ranah hukum. Merajut keadilan bagi perempuan adat berarti memastikan hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Nah, selanjutnya dari Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRI ND yang akan menceritakan kepada kita semua tentang antara solidaritas dan beban sosial dalam tradisi Wurumana. Bersama dengan rekan Rian Hidayat dari RRI ND.
2: Di Tanah Lio, ada satu tradisi yang tak hanya hidup dalam ingatan, tetapi juga tumbuh dalam keseharian masyarakat. Ia hadir dalam momen suka maupun duka, mengikat relasi, dan menjadi cara orang-orang saling menjaga. Tradisi itu dikenal dengan nama Wurumana. Dalam Pesona Budaya Flobamora kali ini, kami mengajak Anda menyelami makna di balik Wurumana, melihatnya lebih dekat, lebih utuh, dan lebih jujur bersama pemerhati budaya Lio, Bapak Petrus V. Wurumana bagi sebagian masyarakat Lio mungkin terdengar sebagai sesuatu yang sudah begitu akrab. Namun bagi yang belum mengenalnya, ia adalah sebuah praktik sosial yang tumbuh dari kebutuhan untuk saling menopang dalam kehidupan bersama. Lebih dari sekedar kebiasaan, Wurumana menjadi cara masyarakat menjelaskan dirinya tentang bagaimana mereka hidup, berbagi, dan bertahan dalam ikatan komunal.
3: Kalau berbicara tentang Wurumana, benarnya yang paling mendasar itu pernikahan adat. Dalam waktu yang begini singkat, kita harus berbicara Wurumana yang begitu kompleks. Nah, jadi saya harus memilah dulu. Karena Wurumana itu ada tiga jenis. Yang pertama, Wurumana itu secara adat, yang disebut wailaki, berhubungan dengan musalaki. Nah, itu Wurumana yang main. Tanah

0: Jika ditarik ke belakang, Burumana bukanlah tradisi yang muncul secara tiba-tiba. Ia telah lama hidup dalam perjalanan sejarah masyarakat Liao, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketahanannya bukan karena aturan yang memaksa, melainkan karena ia menjawab kebutuhan sosial pada masanya. Kebutuhan untuk saling membantu dalam situasi yang tidak selalu mudah.
1: Dalam peradaban Liao, Burumana

0: sehingga kita tidak bisa terpisah, sehingga di mana komunitas itu ada, di situ mana.
1: Di dalam jaringan itu peran-peran pun terbentuk. Ada yang memberi, ada yang mencatat, ada pula yang mengatur jalannya proses. Semua berjalan dalam pola yang teratur, meski seringkali tidak tertulis. Dari sanalah terlihat bahwa Wurumana bukan hanya praktik spontan, tetapi sebuah sistem sosial yang telah lama terbentuk dan dijaga.
0: Nah, dalam budaya yang asli, yang paling bertanggung jawab adalah Du Asa'o. Dia yang kepala dalam rumah itu, dalam rumah suku. Boleh dikatakan kepala suku. Nah, dia yang paling bertanggung jawab. Lalu pelaksanaannya itu siapa? Pelaksanaan itu tuh orang tua dari anak itu. Nah, tetapi di dalam budaya dulu, dalam rumah suku itu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sehingga dalam komunitas rumah adat itu, itu orang bilang ongakopo ya, melihat di kandang. Katakan saudara punya acara, saudarinya di dalam rumah besar itu sebagai kepala suku, kalau si pelaku ini belum punya hewan dan lain-lain, dia akan mengumpulkan kepala-kepala keluarga dalam suku itu. Kan di dalam, di kami di Lio itu kan, dalam satu rumah adat itu kan bisa dihuni oleh 8 sampai 12 keluarga. Nah, peran kepala suku di sini, ya bagaimana kalau yang di sana belum ada, ya terpaksa. Bukan terpaksa, artinya dia mulai mengumpulkan semua, mana kali ini kita tempat. Sehingga saling membantu gotong royong untuk melancarkan urusan saudaranya. Ini yang zaman dulu, kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Itu Wurumana yang paling dalam di dalam budaya Lio.
1: Di tengah perubahan zaman, realitas mulai bergeser. Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang membuat Wurumana tidak lagi selalu terasa ringan. Ketika kemampuan tidak lagi sejalan dengan tuntutan sosial, partisipasi dalam tradisi ini bisa berubah menjadi beban yang diam-diam dirasakan oleh sebagian keluarga.
0: Sebagian keluarga itu, itu Wurumana dikatakan berat, ketika orang itu begitu memaksakan diri. Memaksakan diri. Artinya dalam konteks itulah yang terlebih yang hubungan apa? Bukan hubungan adat, hubungan yang diciptakan sendiri, yang dengai pengaati tadi. Nah, karena itu biasa orang ekonomi kuat akan berburu mana dengan yang sesama kelasnya. Nah, hidup ini kan ada pasang surut. Ketika pasang surut, nah di situ terjadi problem. Nah, mau prioritas anak sekolah atau mau prioritas rumah? Di sini. Tetapi ketika dalam konteks budaya asli, itu serasa tidak memberatkan. Karena apa? So'o no kobeleja. Artinya sudah sambut kombera gina, sudah terjadwal dan tentu sudah ada persiapan. Kalau yang dengai konga ate inilah yang betul kacau pada saat sama kamu urus anak sekolah atau ini. Sementara yang menghantar dulu waktu kita acara dia sudah antar jor-joran. Nah, ketika saudara sudah antar ke saudari jor-joran, misalnya Eko Wiria, Liwu di Pondo. Nah, ketika saudara beracara nanti, ya wata tidak mungkin lagi. Kalau berasanya 100 kilo, patahnya 2 misalnya, labo luka misalnya, itu sudah moke misalnya. Tidak mungkin sudah sedikit. Karena harus mengimbangi. Dan ini yang bikin terkontaminasi kebaikan Wurumana yang diciptakan leluhur sebenarnya. Karena yang diingat Fonga Ate tadi. Kalau orang bilang, oh ini Burmana sangat mem-

0: iba TI. Padahal zaman ini kan kita sudah dengan zaman digitalisasi ya, kan.
1: Benar.
0: Semua serba cepat, serba ya. Mesti duduk berhari-hari, nore mesti nasusi mau kita ya, apa segala macam. Itu biayanya sangat-sangat. Ya. Tetapi ketika kita masuk dalam komunitas kampung, kita mesti omong baik-baik dulu karena di peradaban kampung yang masih lestari, yang masih dijaga ketat, itu tuh eko Patalangguna menjadi wakil. Karena semua diukur dengan gengsi.
2: Di titik inilah keseimbangan menjadi penting. Peran pendidikan dan kesadaran budaya dibutuhkan untuk membantu masyarakat memahami kembali makna Wurumana, bahwa esensinya adalah solidaritas, bukan keterpaksaan. Bahwa nilai kebersamaan perlu berjalan seiring dengan kemampuan, agar tradisi tetap hidup tanpa kehilangan makna dan tanpa menjadi beban bagi mereka yang menjalaninya.
0: Kalau pendidikan itu sendiri hanya mengajarkan ilmu, apa arti ya? Ilmu tanpa budi. Budaya itu mengajarkan budi, mengajarkan tentang suara hati. Budi dan suara hati ini tidak bisa disamakan dengan ilmu. Dalam pandangan budaya, seorang berilmu tetapi tidak berbudi itu tak ada gunanya. Karena dia akan membuat kekacauan, bertindak tidak menjaga rasa, omong seenaknya. Makanya budi pekerti mesti menjadi pendidikan di dunia pendidikan. Sehingga anak-anak kita yang zaman ini tidak kehilangan arah, cuman berilmu, tetapi mesti roto rebo ambat so kai ambat so ari. Itu letak keilmuan di mana? Akhirnya orang bilang gelar woso woso, sebaru nuana apa tau rebo mah, dembo ga ari, dembo ga kai, dembo ga watan. Itu terukur di situ. Sementara di kalangan kampung, yang panggil saudara saudari itu sangat dihormati. Jadi mesti enak kita apa ada mempunyai rasa. Sehingga bahwa di dunia pendidikan memang harus masuk itu budi pekerti.
2: Ya. Wurumana pada akhirnya bukan hanya tentang memberi atau menerima, ya tentang keseimbangan antara solidaritas dan kemampuan, antara menjaga tradisi dan memahami realitas. Dari Nde Kesila, kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menyimak bagaimana eksistensi Wurumana dijelaskan hingga hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
4: Baik, pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRIND sudah berbagi dengan kita semua mengenai antara solidaritas dan beban sosial dalam tradisi Wurumana. Ya, pendengar Korwil 6, di segmen terakhir Pesona Budaya Flobamora hari ini kita akan mendengarkan sebuah sajian menarik ya tentang peran generasi muda dalam menjaga keberlangsungan arus modernisasi yang semakin kuat. Dan produksi RRI Kupang kali ini akan mengangkat topik tentang anak muda sebagai penjaga atau pengubah budaya tradisional. Seperti apa? Mari kita dengarkan.

Kebudayaan Nusa Tenggara Timur bukan sekedar warisan. Masa lalu.

0: sampai telanjur melewati batas itu. Karena apa yang menurut kita baik, benar, itu belum tentu menurut orang lain baik dan benar. Dan budaya itu selalu memberi ruang bagi kita untuk jaga batasan itu.
1: Menariknya, seringkali istilah budaya dan tradisi digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah keduanya itu sebenarnya memiliki makna yang sama? Untuk memahami lebih jauh perbedaan dan keterkaitan keduanya, berikut penjelasan dari Emmanuel Nongyonson.
0: Budaya itu keseluruhan sistem yang di dalamnya itu ada norma, ada nilai, ada bahasa, ada pakaian adat, dan di dalamnya termasuk ada tradisi. Jadi tradisi itu merupakan bagian kecil dari budaya itu. Tradisi itu adalah hal-hal yang diteruskan secara turun-temurun. Jadi misalnya cerita rakyat, misalnya kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi itu selalu mencakupi wilayah yang lebih sempit ketimbang budaya. Jadi budaya itu selalu mencakup wilayah yang lebih luas, dan tradisi itu ada merupakan bagian dari budaya itu. Dengan demikian, tradisi dan budaya itu adalah dua aspek yang berbeda.
1: Menurut Emmanuel Nongyonson, ketika berbicara tentang anak muda, sebenarnya sedang membahas beberapa generasi yang tumbuh dalam zaman dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan pengalaman membentuk karakter, cara berpikir, hingga cara mereka memandang dan mengekspresikan budaya.
0: Jadi menurut Strauss dan Howe, generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 1996. Kemudian di tahun 1997 sampai tahun 2012 itu adalah Gen Z, Gen Z. Dan di atas 2012 itu adalah Gen Alpha. Nah, ciri khas Gen Alpha itu kan orang sekarang lagi sebut dengan generasi strawberry, yang indah di luar tapi rapuh di dalam. Dan yang lebih sering memamerkan kebudayaan, baik dalam bentuk tarian, dalam bentuk pakaian, bahkan dalam bentuk bahasa, adalah generasi Z dan generasi Alpha. Sementara untuk generasi milenial itu masih patuh terhadap aturan-aturan itu. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, kita sapa mereka seperti apa. Kemudian kalau kita jalan di pinggir jalan, kemudian orang tua masih duduk di antara jalan itu, kita bicara permisi dulu baru kita lewat. Sementara kalau kita lihat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, itu lebih ke urusan saya, urusan saya, urusan kamu ya, urusan kamu. Jadi lebih ke individualis.
2: Betul.
0: Padahal budaya itu menggiring kita untuk sosialis. Karena kita manusia dan kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang selalu mempertimbangkan kehadiran orang lain dalam berbahasa, berperilaku, bahkan bersikap.
1: Namun, realitas di era digital ini memperlihatkan fenomena yang dilematis. Banyak anak muda dari Gen Z dan Gen Alpha yang mengkonsumsi budaya hanya di permukaan, seperti mengenakan pakaian adat penuh. Namun, perilakunya justru melenceng dari nilai luhur yang dikandung oleh pakaian tersebut.
0: Sekarang ini kita sedang ada pada fenomena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah, tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern, tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Yang berikutnya, pakaian adat itu tidak boleh dipakai sembarang dalam menari. Jadi misalnya sarung itu harus dipakai, bukan hanya dilingkarkan saja di perut kemudian diikat dengan ikat pinggang, tidak. Karena setiap simbol yang ditampilkan melalui pakaian adat itu ada maknanya, ada nilainya. Nah, hal-hal ini kalau tidak kita sampaikan, tidak kita jelaskan, bahkan kita mendiamkan itu, itu maka generasi penerus kita mungkin hanya meneruskan tentang sejarah menggunakan pakaian adat, tetapi tidak lagi kebenaran penggunaan pakaian adat.

0: Lebih lanjut, Emmanuel Nongyonson menegaskan bahwa tidak hanya pada cara berpakaian, pergeseran esensi juga terjadi pada tarian kreasi baru dan musik daerah yang dipoles secara digital demi kepentingan konten atau keuntungan komersial belaka. Kehilangan originalitas dan nilai sakral menjadi ancaman nyata ketika tradisi dikemas tanpa memahami filosofi dasarnya.
1: Yang pertama, kita akan kehilangan esensi budaya. Yang kedua itu, saya khawatir jangan sampai hanya untuk mendapatkan profit, kita mengubah kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bersifat marketing finansial. Kan sekarang kan lagu-lagu seharusnya dengan musik yang musik tradisional itu justru dipadupadankan dengan musik modern. Nah, ini sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan yang paling menyakitkan adalah kecelakaan yang kita sengaja. Dan bagi saya itu unsur kesengaja. Jadi lagu-lagu yang seharusnya diiringi dengan musik-musik tradisional justru diiringi dengan beat-beat yang modern. Kemudian lagu daerah yang seharusnya dinyanyikan dengan gaya tradisional justru dinyanyikan dengan gaya modern. Yang berikutnya lagi, tidak semua lagu daerah itu harus ditemani dengan tarian-tarian daerah, sehingga itu tidak lagi sakral. Mengapa tidak lagi sakral? Karena sudah biasa. Padahal tarian Gong Waning itu hanya bisa ditemani oleh musik Gong Waning. Dan apakah penari perempuan harus mengenakan sendal, mengenakan sepatu? Tidak, kaki kosong. Dan gerakan-gerakannya itu sudah berubah. Dulu kan gerakannya itu sangat sakral, ke kiri, ke kanan, pokoknya lembut dan seterusnya. Sekarang bahkan ada gerak yang putar di dada. Kan itu kan kita bertanya-tanya sebagai pemerhati budaya. Saya bertanya, gerakan semacam itu datang sejak kapan? Apa maknanya? Jadi sudah dimodifikasi dengan gerakan-gerakan lagu-lagu reggae, lagu-lagu Minang, lagu-lagu ini, seperti itu. Dan kelemahan kita adalah ketika kita memberikan masukan, kita dikategorikan sebagai orang yang sibuk dengan kehidupan orang lain. Padahal itu budaya milik kita. Mereka tidak sadar merusak orang lain, juga merusak dirinya sendiri. Dalam ketidaksadaran.
0: Selain itu, salah satu perubahan yang sering luput dari perhatian adalah perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Emmanuel Nongyonson menjelaskan, bahasa yang dahulu dijaga sebagai sarana komunikasi yang santun dan tidak menyakiti orang lain, kini mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan perbedaan generasi.
1: Saya pikir kita perlu sebagai generasi milenial itu perlu memberikan penjelasan secara mendalam tentang budaya itu, baik dari segi pakaian, dari segi bahasa, norma, dan seterusnya. Terutama begini, sekarang ini kita sedang ada pada fenomena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah.
2: Betul.
1: Tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Dan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern. Tidak, karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di budaya, kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, itu soal tarian-tarian kreasi. Kita lihat tarian kreasi itu selalu mengubah esensi sebuah tradisi. Bagaimana tarian Hegong bisa dipadukan dengan tarian lain? Bagaimana tarian misalnya tarian-tarian di orang-orang Sabu atau orang Rote atau orang Dawan misalnya, itu dipadupadankan dengan tarian orang Jawa atau tarian-tarian orang Batak dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami esensinya secara lengkap? Sementara itu

0: tapi pada sisi lain kita sedang menghilangkan esensi dari tarian tradisional itu sendiri. Beberapa kebudayaan itu seperti latah untuk diteruskan. Mm-hmm. Sepertinya ada sesuatu yang terputus, terputus di situ. Dan ada satu hal yang unik. Dulu kalau kita cium tangan, itu tangan orang tua yang kita taruh di hidung. Kalau bukan di hidung, kita taruh di kening, testa. Sekarang orang cium tangan, tangan orang tua orang taruh di pipi. Mm-hmm. Anak-anak taruh di pipi. Nah, sejak kapan hal itu berubah? Mm-hmm. Dari hidung, dari kening, berubah menjadi pipi. Mm-hmm. Kalau taruh di hidung itu berarti rasa cinta. Mm-hmm. Kalau taruh di kening itu adalah rasa hormat. Okay. Artinya orang-orang yang kita cium tangannya itu adalah orang-orang yang membentuk intelektual kita. Mm-hmm. Biasanya taruh di kening itu adalah guru. Mengapa begitu? Karena itu adalah penghargaan kita kepada orang-orang yang membentuk intelektual kita dan akhlak kita. Sementara hidung itu identik dengan orang yang melahirkan kita, keluarga, seperti.
1: Meski demikian, peran anak muda sebagai pengubah tidak selamanya negatif. Dalam aspek tradisi sosial, seperti adat perkawinan atau belis, generasi muda mulai mengubah perspektif ke arah yang lebih rasional dan adaptif agar tidak membebani kehidupan baru mereka tanpa harus menghilangkan esensi dari penghormatan adat itu sendiri.
0: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau,

0: kerbau kan satu ekor itu 30-40 juta. Mm-hmm. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu kalau orang Sumba. Nah, orang Sumba babe juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300-400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, hmm, yang ada hanya 5 atau hanya 7, ya itu lebih masuk akal. Jadi tidak harus 40.
1: Emmanuel Nong Yonson menegaskan, disinilah pentingnya peran pendidikan formal, ruang diskusi akademik, dan dunia sastra untuk mendokumentasikan kebudayaan lisan ke dalam bentuk tulisan agar abadi serta mengemas ulang budaya agar bersaing di ruang global, bukan berarti memodifikasi atau merusak akarnya, melainkan memberikan panggung yang lebih luas bagi keaslian budaya itu sendiri.
0: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang Belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa itu 150-170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30-40 juta. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babe juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300-400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, ya itu lebih masuk akal, jadi tidak harus 40.
1: Menurutnya, salah satu tantangan dalam pelestarian budaya adalah adanya anggapan di kalangan sebagian generasi muda bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang kuno dan kurang relevan dengan perkembangan zaman.
0: Mereka belum mendapatkan pemahaman secara total tentang betapa bernilainya budaya itu sendiri. Kita lihat saja suku Boti misalnya. Suku Boti itu hidup dari budaya, hidup di dalam budaya, dan mati meninggalkan budaya. Bagaimana mereka jatuh cinta pada semesta sebagai bagian yang menghidupi mereka. Jadi kita tidak temukan sabun di sana. Mereka mencuci rambutnya dengan tanah liat. Dan itu sangat luar biasa. Nah, kalau ke anak-anak yang mengatakan kuno adalah anak-anak yang tidak menerima dirinya sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, dengan demikian saya bisa sampaikan bahwa orang-orang yang menganggap tradisi itu kuno, tradisi itu tidak lagi relevan dengan kehidupan dia sekarang, adalah orang yang menurut Carlo Cipolla masuk dalam kategori paling dasar. Adalah orang yang tidak sadar sedang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Mengapa begitu? Karena kita lahir dari budaya, hidup di dalam budaya, mati meninggalkan budaya. Budaya dan manusia tidak bisa dilepas pisahkan, sebab manusia adalah budaya itu sendiri.
1: Emmanuel Nong Yonson menambahkan, modernisasi seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap budaya. Padahal, pada hakikatnya, modernisasi tidak harus menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Perubahan yang terjadi lebih banyak terlihat pada aspek luar atau cara hidup masyarakat. Sementara nilai-nilai budaya sebagai identitas tetap dapat dipertahankan. Hal ini tercermin dalam berbagai unsur budaya yang masih menjaga ciri khasnya hingga saat ini.
0: Modernisasi itu adalah memberi warna yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan nilai. Modernisasi itu bagaimana kita menikmati sesuatu hal-hal yang berubah dari eksternal kita, tetapi tidak mengubah internal kita. Budaya ini kan sesuatu yang bersifat internal, yang kita perkenalkan melalui bahasa, melalui perilaku, melalui pakaian adat, dan seterusnya. Buktinya pakaian adat kita tetap warna seperti itu, tetap model seperti itu, tetap dengan ciri khasnya. Kan kita tidak lagi menemukan

0: ada orang pakai sarung di kepala atau orang pakai sarung menjadi baju, kan tidak. Tetap seperti sedia kala. Kalau modifikasi itu memang modifikasi untuk baju kaos ditambahkan dengan kain adat, jaket ditambahkan dengan kain adat, celana seperti itu. Apakah itu disebut sebuah tradisi? Tidak. Itu disebut bagaimana tradisi itu hidup melalui perkenalan anak-anak muda. Karena dengan begitu kan baju-baju kita, baju kaos kita yang ada kain-kain tenunnya kan sudah go internasional. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Tetapi apakah itu akan mengubah nilai tradisinya? Tidak. Itu disebut sebagai hasil karya tradisi, tetapi tidak menjadi bagian dari kebudayaan itu.
1: Pendengar, anak muda sejati tidak akan melihat budaya tradisional sebagai sesuatu yang kuno atau beban. Menjaga budaya berarti menjaga jati diri sebagai manusia. Menjadi modern bukan berarti harus mencabut akar tradisi yang membentuk karakter, kelembutan, dan kerendahan hati kita sebagai orang Timur.
0: Pertama, baik generasi milenial, Gen Z, bahkan juga Gen Alpha, kita itu sebagai penerus budaya tradisional, dan juga pengubah kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersifat kita adaptasikan. Bukan berarti kita ubah sampai substansinya, sampai esensinya, tidak. Tetapi seperti belis, seperti hal-hal seperti itu bisa boleh kita ubah. Tetapi yang berkaitan dengan esensi budaya itu tidak boleh kita ubah. Karena ketika kita mengubah esensi dari budaya itu, maka kita sedang bercanda dengan martabat budaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah budaya itu sendiri. Jadi ketika kita lupa untuk belajar, bahkan juga untuk memantapkan diri kita dalam perspektif kebudayaan, maka kita gagal menjadi manusia. Karena seseorang dikatakan manusia apabila orang itu di dalam dirinya sendiri itu melekat kebudayaan. Sebab kebudayaan itu menjadi arah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Itu ada di dalam perspektif budaya. Karena manusia adalah budaya itu sendiri.
1: Pendengar, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus budaya. Mereka tidak hanya dituntut untuk melestarikan bentuk-bentuk budaya seperti bahasa, tarian, pakaian adat, dan tradisi, tetapi juga memahami nilai serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Generasi muda perlu menjadi penjaga sekaligus pengembang budaya yang bijaksana agar warisan budaya NTT tetap hidup, bermakna, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Korwil Nusantara 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flow Bamora kali ini dengan topik Anak Muda sebagai Penjaga atau Pengubah Budaya Tradisional. Saya, Felitaka, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, salam budaya, dan sampai jumpa.
2: Baik, pendengar anak muda sebagai penjaga atau pengubah budaya tradisional yang disampaikan rekan Felitaka tadi menjadi informasi terakhir kita dari rangkaian Pesona Budaya Flow Bamora kali ini. Anak muda memang memiliki peran penting sebagai penjaga sekaligus pengubah budaya tradisional. Di satu sisi, mereka itu bertanggung jawab melestarikan nilai-nilai dan warisan budaya leluhur. Sementara di sisi lain, mereka mampu berinovasi agar budaya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan keseimbangan antara pelestarian dan pembaruan budaya tradisional dapat terus hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi mendatang. Kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba, kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Flow Bamora edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam, salam budaya, dan sampai jumpa.
3: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Flow Bamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang,

lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Health dan Buah, selamat malam. Selamat buat Anda yang masih menikmati 91,5 MHz di malam hari ini, dan juga tetap semangat untuk rutinitasnya lebih cepat selesai dan bisa beristirahat. Untuk pendengar, kita di program malam yang mana kita hadirkan Ruang Rindu, partisipasi Anda 081246 01 02, dan partisipasi Anda kami nantikan. Oke, silakan lagu-lagu yang sudah dihadirkan di playlistnya, silakan Anda bisa dan partisipasi, silakan Anda bisa pilih lagu yang mana kira-kira lagu yang cocok, lagu yang pas yang mana untuk Anda pilih. Oke, lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di playlist yaitu dari ya harus memiliki itu di Wijayanti, Cinta Kita, Serina, Tuh Di Sini, Sami Semorangkir, Tak Mampu Pergi, Rio Febrian, Katakanlah Cinta, Once Michael, Pasti Untukmu, A Girl I'm So In Love, Ronan Keating, In This Life, Jack Arthur, Impossible, Alanis Morissette, Wendy White, You, Christina Aguilera, I Will Be. Oke, silakan pilihan Anda, silakan. Jangan malu-malu, silakan. Di playlistnya silakan Anda bisa pilih, Anda bisa memilih lagu mana. Oke, kita sapa yang pertama, Mama Ina di Niki-Niki.
1: Ya, selamat malam Bung Fenty.
0: Selamat Ruang malam
1: Rindu. Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori lewat lagu, lagunya dari Ruth Sahanaya.
0: Ruth Sahanaya harus kumiliki. Apa kabar Mama Ina?
1: Kabarnya Mak Ina sehat, kalau sehat saudaraku. Cuacanya
0: baik,
1: ya.
0: Baik, Mak Ina jam begini belum beristirahat berarti ini pasti sehat. Oke Mama, ya. Silakan.
1: Nah, salam yang pertama buat Bu Fenty bersama Bung Operator dan juga Bu Ereria yang buat mana saja berada, diucapkan selamat malam. Selamat mendengarkan Ruang Rindu, karena ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, Mak Ina, makasih.
1: Ya, salam yang berikut ada Fenty, Reni, Delphi, Ayat Tupas, ada Bang Pide di Soe, ada Putra Tengah di Fakfak, ada Paman Boksi sekeluarga di Ursulin, ya, ada Mbak Wiga di Wonosobo, Verota Mono di Putun, ada juga Bung Papi Fernandez, Bang Yeri, Bang Marcel, Putra Mus, Bella Puspita, Marina, Bapak Ten Argenari, Bujangga Wayata, Bapak Damos, ada Bu Nara, ada juga Bapak Edi, Mas Edi, ada Bapak Bento, ada juga Bapak Desi, ada juga Maria Fatara, ada Tiara, ada Bapak Tirosa, ada juga Bapak Agustinus Laki sekeluarga di Pansone, ada Ibu Delviana Banavana sekeluarga di Tua Batang Barat, ada Yupen KS, ada Bung Tion Ampon di Tumbakun, Bang Hadi, Mbak Sari di Banjarmasin, ada juga Sukasmina Jidial di Jawa Timur, yang ucapan selamat malam. Kalau lagi pantau naik gabung sudah. Singkat borong buat teman semua saja Bung Fenty yang lagi pantau pada malam ini, dan ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Nah, buat Bung Fenty, selamat malam, tetap semangat, dan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Ya, makasih Mbak Ina.
1: Ya, makasih banyak Bu Fenty, salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam Mbak Ina, yang sudah menyapa kita di malam hari ini. Pertama, pertama di malam hari ini pilihan lagu dari Ruth Sahanaya yang harus memiliki. Oke, kita sapa lagi dari Nona Bella.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam adik, bagaimana hari ini, kabar sehat? Sehat kah Bella?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan, sehat selalu Pak Rindu.
0: Oke, silakan pilih lagu yang mana.
2: Lagu Aku Di Sini Pak Rindu.
0: Oke, memang Aku Di Sini.
2: Aku Di Sini.
0: Iya. Oke, silakan.
2: Oke, salam-salam ya,
0: silakan.
2: Ya. Salam-salamnya buat Kak Fendi bersama All Crew Pro 1 Atomba yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Juga buat sama-sama Kak Fendi. Juga buat Kak Nara, selamat malam. Ada Bapak Fendi Arkenari, selamat malam. Ada Kakak Andre, ada Abang Damos, Abang Tejangga. Ada Mama Sena, ada Ibu Desi Langma. Ada Abang Le Putra Tengah, Abang Hadi. Ada Putra Manado, ada Pak Guru Papi Fernandez, ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Bunda Ima, ada Papa Marcel, ada Paman Nasrul, terus ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Nona Ita Taus, ada Paman Boksi sama Ade Aisyah, ada Ibu Rinti Hesha, ada Bunda Sisa, ada Om Fidel, ada Om Bram Betan, ada Mama Giseng, ada Kakak Giseng, ada Vero, ada Fendi, ada Delphi, ada Om Girosa, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Kakak Tio, ada Om Jano, ada Mama Ina Dini-Sinisi. Pokoknya buat semua-semua pendengar dimanapun berada yang monitor RRI Atambua di acaranya Ruang Rindu, ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat buat kita semua. Buat Kakak Fendi, terima kasih, selamat malam, pulang hati-hati Kakak.
3: Iya, terima kasih, selamat malam dari Bella yang sudah menyapa kita, dan juga dari saudara kita Luna Zega, selamat malam untuk Anda, salam sehat juga. Dan pilihan lagu Katakanlah Cinta dari Rio Febrian, salam untuk semua pendengar Ruang Rindu, semoga terhibur. Dan dari Bang Nasrul di Kota Palu, halo Kota Palu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu berbagi rindu memori lagu.
3: Selamat malam, bagaimana kabar di Kota Palu?
4: Iya, alhamdulillah baik, lagi hujan nih Bang.
3: Oke, berarti masih hujan. Ya, silakan.
4: Lagu yang kedua saja Bang, kamu lagu ada yang ambil.
3: Yang kedua, Cinta Kita. Mantap, Cinta Kita.
4: Iya, pertama. Iya. Cinta RRI lah.
3: Cinta RRI.
4: Teman-teman.
3: Oke, silakan.
4: Pertama-tama Bang lagi nyata bertugas, selalu bersama keluarga rumah, ya, semua sekerja, sama teman-teman kumpah selalu ya. Sejarah, ada Ibu Vero, Bu Nanesi, ada Bujara, ada Ika, Putri Tak, Mas Edi, Nanjel, Kocuali Dian. Terima kasih, selamat malam.
3: Terima kasih, selamat malam untuk Bang Nasrul yang sudah hadir juga, sudah bersama kita di Rosat RRI Atambua malam hari ini. Dan dari Pulau Nias, halo orang Nias, Bang Hadi.
5: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu Abang.
3: Selamat malam, bagaimana hari ini, sibuk apa saja Bang Hadi?
5: Sibuk mikirin Abang.
3: Waduh, sibuk mikirin ini yang luar sangat biasa, luar biasa, sangat tidak biasa. Oke Bang
5: ya,
3: Hadi.
5: Sibuk kerja lah Bang.
3: Silakan Bang Hadi.
5: Bagaimana cuaca di Atambua?
3: Cuacanya ini sekarang panas, panas sekali di sini.
5: Panas ya?
3: Iya, mulai panas, memasuki musim kemarau, musim panas.
5: Oh iya. Ya. Di okay. Sini tadi barusan ada apa namanya kering.
3: Oke, okay. Yang penting jangan ada badainya.
5: Iya lah.
3: Oke, silakan Bang Hadi.
5: Kalau ada badai kita takut.
3: Kita kabur, kita lari-lari. Oke, silakan Bang Hadi.
5: Apa aja lagunya yang belum
3: diputar? Oke, ini masih ada dari Sami Simorangkir, Tak Mampu Pergi, dari Once Michael, Pasti Untukmu. Atau lagu Manca?
5: Enggak, dari Once aja lah.
3: Oke, Once Michael. Pasti untuk kamu. Oke, silakan.
5: Oke, salamnya buat Bang. Nama Bang siapa yang lupa?
3: Oke, ini dengan Bang Kenti.
5: Oh Bang Fenty, oh iya Bang Fenty, Bang bertugas sampai tuntas ya, sehat selalu Bang.
3: Ya, terima kasih.
5: Ada juga yang baru lewat tadi ada Bang Nasrul
3: ya. Ya Bang Nasrul
5: di Palu. Ada Marina juga di Atambua, Sumbara. ada Maria Fatara, ada Bang Putra juga ya, ada Kakak Bella tadi ya, Kak Vero, apalagi Kak Senti juga, apalagi emang di semuanya jawabannya dari A sampai J di, ya dirangkul aja. Oke begitu aja Bang Senti.
3: Oke, terima kasih untuk Bang Adi. Selamat malam Bang Adi, salam sehat untuk Bang Adi juga. Dan untuk pendengar, kita nikmati dulu lagu dari Luksana yang harus dimiliki, Serina Ku Di Sini, Titi Yedi Wijayanti, Cinta Kita, dan juga lagu-lagu lain yang sudah dipilih. Tetapi dari Mas Edi,
6: malam, Bang Rindu, berbagai rindu, kok itu main malam, lompat-lompat.
3: Oke, biasa, namanya melompat, ini seperti tupai dari kelapa satu ke kelapa dua. Oke, seperti Bang Edi, Bang Edi juga Mas Edi kaget di Eva, kaget di Malaka, kaget di Bakas.
6: Iya, petualangan.
3: Ini lebih dari petualangan. Lebih dari baik. Oke, silakan.
6: Ini pas jambar apa? Bola kaki.
3: Jam bola kakinya belum Mas.
6: Katanya jam 2 kayak Pi tadi bilang. Apa yang bagus
3: itu tinggal dari Sami Simorangkir, tak mampu pergi. Ikat saja di kaki.
6: Apa itu?
3: Supaya jangan labuk-labuk.
6: Repot amat ya. Bukan. Apa? Judulnya apa tadi?
3: Tak mampu pergi. Berarti ya ikat saja lah. Supaya jangan pergi.
6: Ya ngapain nongkrong aja cacang buah. Okay. Yang lain?
3: Oke, yang lain ini lagu Manca. Ya.
6: Oh, cuma satu itu?
3: Iya, namanya kan sudah dipilih lah.
6: Oh, berarti nomor berapa saya nih? Nomor 7 kan? Ya,
3: sekitar itu, hampir.
6: Oh, mantap.
3: Hampir sampai.
6: Ya, sudah, ikat aja. Ikat aja kayak sapi berarti. Oke, salam. Salam keluarga, pulang dulu, hati-hati ya.
3: Ya,
6: salam keluarga ya, pulang hati-hati. Ya. Kalau enggak tidur di studio aja. Oh, aku pikir Jepri libur.
3: Iya.
6: Oke, yang tadi yang udah masuk tadi, Jabang Bang Haji tadi. Terus apa lagi? Pak Putri Tunggal udah masuk. Terus apa lagi? Yang udah pertama siapa yang udah masuk?
3: Oke, tadi dari Ibu yang dari Kiniki.
6: Oh, Ina, Maina.
3: Oke, Maina.
6: Putra Tunggal. Menolak beda sudah masuk. Alhamdulillah berarti sudah sembuh sakitnya, batuk pilihnya sudah sembuh ya. Alhamdulillah dari kemarin tidur aja dia, mau disuntik jadi sudah sembuh, ya sudah alhamdulillah.
3: Oke,
6: bukan Nabila ya, guru yang cantik Ibu Tae itu pasti tidak kabar juga ya. Bagi tadi Unusobo, Ibu Desi juga ada kabar juga ya. Dan juga terima kasih Bang Haji Singgolanya, ya Bapak Tien juga tidak ada kabar yang sudah lama ya. Bang Nasrul, Bang Fidel, Jong Bang Damos ya, juga ayam piting ya. Ya, Bang Pati Rosa, Umpabi juga Heri ya, karena juga cucu Ben ini panen jagung jadi nggak sempat juga. Ya, yang lain sapurat aja ya, bagi-bagi waktu nanti musik biasanya bagi jazz musik ya, apa itu ya?
3: Ya, betul.
6: Ya, saya batin ini sambil jam 12 nanti sambil nonton bola ya, sambil jam subuh pagi ya, Bang. Oke, buat adik-adikku yang sedang sakit tidak sembuh ya, Mama Boma selalu sehat. Oke, makasih Mas Malam.
3: Ya, selamat malam Mas Edi. Dan untuk pendengar, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Selamat nikmati dan selamat malam.
7: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
8: Ruang Rindu.

0: mungkin 5 sen juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat, Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih, zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengaruh utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kaina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Dan istirahat dulu sedikit, toh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

Nara Pro 1 RR yang terbuah, lagu pilihan Anda Road Santa yang harus memilih G, Serina di sini di Dwi Jayanti. Kita sudah hadir, sudah Anda nikmati.

sky.

0: Woy! Pani, sumupanan niyo! Enak eh, yang air melimpah nih. Baik, Su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh, Su, pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah, nah.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, di pengunjung malam hari ini Ruang Rindu sudah kami hadirkan dengan sederetan lagu-lagu yang sudah dinikmati. Dan sesaat lagi kami akhiri. Terima kasih untuk yang sudah berbagi bersama di Ruang Rindu pengunjung malam. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi yang sudah letih dengan atau sudah lelah dengan pekerjaan hari ini. Semoga dapat Anda menyenangkan, dan juga yang masih beraktivitas tetap melanjutkan aktivitasnya hingga selesai. Begitu kami ucapkan terima kasih untuk Anda.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu, dari pukul 10 hingga 11 malam, hanya di

Mbak. Selebihnya

0: Ma, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Makasih ya, bang.
2: Sama-sama, dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Agus gak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Tinggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Iya, Jale. Ongkosmu pulang 5

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: Udah gajian nih. Ya apalagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya enggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau meninggal lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya. Dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktu sendiri benar. Kamu tidak terlambat

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa gak ada yang bantuin? Apa udah gak ada orang baik di dunia ini?
1: Hanya, kalau kamu gak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fenty Mau dan seluruh tim Atembo Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Mahal Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti. Di edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dari Jalan El Tarisi Tikima dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,5 Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi, selamat menyambut hari yang baru di hari ini 12 Juni 2026. Semoga semuanya sudah pada bangun di pagi hari ini. Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah pada bangun di pagi hari ini dan sudah menyaksikan begitu ya pembukaan Piala Dunia 2026, juga pertandingan perdana ya antara Meksiko dan Afrika Selatan seperti itu ya. Selamat menikmati hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia selalu dan bersyukur di pagi hari yang indah ini. Karena Tuhan boleh mempertemukan kita walaupun hanya lewat udara, lewat suara saja, tapi semoga saja kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Selamat mempersiapkan diri Anda untuk beraktivitas di hari ini ya, walaupun mungkin Anda bangunnya lebih pagi karena untuk menonton Piala Dunia, tapi Anda bisa gunakan waktu untuk beristirahat sejenak, kemudian Anda bisa melanjutkan pekerjaan Anda di hari ini ya. Apapun itu, teruslah bersemangat, isi semangat Anda sepenuh-penuhnya ya. Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena hari baru yang Ia berikan kepada kita untuk nafas kehidupan, untuk segala yang kita jalani sampai dengan saat ini, yang ada yang mungkin sesuai dengan rencana kita ataupun tidak, tetap harus disyukuri karena hidup itu adalah proses perjalanan panjang seperti itu. Baik, pendengar, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Lagu-lagu religi akan kami hadirkan, juga satu renungan yang memberkati, tetap di Pro 1 RRI Atambua di Mutiara.

Agama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik, begitu pula sebaliknya. Perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Siaran kami inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alur radio publik milik bangsa. Diperluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz mengudara dari pagi hingga malam nanti. Edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lamai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ini.
1: Alor Pagi Ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik.
0: Alor Pagi Ini.
1: Program Alor Pagi Ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi Ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi Ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: RRI, stasiun produksi Alor.
1: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Di hari ini, pendengar, di hari ini saya akan temani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk mengawali program Alor pagi ini, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda program Mutiara Pagi dengan hari ini religi muslim yang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, jika sudah bangun di pagi hari ini, jangan lupa untuk mengucap syukur atas tuntunan Tuhan dari sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan jangan lupa juga serahkan segala aktivitas, segala apa yang akan dikerjakan hari ini ke dalam tangan Tuhan agar semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan di pagi hari ini juga selain Mutiara Pagi, kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi-informasi yang terupdate tentunya, dan juga lagu-lagu pilihan lainnya yang akan kami hadirkan untuk siap menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat menyambut hari baru di hari ini, dan tetap semangat selalu untuk menjalaninya di pagi hari ini juga. Oke, kita akan mengikuti bersama kurang lebih setengah jam ke depan dalam program Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran kami.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini di ruang Mutiara Pagi. Sudah kami hadirkan lagu-lagu keagamaan di pagi hari ini. Dan tentunya kita sudah ada di pukul 6 lebih 1 menit dan waktunya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Alor pagi ini.

0: sih dia.
1: Ya, jadi ini yang mematikan kita petani.
2: Betul. Kita bisa beli beras sampai karung satu.
3: Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Berita pertama, Wakil Bupati TTU apresiasi petani Insana yang tergabung dalam Gapoktan Itnain Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Gereja 2 Kelurahan Bitauni.
4: Bupati TTU Kemenus Elu memuji masyarakat khususnya Gapoktan Itnain Bitauni yang terdiri dari 160 orang di Kelurahan Bitauni karena mampu menanam 125 hektar padi sawah. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tren anak muda yang mulai meninggalkan sawah. Tetap menanam untuk tanam pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu. Apresiasi ini disampaikan saat panen raya di irigasi Gereja 2 Kelurahan Bitauni. Nah, Wakil Bupati Kemenus bahwa ia merinding saat melihat padi yang sudah mencapai usia panen dan sangat luas, sehingga apresiasi layak disematkan kepada penyuluh pertanian Kecamatan Insana, Kelurahan Bitauni, Kecamatan Insana, dan Kabupaten Itnain Bitauni sebanyak 160 orang. Masyarakat Insana yang menghasilkan padi sudah tentunya menanti proses pertanian panjang sehingga mengundang kami untuk melakukan panen simbolis di irigasi Gereja 2.
0: Sore ini kita bisa berkumpul di sini bergembira bersama dan juga menyaksikan. Saya merinding lihat padi begitu luas, ini luar biasa. Ini berkat Tuhan dan terima kasih juga kepada para pendamping, penyuluh dan Pak Lurah, Pak Camat sehingga menghasilkan begitu suburnya di area yang begitu luas sore ini. Apa-apa, tapi untuk menyaksikan hasil yang diperoleh melalui perjuangan panjang pakai hand traktor, kemudian bersihkan pupuk dan lain-lain sampai sore ini kita panen secara simbolis. Terima kasih banyak para pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Pak Kades Pertanian dengan tim. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, kesetiaan semua yang terlibat. Semoga apa yang kita capai hari ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan datang kepada kami. Kita harus berjuang membangun daerah kita. Kita punya potensi daerah yang begitu luar biasa. Daerah kita subur, tergantung bagaimana kita mengolahnya.
4: Sementara Ketua Gapoktan Itnain Bitauni Agustinus Nekovi meminta Bupati dan Wakil Bupati TTU untuk menambah volume air irigasi dan hand tractor di area persawahan Gereja 2 Kelurahan Bitauni. Karena di wilayah tersebut masih terdapat 90 hektar sawah yang belum terolah yang disebabkan oleh kurangnya hasil. Sebagai Ketua Kelompok Tani Itnain Bitauni, ia meminta Pemkab TTU membantu mereka hand tractor dan mesin tractor karena saat ini mereka mengolah lahan sawah seluas 110 hektar hanya menggunakan 40 unit hand tractor dan itu sangat kurang.
5: Dari TTU, staf kosong.
3: Para tengkulak pemilik modal besar menjalankan praktek ijon memperoleh untung besar dari kerja keras petani.
6: Praktek ijon membeli gabah petani dengan harga murah masih terus terjadi di Kabupaten Belu. Praktek tersebut dijalankan oleh para tengkulak pemilik modal besar dengan tujuan memperoleh untung besar dari hasil panen petani. Warga tani tidak bisa berbuat banyak dikarenakan sebelumnya sudah terjerat pinjaman uang dan harus mengembalikan dengan hasil panen. Warga tani Kelurahan Tulomulai Kabupaten Belu Martin kepada RRI saat ditemui Rabu 9 Juni 2006 mengatakan sistem ijon memberatkan petani. Bagi yang mempunyai lahan, di setiap musim tanam bisa mengusahakan agar memperoleh hasil panen sehingga tidak lagi membeli beras di toko. Kendati demikian menjadi kendala seringkali diperhadapkan kesulitan uang saat musim tanam. Terpaksa terdapat petani harus meminjam uang dengan perjanjian mengembalikan selepas panen. Para rentenir ini menjalankan aksinya saat musim tanam tiba, mengetahui betul warga tani membutuhkan biaya untuk aktivitas di lahan garapan. Mau tidak mau, meminjam uang ke rentenir dengan bunga pengembalian berupa hasil panen. Harga pembelian pun di bawah harga layak.
7: Petani juga dia membutuhkan pendanaan ke dana. Jadi dia pasti pinjam uang dengan catatan mungkin dia jual padi per kilo atau pergabahnya pergabah itu bisa
2: menangis. Itu dikembalikan saat panen begini.
7: Iya. Karena pasti ada kesepakatan lah di awal pinjaman itu.
2: Memang sistemnya berat.
7: Iya. Sistem ini yang mematikan kita petani.
2: Betul.
7: Kita bisa beli beras sampai karung sampai satu bulan. Satu karung. Dengan adanya kita kerja sawah, kita bisa mengurangi apa beras di toko. Jadi kalau kita dapat hasil kan kita jual khusus untuk kita makan saja.
6: Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik Bulog membeli gabah petani sesuai ketentuan per kilogram Rp6.000, sementara untuk para tengkulak palingan Rp3.000 per kilogram gabah kering panen. Warga tani pun tidak memperoleh untung, cukup memberatkan usaha tani. Kerja keras petani semata-mata hanya untuk bertahan hidup, tidak untuk kemandirian ekonomi, dikarenakan harus membayar utang

0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kami awali dari Kupang dan sekitarnya. Hari ini cuaca cerah pendengar dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 58 sampai 88%. Untuk Timur Tengah Selatan, hari ini berawan. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 73 sampai 98%. Timur Tengah Utara dan sekitarnya juga hari ini berawan, suhu udara berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 65 sampai 98%. Belu dan sekitarnya hari ini cerah, suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 59 sampai 88%. Untuk Alor dan sekitarnya hari ini berawan, suhu udara berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 sampai 99%. Demikian informasi perakhiran cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Beralih ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu memastikan gaji guru P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu di Belu aman dan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alosius Mikael Fahik, memastikan pembayaran gaji guru pegawai pemerintah dengan perjanjian penuh waktu dan pegawai pemerintah dengan perjanjian dengan paruh waktu aman dan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Kepastian tersebut disampaikan menyusul berbagai kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik terkait keterlambatan pembayaran hak-hak guru yang sempat mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Dan pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas PK menegaskan komitmennya untuk tidak mengabaikan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan. Alosius Fahik menambahkan, sebagaimana diketahui bahwa untuk jumlah guru P3K penuh waktu berjumlah 953 jiwa dan jumlah guru P3K paruh waktu berjumlah 234 jiwa dengan total keseluruhan mencapai 1.187 jiwa yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
2: Untuk komposisi guru paruh waktu, sekarang dalam hitungan kita itu sudah cukup maksimal. Jumlah murid oleh karena jumlah lembaga, sementara pendapatan mereka ya kita sesuai dengan upah minimum yang ada di Kabupaten Belu untuk guru P3K paruh waktu sesuai dengan upah minimum 1.750.000.
1: Kadis PKU Belu menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pembayaran gaji P3K telah dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses pencairan berjalan lancar dan tidak mengalami kendala administrasi. Selain itu, dalam mendorong kompetensi guru, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mendorong pelatihan bagi para guru, juga memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan bagi para guru di Kabupaten Belu. Yang mengatakan pemerintah daerah juga menyadari pentingnya peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memastikan kesejahteraan tetap terjaga, termasuk melalui penganggaran yang matang dan pengawasan terhadap proses pembayaran. Yang menegaskan pemerintah daerah akan terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul di perbatasan, baik melalui peningkatan kompetensi guru dan pelayanan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: HMPS PG PAUD Universitas Tribuana Kalabahi gelar Gemerlap PAUD 2026 tanamkan kreativitas dan cinta budaya sejak dini bagi anak-anak. Alor, laporan Maslan Baau.
3: Mahasiswa program studi PG PAUD Universitas Tribuana Kalabahi menggelar kegiatan generasi menuju Alor berprestasi PAUD tingkat Kabupaten Alor tahun 2026 pada 8 hingga 9 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 12 lembaga PAUD dari berbagai wilayah di Kabupaten Alor. Gemerlap PAUD diselenggarakan sebagai wadah bagi anak-anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan rasa percaya diri. Berbagai lomba digelar dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni mewarnai, klase, fashion show, dan drama budaya yang melibatkan para peserta dari masing-masing PAUD. Ketua Panitia Gemerlap PAUD 2026, Sarsi Nolada Maifa kepada RRI mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini.
4: Kegiatan ini kami laksanakan pada tanggal 8 sampai 9 Juli 2026 sebagai wadah bagi anak-anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan rasa percaya diri mereka. Melalui berbagai lomba seperti mewarnai, kolase, pesenso, dan tamu budaya, kami ingin memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini.
3: Menurut Sarsi, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Dinas Pendidikan, anggota DPR, Rektor Universitas Tribhuwana Kalabahi, para ketua program studi lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta guru-guru PAUD. Melalui kegiatan Gemerlap PAUD 2026, ia berharap dapat mendorong tumbuhnya generasi alor yang kreatif, percaya diri, berkarakter, dan berprestasi. Selain menjadi ajang pengembangan bakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kecintaan anak-anak terhadap budaya daerah sejak usia dini. Kontributor RRI SPLR, Mas Lantao, melaporkan.
0: Masyarakat penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kelurahan Umanen berterima kasih bisa memiliki rumah layak huni.
5: Pemerintah Kabupaten Belu mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Sebanyak 200 unit rumah akan direhabilitasi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia. Salah seorang penerima bantuan BSPS di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Anastasia Kolo mengaku sangat bersyukur karena rumah yang selama ini ditempatinya akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah. Dirinya mengakui telah tinggal selama kurang lebih 20 tahun di rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni. Melalui pendataan yang dilakukan pihak kelurahan, dirinya terdaftar sebagai penerima manfaat program BSPS tahun 2026. Ditambahkan bantuan yang diterima tidak hanya berupa dana stimulan, tetapi juga bahan bangunan yang digunakan untuk membangun kembali rumahnya secara swadaya sesuai ketentuan dan ukuran yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
6: Ini bantuan BSPS ini dari kantor lurah dapat bantuan rumah ini dari pemerintah, saya juga senang karena saya punya rumah sekarang, rasakan rumah ini sudah rubuh-rubuh, sudah merusak, jadi saya tunggu-tunggu sekarang sudah dapat bantuan, jadi saya bersyukur syukur kepada Tuhan, syukur kepada pemerintah sudah memberikan kepada saya besi beton, semen, petako, sen, yang uang yang pemerintah kasih itu 2.500.000 untuk tukang, 17 untuk bangun rumah.
5: Menurut Anastasia Kolo, proses pembangunan rumah saat ini mulai dikerjakan secara bertahap dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk swadaya, sebagai konsep yang diterapkan dalam program BSPS. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan sehingga bisa memiliki rumah layak huni.
6: Sudah 20 lebih. Iya. Ini tukang anak sendiri. Ini ya memang kalau bilang tambah-tambah uang ya kalau untuk itu kalau ini tidak mungkin tidak lagi. Kalau untuk tahap-tahap yang tahun-tahun depan mungkin ya, terima kunci begitu. Terima sudah jadi.
5: Program BSPS sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Sesuai data pemerintah Kabupaten Belu, sejak tahun 2018 hingga 2026, total bantuan rumah melalui program BSPS yang telah direalisasikan di Kabupaten Belu mencapai 2.766 unit. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Menteri Luar Negeri Menlu RI Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini guna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal itu disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar Yeen Min Aung Hlaing, Senin 8 Juni 2026. Melu Sugiono menegaskan keyakinannya proses perdamaian yang berkelanjutan, yaitu sebuah kerangka kerja yang menetapkan jalan menuju perdamaian, demokrasi federal, dan stabilitas harus ditentukan rakyat Myanmar. Selain itu, kerangka kerja bukan dipaksakan oleh kekuatan asing. Menlu RI turut menekankan pentingnya implementasi 5-point konsensus ASEAN sebagai kerangka bersama dalam mendukung penyelesaian situasi di Myanmar. Menlu Sugiono menyebut bagi Indonesia, Myanmar merupakan bagian dari keluarga besar ASEAN. Pertemuan dengan Jenderal Min juga dimanfaatkan Menlu Sugiono untuk menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menyebut Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung terciptanya perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan di Myanmar. Kunjungan kehormatan Menlu RI kepada Presiden Min mencerminkan solidaritas Indonesia yang selama ini diberikan kepada masyarakat Myanmar, utamanya melalui berbagai bantuan kemanusiaan, kesehatan, dan penanggulangan bencana, termasuk saat terjadi gempa pada tahun 2025. Dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia membantu masyarakat Myanmar. Sementara Menlu Sugiono juga mengadakan pertemuan dengan Menlu Myanmar, U Thin Maung Swe. Kedua Menlu membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama pada tingkat bilateral maupun kawasan, sekaligus upaya memperkuat kerjasama ekonomi, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat kedua negara. Adapun kunjungan Sugiono merupakan bagian dari keterlibatan berkelanjutan negara-negara ASEAN dalam mendukung upaya perdamaian dan stabilitas di Myanmar. Sebelumnya, Menlu Filipina, Thailand, dan Malaysia telah melakukan kunjungan ke Myanmar. Indonesia dan Myanmar memiliki hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak 1949. 6 tahun kemudian, kedua negara sama-sama menjadi penggagas Konferensi Asia Afrika di Bandung. Berita lengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Wakil Bupati TTU apresiasi petani Insana yang tergabung dalam Gapok Tan Itnain Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 hektar di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Para tengkulak pemilik modal besar menjalankan praktik ijon memperoleh untung besar dari kerja keras petani. Saya Diki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Okay, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kembali kami menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Kita sudah mengikuti bersama ya penyampaian warta berita pagi yang kita rilai dari Prosatu RRI Atambua. Dan pendengar di pagi hari ini juga ya kita merasakan udara yang lebih dingin nih, terutama saat dini hari atau pagi tadi ya. Tapi bukan baru hari ini ya, sudah di akhir-akhir ini, dalam beberapa pekan terakhir ini kita merasakan kondisi dingin. Dan memang kondisi ini sedang dirasakan bukan hanya kita di Kabupaten Alor, tetapi di banyak wilayah di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, menurut BMKG juga suhu dingin yang terasa di saat malam hingga pagi hari ini merupakan tanda bahwa musim kemarau semakin kuat. Hal ini dipengaruhi oleh angin dari Australia yang membawa massa udara lebih dingin dan kering ke wilayah Indonesia bagian selatan termasuk NTT dan NTB. Nah, jadi kedinginan akhir-akhir ini bukan hanya kita di wilayah NTT yang merasakan, tetapi di NTB juga nih pendengar. Nah, diakibatkan ya, atau suasana dingin ini mengakibatkan kita itu kadang di malam hari sudah pada mencari-cari selimut yang biasanya kita geser jauh. Tapi kita sudah mencari ya, apalagi di pagi hari, waduh tidak mau bangun. Tapi harus bangun ya untuk beraktivitas. Nah, pendengar, di pagi-pagi seperti ini juga jangan lupa untuk terus beraktivitas dan melakukan aktivitas Anda, jangan karena dingin mulai nyaman nih dengan tempat tidur dan tidak mau bangun. Oke, memang cuaca dingin seperti ini membuat pagi tuh lebih nyaman, tetapi jangan lupa juga untuk jaga kesehatan ya. Perbanyak minum air putih, konsumsi makan bergizi, dan juga gunakan pakaian yang cukup hangat biar tidak merasa kedinginan dan akhirnya sakit ya, terutama pilek dan batuk. Sama seperti saya nih di pagi hari ini atau di beberapa hari ini terkena pilek ya. Oke, nah pendengar, mari kita syukuri ya pagi yang sejuk dengan semangat baru, dan semoga aktivitas kita di hari ini lancar, berkatnya lancar, segala urusannya dilancarkan, dan kesehatan terus ada di pihak kita. Selamat beraktivitas di pagi hari ini untuk pendengar setia dimanapun Anda berada, dan terus ikuti kami di hari ini karena kami juga akan menghadirkan informasi-informasi yang tentunya terupdate ya untuk Anda di pagi hari ini. Semangat selalu untuk menjalani Jumat berkah di hari ini, dan semoga segala keberkahan menjadi bagian kita di pagi.

Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembukaan grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca pada Jumat 12

satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun kiper Afrika Selatan, Ronwen Williams, tampil cukup baik pada awal pertandingan.

Pada akhir 1980-an atau di masa Orde Baru, pemerintah Indonesia melalui Menteri Penerangan Harmoko melarang peredaran lagu-lagu yang mendayu-dayu dan berlirik cengeng atau lagu galau. Hal ini dilakukan karena lagu galau dianggap bisa melumpuhkan semangat hidup dan semangat kerja yang berpotensi menghambat pembangunan. Lagu galau juga dinilai bukanlah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Instruksi atau larangan itu disampaikan Harmoko pada perayaan ulang tahun TVRI ke-26 pada 24 Agustus 1988. Larangan yang dikeluarkan Harmoko ini bertepatan dengan meledaknya lagu Hati Yang Terluka yang dinyanyikan oleh Betaria Sonata yang diciptakan oleh Obi Mesak, musisi kenamaan dari Pulau Rote.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

pendengar, lagu-lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Gimana di pagi hari ini, masih semangat kah atau masih dalam tempat tidur nih? Dingin seperti ini tapi harus bangun. Apalagi untuk pecinta sepak bola yang subuh tadi sudah mengikuti sepak bola, apakah sudah bangun dan beraktivitas atau masih tidur nih? Semoga sudah bangun dan beraktivitas ya, apapun itu hobi kita. Tetapi kalau kita harus bekerja di pagi hari, jangan lupa untuk bangun dan beraktivitas. Tapi seru juga nih di musim Piala Dunia begini, pasti semua pada tidak takut dingin lagi ya. Walaupun memang akhir-akhir ini cuaca di Kabupaten Alor, bukan di Kabupaten Alor saja ya, di NTT lagi dingin-dinginnya nih dari malam hingga pagi. Tapi dengan hadirnya pesta Piala Dunia di sini, kayaknya sudah tidak takut lagi dengan kedinginan. So di pagi hari ini tentunya kita sudah beraktivitas ya, untuk anak-anak sekolah dan juga untuk yang bekerja di kantor, di kebun, di pasar atau dimanapun itu, kita pasti sudah pada beraktivitas. So semangat selalu untuk beraktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk hati-hati ya dalam perjalanan jika menggunakan kendaraan beroda 2, beroda 4. Jangan lupa juga untuk lengkapi segala kelengkapan kendaraan Anda, helm jangan lupa dipakai ya. Dan untuk Anda yang beraktivitas juga di pagi hari ini, jangan lupa sarapannya. Kalau tidak sempat sarapan di rumah, harus membawa sarapan ya, dan air putih jangan lupa untuk membawanya. Oke, selamat beraktivitas di pagi hari ini untuk pendengar setia juga. Saya pengen senggol nih di wilayah pegunungan, di Padang Alang, di Desa Manetwati juga ada keluarga tercinta saya di sana. Selamat beraktivitas ya di pagi hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan sukacita. Oke, tidak lupa juga di daerah di bagian Alor Timur di Pido dan sekitarnya, Kiraman, Pureman dan sekitarnya. Semoga bapak mama semua di wilayah pesisir di Kiraman, Pureman dan juga di wilayah pegunungan sama sehat selalu. Di Mataraben tidak lupa juga ya. Oke, selamat pagi untuk bapak mama, kakak adik, basadara, selamat beraktivitas ya di pagi hari ini. Walaupun berbagai harapan kita yang sudah gagal di hari-hari sebelumnya, tapi percayalah di hari ini niat kita baik, tekad kita baik, dan kita beraktivitas, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka segala sesuatu yang mustahil akan terjadi ya, sesuai dengan niat kita, sesuai dengan pikiran positif kita. Jadi jangan khawatir dan jangan merasa sesuatu akan tidak terjadi, tetapi percayalah bahwa jika niat kita baik, kita bekerja keras, pasti akan terjadi. Oke, saya akan terus menemani Anda di pagi hari ini dalam program Alor Pagi, dan juga akan menghadirkan informasi-informasi di pagi hari ini juga. Saya update ya satu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, dari Kupang dikabarkan Kabid Propam Polda NTT AKBP Muhammad Andra Wardana menegaskan bahwa bidang Propam terus melakukan pengawasan internal secara ketat terhadap seluruh personel Polda NTT maupun Polres jajaran dalam penanganan kasus-kasus TPPO dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Nah, hal ini disampaikan Kabid Propam Polda NTT AKBP Muhammad Andra Wardana dalam konferensi pers bertajuk Polda NTT Zero TPPO dan Penukasi. Nah, pendengar, penegakan hukum berkeadilan dengan sentuhan kemanusiaan yang dipimpin langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI pada Kamis 11 Juni 2026 di lobi Polda NTT. Nah, menurutnya pendengar, pengawasan terhadap tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota Polri yang terlibat, membekingi ataupun menjadi pelindung bagi para pelaku perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Oke, pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama Warta Berita disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.